0: membuka lahan tanpa ada kecuali. Larangan membakar lahan merupakan diskresi agar jangan sampai terjadi kebakaran di titik yang baru. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada wartawan di Jakarta kemarin.
1: Kebakaran saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masalah adat itu, sekarang tanpa kecuali. Ini kan situasi darurat, situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya lah, yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
0: Sementara itu warga kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Halisa, mengatakan kabut asap mulai dirasakan oleh warga sejak 2 minggu lalu. Kabut asap mengganggu kesehatan, termasuk juga mengganggu aktivitas kegiatan belajar di sekolah.
2: Mungkin sekitar dimulai dari sekitar 2 minggu yang lalu ya, karena walaupun asap tidak setebal sekarang, tapi hawa-hawanya dan rasa-rasanya itu masih agak terasa gitu. Jadi asap-asap itu mulai sudah tercium gitu. Untuk aktivitas tentunya merasa terganggu ya, karenanya ada asap ini, pernapasan sulit, kemudian penglihatan juga lumayan sulit ya karena adanya gangguan asap ini.
0: Pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memaksimalkan penanganan karhutla, diantaranya operasi modifikasi cuaca, mengerahkan pesawat untuk bombardir kobaran api, dan memaksimalkan sumur bor. Sebanyak 1.500 anggota TNI dikerahkan untuk membantu tim lain untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Produksi pertanian di Kabupaten Bantul khususnya beras terus mengalami peningkatan, di mana dengan intensifikasi pertanian maka surplus beras dapat menembus di angka 70 ribu ton. Aji Permono melaporkan.
4: Berarti sektor pertanian di Bantul ini telah memberikan kesejahteraan yang signifikan terhadap
5: Pemerintah Kabupaten Bantul menyebut bahwa produksi pertanian terutama beras terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Terbukti, komoditas tersebut mengalami surplus yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, pada tahun 2024 Bantul tercatat mengalami surplus beras sebesar 50 ribu ton. Jumlah tersebut meningkat pada tahun berikutnya yang mencapai 70 ribu ton. Peningkatan produksi tersebut terjadi di tengah kondisi luasan lahan pertanian yang cenderung terus menyempit. Menurutnya, surplus beras terjadi berkat keberhasilan dari berbagai upaya intensifikasi pertanian. Halim menambahkan, sektor pertanian merupakan salah satu dari 3 sektor ekonomi strategis di bumi Projo Taman Sari. Kontribusinya terhadap perekonomian daerah tercatat berada di posisi kedua setelah sektor industri.
4: Produksi pertanian di Bantul dari waktu ke waktu ini terus naik. Dengan demikian, maka bisa kita simpulkan bahwa intensifikasi mulai dari pemilihan benih, pemilihan pupuk, mekanisasi, elektrifikasi, bahkan hari ini sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul Joko Waluyo menargetkan surplus produksi beras mencapai 100 ribu ton pada tahun 2026. Peningkatan itu seiring dengan bertambahnya luas tanam yang ditetapkan sebesar 35 ribu hektar pada tahun ini.
6: Target luas tanam kami 2026 itu 35 ribu hektar, tapi insya Allah tercapai. Harapan kami di tahun ini kita panen sekitar hampir 33 ribu ton luas panen ini, hampir 34 lah. Nah, nanti harapan kami di tahun ini kita bisa surplus 100 ribu ton beras, karena kita di tahun 25 kita itu surplus 70 ribu itu dengan luas dan panen 31, sekian ribu.
5: Lebih lanjut, peningkatan produksi menjadi indikator positif bagi keberlanjutan sektor pertanian di Bantul. Di tengah berbagai tantangan sektor pertanian, peningkatan produktivitas dinilai penting untuk keberlangsungan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla melalui penambahan personil, peralatan dan juga dukungan operasional di lapangan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden.
9: Presiden Prabowo Subianto memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla setelah meninjau langsung kondisi di Kalimantan Barat dan berkoordinasi dengan jajaran terkait di Kalimantan Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau langsung penanganan Karhutla sekaligus membahas kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan, terutama dalam kondisi El Nino yang cukup ekstrim atau kering. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sejumlah wilayah menjadi perhatian pemerintah karena terdampak kondisi kering akibat El Nino. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dalam dua rapat koordinasi, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan mengenai penanganan Karhutla sekaligus berdiskusi mengenai kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan. Dari pembahasan tersebut, Prasetyo Hadi mengatakan Presiden langsung memutuskan penambahan peralatan dan personel untuk memperkuat penanganan kebakaran.
8: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan-penambahan peralatan, mulai dari helikopter untuk waterbombing, kemudian pompa air, kemudian di sini tadi juga membutuhkan pompa untuk sumur bor, kemudian juga penambahan personil.
9: Selain peralatan, Prasetyo Hadi menyebut Presiden juga memutuskan penambahan personel untuk memperkuat jajaran yang telah bertugas di wilayah Kalimantan. Tambahan kekuatan tersebut berasal dari luar Kalimantan dan direncanakan dikirim dalam bentuk kurang lebih 3 batalion dengan jumlah sekitar 1.500 prajurit.
8: Juga sangat terbatas, sehingga tadi di dalam rapat koordinasi masih dibutuhkan tambahan dan rencananya akan ada pengiriman kurang lebih 3 batalion kembali ya. Perbalan-balan dari Jawa yang kurang lebih jumlahnya mencapai kurang lebih 1.200 prajuritnya. Insya Allah sore ini atau paling lambat besok sudah berada di lokasi.
9: Presiden Prabowo Subianto juga meminta seluruh jajaran segera menghentikan perluasan titik api dengan memenuhi kebutuhan yang disampaikan para pejabat di lapangan. Presiden memastikan berbagai kebutuhan tersebut akan diupayakan agar pengendalian Karhutla dapat segera dilakukan.
10: Setiap hari kita tambahkan helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, semua perlengkapan kita penuhi lah. Jadi saya berharap kita segera bisa kembali kendalikan. Dan kalau kita lihat sejarah tahun-tahun, berapa tahun-tahun yang dulu sangat lebih parah kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi.
9: Di Kalimantan Tengah, keterbatasan sumber air masih menjadi salah satu hambatan dalam penanganan Karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan petugas masih mengendalikan helikopter waterbombing, truk tangki, dan sumur bor untuk menyuplai air ke penampung sementara. Namun kondisi kekeringan membuat sejumlah sumur bor yang telah dibuat sejak lama tidak lagi optimal digunakan. Menteri Kehutanan kemudian menegaskan pemerintah akan memaksimalkan operasi modifikasi cuaca apabila terdapat awan yang secara teknis memungkinkan untuk dilakukan penyemaian.
11: Yang ideal itu sebenarnya operasi modifikasi cuaca. Kalau seandainya ada awan semai, saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BNPB dan Kepala BMKG. Bila ada awan semai sedikit pun, ya kira-kira secara teknis bisa disemai, kita akan lakukan OFC. Selain dengan operasi cuaca, itu dengan waterbombing. Sekarang sudah dimobilisasi, BNPB ada berapa mobil sekarang?
7: Ada 5.
11: Ada 5 ya, tadi sudah saya sampaikan.
9: Sementara itu, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada 11 hingga 18 Agustus 2026, kemudian dihentikan sementara karena tidak terdapat potensi awan. Setelah melaporkan pelaksanaan operasi tersebut, tenaga ahli atau staf khusus Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo menyampaikan hasil pemantauan hotspot di Kalimantan Barat berdasarkan data satelit selama 24 jam terakhir.
12: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat.
9: Selain 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, Bulong melaporkan terdapat 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi didominasi wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara. Bulo juga menyebut titik panas terpantau di wilayah timur Kalimantan Barat meliputi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Sambas. Berdasarkan laporan tersebut, potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah timur Kalimantan Barat pada 21 hingga 27 Agustus 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya penanganan karhutlah.
13: Menurut saya yang paling penting itu pencegahannya harus dilakukan sejak awal, terutama ketika kondisi mulai kering. Nah, kalau terjadinya kebakaran, penanganannya juga harus cepat supaya api tidak semakin luas dan jadi mengganggu masyarakat di sekitarnya.
14: Kalau ada kebakaran hutan ini kan pasti dampaknya terasa juga ke aktivitas masyarakat ya Kak. Apalagi kalau asapnya ini sampai mengganggu jarak pandang dan juga kesehatan. Jadi harapannya penanganannya bisa cepat dan masyarakat juga ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak semakin meluas.
15: Yang paling saya khawatirkan sih sebenarnya kalau asap sampai masuk ke permukiman ya Mbak. Soalnya sekarang kan itu kebakarannya makin melebar juga ya. Karena kalau masuk ke permukiman gitu asapnya, aktivitas masyarakat juga pasti akan terganggu, terlebih anak-anak ya. Jadi menurut saya pencegahan dan penanganannya harus dilakukan bersama-sama supaya lingkungan tetap aman dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman juga.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik optimalisasi penanganan karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian serius, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Persoalannya bukan hanya tentang api yang membakar lahan, tetapi dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Karhutla dapat memicu kabut asap, mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas ekonomi, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu, penanganannya membutuhkan kecepatan, ketepatan, sekaligus strategi yang tidak berhenti pada pemadaman. Situasi ini telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto yang meninjau langsung penanganan karhutla di Kalimantan pada Sabtu pekan lalu. Dari peninjauan tersebut, Presiden menyampaikan 5 kebijakan untuk memperkuat penanganan karhutla. Di antaranya, pemerintah akan menambah 1.500 personil TNI untuk mengoptimalkan operasi darat guna menemukan dan memadamkan titik api, kemudian memperkuat armada waterbombing untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit, memperbanyak operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menghadirkan hujan, hingga memperkuat infrastruktur di lahan gambut yang selama ini menjadi salah satu wilayah rawan kebakaran. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan penanganan karhutla kali ini sangat besar. Data hotspot di Kalimantan Barat menunjukkan 198 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah, dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Data tersebut memang perlu diverifikasi di lapangan, namun tetap menjadi peringatan penting agar potensi kebakaran tidak diabaikan. Selain pemadaman, penanganan karhutla harus berorientasi pada mencegah munculnya api, mendeteksi sedini mungkin, dan bergerak cepat sebelum kebakaran meluas. Inilah saatnya seluruh kebijakan dijalankan secara terpadu dan konsisten. Dengan sinergi kesiapsiagaan serta pencegahan yang kuat, Kalimantan dan Sumatera dapat terlindungi dari ancaman karhutla yang berulang setiap tahun. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Pakistan dan Iran tengah membahas upaya untuk mengintensifkan kembali perundingan damai dengan Amerika Serikat. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membahas situasi regional serta menghidupkan kembali perundingan langsung yang telah lama terhenti dengan Amerika Serikat untuk segera mengakhiri perang dengan Iran. Dari dunia olahraga, kejuaraan nasional hoki indoor 2026 menjadi momentum untuk membawa hoki Indonesia ke pentas internasional ke depannya. Seperti kami kutip juga dari kantor berita antara, dengan digelarnya Kejurnas Hoki Indoor 2026 di Gor Nambo, Banten, diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengembangkan hoki Indonesia agar dapat bersaing di pentas dunia. Selanjutnya kami hadirkan kembali untuk Anda info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
7: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Aniza, silakan.
17: Ya baik, terima kasih rekan di studio juga. Selamat pagi pemirsa. Saat ini saya melaporkan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama, ya, ini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini memasuki jam berangkat perkantoran memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Arus kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M ataupun Fatmawati terpantau masih dalam keadaan kondusif lancar. Ketersendatan sekali terjadi hanya menjelang traffic light saja, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus, Blok M ataupun Fatmawati yang akan mengarah ke Bintaro, untuk pagi hari ini juga masih terpantau relatif lancar. Antisipasi karena banyaknya kendaraan yang akan memutar balik di kawasan ini dan juga untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis tol. Masih di kawasan DKI Jakarta, dari kawasan Jakarta Selatan kita bergeser ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Simpang Tomang. Arus lalu lintas dari eksit tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni ataupun Cawang terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini. Ketersendatan menjelang traffic light dan sudah terlihat adanya dominasi kendaraan pribadi roda 2. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati dan selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan keselamatan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol melalui flyover pada pagi hari ini masih terpantau relatif ramai dan lancar. Dari kawasan DKI Jakarta, kita akan beralih ke kawasan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Comal, Pemalang. Arus lalu lintas dari arah Tegal atau Semarang yang akan mengarah ke Jakarta, begitu pun untuk arah sebaliknya. Untuk pagi hari ini masih terpantau relatif lancar, namun kami himbau antisipasi karena banyaknya kendaraan umum yang berhenti di median jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi. Dan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih terpantau relatif lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Untuk yang terakhir, kita akan beralih ke kawasan Palembang, tepatnya di kawasan Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Kolonel Atmo. Untuk pagi hari ini memang sudah ada peningkatan volume kendaraan karena memang sudah memasuki jam berangkat perkantoran. Arus lalu lintas terpantau ramai dan terlihat dominasi kendaraan pribadi roda 4. Kami himbau bagi para pengendara khususnya kendaraan roda 2 untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop dan tidak melebihi jalur. Dan juga kami himbau bagi para pengendara khususnya kendaraan roda 4 untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dan selalu menggunakan sabuk keselamatan. Dan juga kami informasikan berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 182 kasus laka lantas. Dengan rincian 19 meninggal dunia, 24 luka berat dan juga 213 luka ringan. Dari data tersebut, 60% terjadi pada waktu siang hari. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas agar tercipta perjalanan yang aman dan selamat sampai tujuan. Kita informasi pada pagi hari ini dan silakan kembali rekan di studio.
7: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian pendengar, sudah Anda ikuti Warta Berita bersama Pro3 di Jakarta di pukul 9 pagi ini ya pendengar. Saat ini sudah 27 menit, beranjak dari pukul 9 pagi. Selamat memulai aktivitas Anda di pagi hari ini. Salam sukses selalu ya untuk Anda semua yang melakukan berbagai aktivitas di hari ini. Salam sukses juga buat Anda yang sudah beraktivitas dari pagi tadi. Dan kami temani Anda dengan musik dan informasi pagi ini pendengar. Dan jangan lupa juga salam kami untuk semua yang lagi ada, yang ada di rumah, yang ada di kantor, yang lagi ngantor saat ini ya. Dan ada yang bilang ini libur fakultatif ya, libur gitu. Jadi banyak yang tidak ngantor, padahal sebagian ya masih lihat warawiri pakai seragam. RRI Sorong juga kerja dong ya, sama kita. Salam buat rekan kerja RRI Sorong di mana saja berada. Tak lupa yang ada di BMKG, sukses selalu buat semuanya ya. Mbak Ida, makasih kerjasamanya. Salam buat semuanya yang lagi beraktivitas, sukses selalu.

matahari bersinar indah di pagi ini pendengar, walaupun angin juga lumayan kencang ya. Jadi untuk Anda yang akan berkendaraan, tetap terus menggunakan jaket Anda, jangan lupa juga pakai helm yang menggunakan motor ya. Pendengar, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Barat Daya, Robert Jopi Kardinal, menyoroti kondisi masyarakat pemilik hak ulayat yang justru

justru terlilit utang kepada perusahaan perkebunan sawit. RJK menilai kondisi tersebut menjadi persoalan serius karena masyarakat telah menyerahkan atau menyediakan tanah untuk kegiatan perkebunan, namun belum memperoleh manfaat ekonomi yang sepadan. Ia bahkan menyebutkan pola yang membuat masyarakat pemilik tanah justru memiliki utang kepada perusahaan sebagai sebuah jebakan. Perusahaan menikmati keuntungan, tapi masyarakat mengalami apa? Punya utang sama mereka, tanah yang dikasih kok dia punya utang sama perusahaan. Ini namanya jebakan, demikian dikatakan oleh Robert Jopi Kardinal. Menurutnya keberadaan perusahaan perkebunan seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional, terutama masyarakat pemilik hak ulayat. RJK juga mengatakan bahwa persoalan tersebut tidak boleh dilihat hanya dari sisi hubungan bisnis antara perusahaan dan masyarakat. Pemerintah daerah juga harus hadir untuk memastikan kerjasama yang dibangun tidak merugikan masyarakat. Ia meminta gubernur, bupati, dan kepala dinas terkait melakukan evaluasi terhadap pola kemitraan yang diterapkan perusahaan sawit di Papua Barat Daya. Menurut RJK, kewajiban plasma 20% seharusnya menjadi salah satu instrumen agar masyarakat memperoleh manfaat ekonomi dari perkebunan sawit. RJK menilai masyarakat adat tidak boleh hanya menjadi pemilik tanah yang menerima dampak dari aktivitas perkebunan, sementara keuntungan utama dinikmati oleh perusahaan. Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah bersama perusahaan membuka secara transparan skema kemitraan, termasuk perhitungan produksi, pembiayaan, utang, serta manfaat yang diterima masyarakat. Ia menegaskan bahwa pengelolaan perkebunan sawit harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan menciptakan ketergantungan atau beban utang baru bagi pemilik hak ulayat. Jadi 20% itu harus diberikan, kalau luasnya 10.000 hektar berarti 2.000 punya masyarakat. Demikian disampaikan oleh Robert Jopi Kardinal, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Barat Daya. Ini jadi milikmu, telah kurangkai kata-kata. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.com.

Sorong at RRI underscore Sorong, dan akun TikTok Bintang Radio at Bintang Radio ID, RRI Sorong at RRI underscore Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

pendengar di mana saja Anda berada, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi penting perjalanan bangsa sejak awal kemerdekaan. Pada tanggal 11 September 1945, RRI hadir dari semangat pejuang radio yang menolak tunduk kepada Jepang. Delapan dekade kemudian menjelang hari ulang tahun ke-80 pada 11 September 2025, kisah perjuangan para pendiri kembali digelorakan. Salah satunya Muhammad Yusuf Ronodipuro, sosok sentral yang mengumandangkan suara kemerdekaan Indonesia ke dunia. Ronodipuro lahir di Salatiga pada tanggal 30 September 1919 dan wafat di Jakarta pada tahun 2008. Ia tercatat sebagai penyiar proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama yang terdengar hingga mancanegara. Pada 17 Agustus 1945 malam, Ronodipuro menerima naskah proklamasi dari Syahrudin dan Adam Malik. Pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, dan ia menyiarkan teks itu, lalu membacakannya kembali dalam bahasa Inggris. Siaran tersebut menjangkau BBC London, Radio Amerika hingga Singapura, bahkan terdengar pula di Jepang. Langkah berani ini sempat menimbulkan kecurigaan tentara Kekaisaran Jepang terhadap aktivitas radio perjuangan. Tanggal 10 September 1945, pimpinan radio daerah berkumpul untuk melanjutkan siaran perjuangan bangsa. Sehari kemudian, 11 September 1945, berdirilah Radio Republik Indonesia sebagai corong resmi suara rakyat. Karir Ronodipuro berlanjut usai kemerdekaan, mulai dari kepala RRI hingga diplomat Indonesia. Ia tercatat mendampingi delegasi RI di Konferensi Radio Asia, PBB, hingga dipercaya menjadi duta besar. Kini menjelang hari ulang tahun ke-80, semangat Ronodipuro tetap hidup dalam denyut RRI, bahkan menjelang hari ulang tahun ke-81 ini. Semangat Ronodipuro tetap hidup dalam denyut RRI. Warisan perjuangannya meneguhkan suara Indonesia sebagai kekuatan diplomasi, informasi, dan pengikat bangsa. Yang bersih dan jujur serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan juga pengikat kebangsaan.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Pendengar di mana saja Anda berada, kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau secara keseluruhan mengalami penurunan. Kebakaran seluas 280 hektar lebih di Desa Krumutan, Kabupaten Pelalawan masih menjadi fokus utama pemadaman. Operasi pemadaman lahan di wilayah tersebut pendengar telah berlangsung secara intensif selama 26 hari dan Kepala Kepolisian Daerah Riau Inspektur Jenderal Heriawan menyampaikan laporan tersebut mengenai perkembangan situasi penanganan. Secara keseluruhan Provinsi Riau mengalami penurunan dan saat ini masih menjadi perhatian di Kabupaten Pelalawan ya pendengar. Karakteristik tanah gambut di lokasi kejadian menyebabkan api bertahan lama di bawah permukaan tanah. Pemerintah daerah diminta menyiapkan alat berat guna membuat sekat kanal pembatas di sekitar area. Langkah teknis tersebut pendengar, penyekatan lokasi dilakukan untuk mencegah rembetan api mendekati kawasan pemukiman warga setempat. Dan upaya mitigasi bencana telah dilaksanakan sejak masa pra-bencana melalui pembangunan embung air penampungan. Polda Riau bersama pihak pemerintah daerah juga memfasilitasi pemeriksaan kesehatan warga terdampak kepulan asap. Selengkapnya pendengar, Anda bisa baca di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh

Tila Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas satuan kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran bintang radio. Website pendaftaran bintang radio 2026 di https://2/2bintang

0: @RRI_Sorong dan akun TikTok Bintang Radio @BintangRadioID, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Sobat, Piala Dunia tuh banyak orang konvoi bendera negara lain nih.
1: Iya kak, kemarin tuh saya lihat banyak sekali yang bawa bendera Argentina, Brasil, baru deng Portugal.
0: Saya juga nih suka nonton bola, tapi saya pikir-pikir tuh kenapa tuh semangat sekali kibarkan bendera negara lain nih.
1: Iya weh, padahal tong punya merah putih juga harus tong bangga.
0: Betul, merah putih tuh ternyata bukan cuma bendera, itu tanda tong satu sebagai Indonesia.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Sebenarnya kita sering dengar warna kulit ideal orang Asia itu rata-rata kuning langsat ya. Nah, beberapa waktu lalu musim buah-buahan di kota Sorong dan sekitarnya, salah satunya adalah buah langsat yang banyak dijual di sepanjang jalan protokol. Nah, tahukah Anda bahwa langsat juga sebenarnya baik ya? Baik yang masaknya terasa manis, bentuk dan rasanya mirip dengan buah duku. Namun dibalik rasanya yang manis, ternyata langsat menyimpan begitu banyak kandungan manfaat bagi kesehatan kita. Dilansir dari Allo Dokter, 100 gram langsat mengandung sebanyak 56 kalori. Mulai dari karbohidrat, protein, serat, kalium, fosfor, kalium, vitamin C, dan zat besi. Nah, dengan adanya kandungan baik dari langsat, mengkonsumsi langsat sangat baik untuk kesehatan. Nah, mulai dari mengatasi sembelit, dapat mengontrol diabetes tipe 2, memperlambat penuaan kulit, menjaga kesehatan tulang dan gigi, mencegah resiko penyakit jantung, dan serta pencegahan kanker. Ternyata luar biasa ya manfaat dari buah yang satu ini, tapi jangan terlalu banyak mengkonsumsi langsat. Kenapa? Dikarenakan tinggi serat dan getahnya, sehingga bila terlalu banyak makan dapat

0: puncak pegunungan hingga pesisir lautnya, tanah Papua menyimpan kekayaan alam yang tak ternilai. Hutan, laut, dan budaya juga sumber pangan yang dijaga oleh masyarakat adat secara turun-temurun. Lalu, bagaimana kita memastikan kekayaan ini tetap lestari sekaligus menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat Papua? Jawabannya akan dibahas di Papeda Summit 2026, Festival Pembangunan Berkelanjutan Tanah Papua yang akan berlangsung pada tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di Sorong, Papua Barat Daya. Bergabunglah bersama lebih dari 500 peserta, masyarakat adat, pemerintah, hingga mitra internasional. Mari hadir, dengarkan suara Papua, dan ikut menentukan masa depan tanah Papua. Informasi lengkap dan pendaftaran, kunjungi website dan akun media sosial www.papedasummit.org. Papeda Summit 2026, dari Papua untuk pembangunan berkelanjutan.
1: Sobat,
2: ya.
1: Menurutku kemerdekaan itu seperti apa?
2: Menurut saya, arti kemerdekaan itu bukan cuma bebas dari penjajah, tapi juga bebas untuk belajar, berkarya, dan meraih tumpu cita-cita.
1: Terus, bagaimana cara supaya Tung bisa hargai itu?
2: Ya, dengan jadi generasi yang jujur, generasi yang rajin, dan ikut membangun Indonesia lewat hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari.
1: Oh, berarti semangat kemerdekaan itu harus tetap hidup,
2: ya? Ya, betul, karena masa depan Indonesia ada di tangan kita. Teruskan semangat kemerdekaan, berkarya untuk negeri, dan bersama menuju Indonesia maju. Merdeka!

0: yang mau kawin di situ. Ih, tapi kenapa gue macam bingung-bingung, Kak?
1: Iya, Sada bingung nih mau bikin acara pesta di mana. Sampai sekarang saya belum dapat tempat ini buat-buat acara.
0: Kenapa kau bingung-bingung, Kak? Kau pergi di RRI Sorong sudah. RRI Sorong punya aula yang bisa tampung 250 orang, namanya Auditorium Kekok. Di sana sudah ada kursi, sound system, ruangan full AC, tempat strategis, dan tempat parkir nih luas.
1: Oh iya, Kak, kawan. Terus kalau saya ke sana, saya harus hubungi siapa dan saya harus ke mana?
0: Nah, kau hubungi saja layanan pengembangan usaha RRI Sorong di kantor RRI Sorong setiap jam kerja. Pukul 8 pagi sampai 4 sore setiap hari Senin sampai hari Jumat. Atau kau hubungi Yuda sudah di 0811-4867-209 dan Ita di 0821-9904-0009.
1: Beh, lengkap itu, Kak, kawan. Makasih, nih.
0: Oke. Apapun perhelatan Anda, Auditorium Kekok RRI Sorong, solusi tempat yang tepat.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, disiarkan dari Jalan Ahmad Yani 44, Klademak 2, Kota Sorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewo Box, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong. Saya Danusya, pendengar yang selanjutnya akan menemani Anda di edisi hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Kita akan bersama-sama insya Allah sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur, dengan berbagai program siaran yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar. Apa saja program siaran yang nanti dapat Anda dengarkan? Pokoknya jangan kemana-mana, dengarkan terus Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earle mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earle sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kucuran beras ini mencapai 1,65 juta ton, harga terkendali. Jadi pemerintah meyakini inflasi beras tidak melonjak ya, meski El Nino mulai melanda sejak Juli 2026. Keyakinan itu didukung kucuran cadangan beras pemerintah pendengar yang mencapai 1,65 juta ton hingga 21 Agustus. Pemerintah menilai kesiapan menghadapi El Nino tahun ini lebih kuat dibandingkan periode 2023 dan 2024. Stok CBP yang dikuasai Bulog ini juga mencapai 5,17 juta ton hingga 21 Agustus. Jumlah tersebut meningkat 291,66% dibandingkan stok CPB pada Agustus 2023. Saat itu pendengar, stok CBP tercatat hanya 1,32 juta ton. Pendengar, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, pemerintah memiliki dua instrumen untuk mengendalikan perkembangan harga beras. Instrumen tersebut yakni penyaluran SPHP dan bantuan pangan beras selama 3 bulan. Menurut Ketut, bantuan pangan yang ditugaskan kepada Bulog ini juga menjadi instrumen pengendalian harga. Jika kedua instrumen tersebut dilakukan tepat waktu, indeks perkembangan harga dinilai dapat terkendali. Dan hingga 21 Agustus 2026 pendengar, kucuran CBP ini mencapai 1,65 juta ton. Jumlah tersebut meningkat 20,43% dibandingkan kucuran CBP Januari-Agustus 2023 sebesar 1,37 juta ton. Rinciannya pendengar, penjualan beras SPHP Januari-Februari mencapai 221,05 ribu ton, sementara realisasi SPHP market dari Maret sampai Agustus ini mencapai 178,12 ribu ton pendengar. Dan kemudian juga terpisah, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan Indonesia memiliki pengalaman menghadapi El Nino. Pengalaman tersebut menjadi modal pemerintah menghadapi kondisi serupa pada 2026.

Mendengar masih dengan informasi-informasi seputar nasional, Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah mengalokasikan anggaran untuk rekonstruksi fasilitas kesehatan terdampak gempa di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut disampaikan setelah Komisi 9 meninjau langsung fasilitas pelayanan kesehatan di Manggarai pasca gempa bermagnitudo 7,7 Jumat 21 Agustus 2026. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris mengatakan memastikan fasilitas kesehatan tetap mampu melayani masyarakat terdampak bencana. Berdasarkan hasil observasi pendengar, sejumlah pelayanan medis ini harus direlokasi ke area terbuka akibat kerusakan bangunan rumah sakit dan puskesmas. Sejumlah tenda darurat kemudian difungsikan sebagai instalasi gawat darurat, unit radiologi hingga ruang perawatan intensif pasien bersalin. Meski fasilitas kesehatan mengalami kerusakan pendengar, pelayanan medis bagi korban luka dan pasien bersalin ini tetap berjalan sesuai standar operasional kesehatan. Charles mengatakan kondisi sejumlah pasien yang menjalani pengobatan dan persalinan di fasilitas darurat menunjukkan perkembangan klinis yang baik. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena menilai pembangunan kembali fasilitas kesehatan secara permanen perlu segera dilakukan. Melki mengungkapkan rumah sakit lapangan memiliki keterbatasan untuk digunakan dalam jangka panjang. Melki mengatakan kerusakan fasilitas kesehatan ini terjadi di berbagai wilayah terdampak gempa. Kerusakan tersebut mencakup kategori rusak sedang hingga bangunan yang tidak dapat digunakan kembali. Ia mengatakan berdasarkan data yang tercatat di posko kami di provinsi terdapat sekitar 384 fasilitas kesehatan yang terdampak gempa. Oleh karena itu, DPR terus mendorong pemerintah untuk mengalokasikan anggaran khusus untuk memperbaiki dan membangun kembali fasilitas kesehatan yang rusak.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting, terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore.

Pendengar, masih dengan informasi-informasi seputar nasional, kita ke informasi berikutnya. Pendengar, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyiapkan revitalisasi sejumlah situs budaya di Maluku Utara, termasuk di Ternate dan Tidore. Salah satu yang mendapat perhatian adalah jejak Alfred Welles di Ternate yang bisa dikembangkan sebagai kekayaan sejarah pengetahuan. Ia menyampaikan rencana itu saat menghadiri pelantikan dan pengukuhan pengurus Himpunan Keluarga Maluku Utara atau HIKMU periode 2026-2031. Pengukuhan tersebut dilaksanakan di Jakarta Sabtu 22 Agustus 2026 lalu, pendengar. Menurutnya revitalisasi ini akan dilakukan melalui Direktorat Warisan Budaya terhadap sejumlah situs yang telah berstatus cagar budaya agar dapat

dikembangkan menjadi bagian dari kekayaan sejarah dan pengetahuan yang dapat dikunjungi masyarakat. Ia mengatakan Maluku Utara memiliki posisi penting dalam sejarah Nusantara. Wilayah itu dikenal sebagai Kepulauan Rempah yang sejak lama terhubung dengan berbagai negara. Ia juga menyinggung filosofi Moloku Kiraha atau Perserikatan Empat Kesultanan di Maluku. Menurutnya, kekayaan tersebut perlu dirawat, dikembangkan, dan diperkenalkan lebih luas. Ia meminta Hikmu ikut mengambil peran dalam memajukan kebudayaan Maluku Utara. Dengan demikian, kekayaan budaya daerah dapat terus dilestarikan dan berkembang. Ia juga mengatakan pendengar Indonesia memiliki 2.727 warisan budaya tak benda dan 743 cagar budaya tingkat nasional. Ia juga menyebut Indonesia memiliki 1.340 etnis dan 718 bahasa. Ia menekankan bahwa kekayaan budaya itu merupakan modal yang perlu dijaga sekaligus dikembangkan. Ia juga mendorong Hikmu melahirkan gagasan untuk menghidupkan nilai Maluku Utara, memperkuat regenerasi pelaku budaya. Ia mengatakan, Menteri Kebudayaan mengatakan, pendengar, semoga Hikmu terus tumbuh menjadi paguyuban yang solid, mempererat persaudaraan masyarakat Maluku Utara, dan juga ikut memajukan budaya Maluku Utara di Indonesia. Yeah.

Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

Mendengar, kita ke informasi yang terakhir, informasi-informasi seputar nasional. Ini program makan bergizi gratis MBG di sekolah didorong tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan bagi peserta didik. Program tersebut perlu menjadi bagian dari pendidikan gizi dan pembentukan kebiasaan hidup sehat secara berkelanjutan. Pendengar, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin mengatakan, MBG berperan mendukung kecukupan gizi sekaligus kesiapan peserta didik mengikuti pembelajaran. Menurutnya, penyediaan makanan bergizi perlu berjalan beriringan dengan edukasi mengenai pola hidup sehat. Ia menilai pendekatan pendidikan gizi dapat memperkuat dampak program makanan bergizi gratis di lingkungan sekolah. Pendengar, semangat tersebut, kata Tatang, sejalan dengan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang mendorong peserta didik menerapkan pola hidup sehat. Menurutnya, filosofi, pendengar, filosofi tersebut ini sejalan dengan penerapan manajemen berbasis sekolah yang terus diperkuat Kemendikdasmen. Jadi dengan pendekatan tersebut, sekolah memiliki ruang untuk mengembangkan program sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing. Pendengar, itu dia beberapa informasi-informasi seputar nasional yang dapat Anda baca lebih banyak di rri.co.id. Sesaat lagi, pendengar, mau saya putarkan kembali obrolan budaya mengenai lestarikan budaya dan cerita rakyat Papua. Di pukul 13 nanti Anda akan mendengarkan Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Salam jumpa bersama dengan saya Yuda untuk Anda semua penonton RRI Net. Kali ini ketemu lagi bersama kami, kru RRI Sorong dalam lestarikan budaya dan cerita rakyat Papua dalam obrolan budaya spesial untuk Anda penonton setia RRI Net. Nah, pendengar di mana saja Anda berada, dengan lestarikan budaya dan cerita rakyat Papua ini, ada banyak cara yang dilakukan, yang baik itu lewat budaya lagu, ya baik itu lewat kuliner dan lain sebagainya. Namun di kesempatan perjumpaan saya dengan Anda lewat RRI Net, obrolan budaya kita saat ini, saya punya dua tamu spesial. Nah, mereka juga ternyata cukup militan untuk membudayakan apa yang menjadi kekayaan dari tanah Papua. Dan dari sisi manakah mereka mempertahankan kekayaan itu, kita akan tahu bersama dengan narasumber kita. Tapi saya harus memperkenalkan dulu narasumber-narasumber saya di perjumpaan obrolan budaya RRI Net dari RRI Sorong untuk kesempatan saat ini. Selamat Bakudapa. Untuk tamu saya yang pertama nih, boleh kenalkan dulu untuk penonton saya, nama, kemudian kegiatannya apa ini?
1: Oke, baik. Terima kasih Bang Yuda. Saya sendiri An Srinau. Saya pendiri dan pengelola dari Rumah Baca Egat Kairos. Mm-hmm. Yang beralamat di Jalan Tanjung Dovior, belakang Kampus Unamin, Kota Sorong, Papua Barat Daya.
0: Oke, Rumah Baca Adat Egat Kairos. Egat Kairos ya, Rumah Baca Adat ini ya. Oke. Tamu saya satunya lagi.
2: Baik, perkenalkan nama saya Biastrik Mirino. Saya sebagai pengajar sama seperti Kakak Angsri di Rumah Baca Egat Kairos. Saya beralamat atau bertempat tinggal di kilometer 12 atau lebih tepatnya Moyo KPR.
0: Oke, sekali lagi terima kasih banyak ya sudah hadir di studio RRI Net RRI Sorong untuk kesempatan perjumpaan saat ini, dan kita akan memberikan tontonan yang baru tentunya untuk penonton-penonton kita tentang Rumah Baca Adat Egat Kairos ini. Oke, untuk Ibu An dulu, ini boleh diceritain Rumah Adat Baca ini apa sebenarnya?
1: Iya baik, ini Rumah Baca ya. Mm-hmm. Ya, kami punya Rumah Baca Egat. Di situ tempat untuk anak-anak belajar. Jadi di situ belajar apa saja. Mm-hmm. Khususnya membaca buku. Di situ anak-anak datang, kami melatih untuk bagaimana membangkitkan mereka untuk terhadap minat baca buku.
0: Oke. Ya. Itu yang menjadi dasar utama ya, sehingga iya, Rumah Baca Adat Egat ini. Aha. Iya. Oke. Ini ada banyak bacaan tentunya di sana. Tapi kenapa harus menspesialkan cerita-cerita dari Papua sendiri? Ada maksudnya di sana, apa ini?
1: Iya, kami sendiri ada di Papua. Mm-hmm. Dan kami juga adalah anak Papua. Bentuk lain dari memperkenalkan adat, budaya, mm-hmm, tradisi yang ada di Papua itu, yeah, melalui buku bacaan. Ya, itu yang kami siapkan di Rumah Baca Egat untuk memperkenalkan kepada anak-anak yang ada di Kota Sorong ini. Mm-hmm. Untuk mengenal budaya mereka, makanan tradisional mereka, mengenal tari-tarian mereka, mengenal bahasa daerah mereka. Ya, itu kita bisa lakukan lewat menyediakan buku.
0: Okay.
1: Ya, untuk anak-anak, okay, mengetahui itu.
0: Ibu An dan teman-teman mengambil dari sisi membacanya itu ya, memperkenalkan adat-adat yang, yeah, ada di Papua ini tentunya. Yeah. Anak-anak yang membaca ke sana atau siapapun yang datang ke sana, dibatasi usiakah atau lebih banyak pengunjungnya, atau yang memang Ibu An concern ada untuk anak-anak Papua saja kah?
1: Iya, di sana itu bebas dalam artian anak usia dari prasekolah sampai dengan sekolah, anak SMP, SMA, mm-hmm, boleh saja datang ke sana, bahkan untuk mahasiswa, orang tua, karena di sana kami punya buku-buku bacaan yang beragam di sana. Siapa saja bisa datang di sana, tidak pandang suku, agama. Jadi kami di sana terbuka untuk umum. siapa saja mau membaca, mau mencari hal baru lewat buku, bisa datang ke kami, tempat kami, Rumah Baca Egat Kairos.
0: Itu buku-bukunya, cerita-ceritanya tentang Papua saja kah? Memang bercerita tentang Papua atau bertuliskan juga bahasa Papua, bahasa daerah tertentu begitu misalnya, atau buku-buku umum begitu?
1: Ya, kami punya ada buku bahasa daerah dan juga ada buku-buku umum.
0: Oke. Tidak beda jauh berarti dengan perpustakaan begitu? Atau?
1: Iya.
0: Pada umumnya, perpustakaan pada umumnya?
1: Iya, jadi di Rumah Baca Egat ini ada tempat belajarnya dan ada perpustakaannya.
0: Oke. Nanti saya pengen tahu dari mana Ibu An dapat supply buku-buku itu ya. Oke. Tapi kita coba ke Ibu Beatrix ini sebagai pengajar untuk anak-anak yang datang ke sana, yang otomatis nih begitu datang ke Egat, Rumah Baca Egat Kairos ini, anak-anak dijamin keluar dari situ bisa langsung membaca atau?
2: Iya, kami sebagai pengajar di Rumah Baca Egat Kairos, kami menjamin bahwa anak-anak yang datang ke Rumah Baca Egat Kairos bukan hanya ke situ bermain saja, tetapi mereka akan belajar untuk memahami atau tentang isi bacaan atau cerita yang ada di Rumah Baca Egat Kairos, dan begitu keluar mereka sudah bisa memahami atau mengerti tentang buku-buku atau isi bacaan yang ada di Rumah Baca Egat Kairos.
0: Ini yang datang kan dari anak-anak yang belum bisa baca sampai yang sudah bisa baca, semua pasti datang ke sana ya.
2: Iya.
0: Gimana yang belum bisa baca, punya trik khusus kah supaya mereka juga gemar, akhirnya bisa A, B, A, tambah C atau gimana itu?
2: Iya, kita bikin biasanya tuh berkelompok. Kita bikin perkelompok. Kalau yang belum bisa baca, kita pisahkan dengan yang sudah bisa baca. Kalau yang belum bisa baca, kita mengajar mereka dengan belajar menulis dan membaca.
0: Oke, jadi dikenalkan huruf gitu ya sama Bu Beatrix ya, sama teman-teman ya, kepada anak-anak yang belum bisa membaca ya.
2: Iya.
0: Oke, seperti apa mereka antusias selain tertarik mungkin dengan gambarnya, cerita itu sudah ada di buku, ya seperti apa mereka atau?
2: Mereka sangat gembira dan senang. Jadi mereka berpikir bahwa bukan hanya di rumah saja yang diajarkan sama orang tua, tetapi ketika mereka sudah datang ke rumah baca, kami mengajarkan itu kepada mereka, mereka sangat senang karena membantu mereka begitu, bukan hanya di rumah dibantu sama orang tua, tetapi di rumah baca juga kami membantu, jadi mereka sangat senang walaupun belum terlalu lancar, tetapi perlahan-lahan mereka bisa membaca.
0: Dari pengalaman anak-anak yang gak tahu baca sama sekali, berapa lama sih sampai akhirnya mereka bisa baca walaupun mungkin tidak lancar, tapi mereka terbata-bata dan merangkai kata-kata huruf-huruf itu? Dari hasil pengajaran kepada mereka selama ini, berapa lama biasanya anak-anak?
2: Kalau untuk anak-anak di sana paling lama tidak sampai dengan bulan mungkin, karena kita di sana satu minggu tuh dua kali.
0: Satu minggu dua kali kita
2: ngajar di sana. Jadi anak-anak di sana palingan dalam dua minggu atau tiga minggu begitu mereka sudah bisa.
0: Sudah bisa membaca tuh ya. Wah, bukan main ya.
2: Karena di sana mereka bukan hanya fokus dalam belajar membaca, tetapi kita mengajarkan mereka tentang bermain, tetapi bermain tentang huruf abjad. Jadi belajar sambil bermain.
0: Hari-hari apa saja itu bukanya Rumah Baca Adat Egat Kairos ini?
2: Iya, bukanya mulai dari Sabtu Minggu yang kita ngajar di sana.
0: Sabtu dan Minggu. Iya. Oke, jam berapa itu?
2: Mulai dari jam 3 sampai jam 5.
0: Jam 3 sore sampai jam 5 sore ya. Oke. Berarti anak-anak udah tahu ya jam-jam bukanya Rumah Baca, Rumah Adat Baca ini ya, Egat ini ya. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi tentunya nih ya, Bu An juga Bu Beatrix, coba kita mau dengarkan nanti ada anak-anak yang sering berkunjung ke rumah baca adat ini ya, mereka mau menceritakan cerita yang mereka sudah siapkan. Kita dengarkan bersama.
3: Halo semua, perkenalkan nama saya Abigail. Hari ini saya akan membawa cerita dongeng berjudul Burung Cendrawasih dan Hutan yang Bahagia. Di sebuah hutan hijau di Papua, hiduplah seekor burung cendrawasih bernama Sisi. Bulu Sisi berwarna kuning keemasan dan ekor panjang berkilau. Setiap pagi, Sisi terbang sambil bernyanyi, membuat seluruh hutan menjadi riang. Cuit, cuit. Selamat pagi, hutan indahku, kata Sisi riang. Pohon-pohon menari, tertiup angin. Kupu-kupu terbang senang. Namun, suatu hari Sisi sedih. Ia melihat beberapa orang menebang pohon di tepi hutan. Jika semua pohon hilang, di mana aku akan berteduh? Di mana teman-temanku akan tinggal? Pikir Sisi sedih. Sisi pun terbang menemui anak-anak di dekat kampung dekat hutan. Ia berkicau di dekat mereka, seolah-olah ingin berkata, "Jagalah hutan kita, supaya kita bisa hidup bersama dengan gembira." Anak-anak pun mengerti. Mereka berkata, "Mulai hari ini, kami tidak akan merusak hutan. Kami akan menanam pohon dan menjaga burung-burung Papua." Sisi pun menari di langit. Bulu-bulu berkilau di bawah sinar matahari. Hutan kembali tenang dan bahagia. Terima kasih sudah mendengar cerita dongeng dari saya.
4: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Megan. Saya mau cerita dongeng judulnya Cendrawasih Nafasku. Cendrawasih

0: aku terpesona. Jangan pergi tinggalkanku. Aku di sini bersamamu. Kamu adalah nafasku. Oke, terima kasih teman-teman.
1: Oke, kembali lagi bersama dengan saya Yuda, bersama dengan dua bintang tamu saya masih dalam obrolan budaya RRI Net, langsung dari RRI Sorong tentunya tentang lestarikan budaya dan cerita rakyat Papua. Bu An, yakin dengan membaca seperti ini bisa mempertahankan budaya?
2: Dengan membaca ini bisa mempertahankan budaya, karena dengan berjalannya waktu sekarang ini sudah dengan kemajuan teknologi sekarang, anak-anak juga sudah terpengaruh dengan gadget, dengan lingkungan yang sudah mempengaruhi mereka juga. Kami mencoba untuk mengajak anak-anak di lingkungan untuk bagaimana menarik mereka untuk tertarik baca dulu. Tertarik dengan membaca. Di situ mereka akan mendapati hal-hal yang membangun mereka, hal-hal yang membentuk pola pikir mereka, menambah pengetahuan dan wawasan mereka. Di situlah ada buku tentang budaya itu.
1: Iya. Oke. Paling banyak buku cerita dari Papua yang dari daerah mana ini? Semua daerah ada atau?
2: Iya, kami hampir punya beberapa daerah di tanah Papua. Iya, dan lebih banyak kami punya cerita itu dari daerah Moi sendiri.
1: Moi ya, daerah iya. Suku asli di kota Sorong ini ya.
2: Iya.
1: Oke, tanah malam Moi ini banyak ini. Oke, selain itu suplai buku-buku dari mana lagi ini, Bu An? Apakah ada kerjasama dengan penerbit-penerbit buku atau seperti apa ya?
2: Iya, baik. Suplai buku sendiri, saya dengan teman-teman di rumah baca, kami dapat dukungan itu yang pertama dari forum TBM sendiri.
1: Forum TBM,
2: iya.
1: Apa itu?
2: Forum Taman Baca Masyarakat.
1: Taman Baca Masyarakat.
2: Iya, Forum Taman Baca Masyarakat. Ini forum yang ada di daerah dan juga ada di pusat. Bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional. Iya, lalu kami dapat buku yang begitu banyak. Per rumah baca itu 1000 buku bacaan untuk anak. Iya, itu yang terbanyak. Lalu teman-teman yang punya kepedulian dengan anak-anak untuk membangkitkan minat baca buku, yang saya kenal secara langsung atau yang menghubungi saya lewat medsos rumah baca kami, itu kami dapat buku dari mereka. Ada yang di luar, ada yang di dalam Sorong sendiri, di Papua, bahkan di luar Papua, bahkan dari Balai Bahasa pun kami dibantu dengan buku-buku bacaan dari daerah. Ya, istilahnya buku apa, buku-buku tentang cerita-cerita rakyat.
1: Oke, ya. Oke, untuk tempatnya sendiri seperti apa, Bu An? Ini kan pasti anak-anak juga nggak bisa diem lah, namanya anak-anak ya,
2: pasti. Iya, pasti.
1: Seperti apakah dibuat rumah baca adat Eget Kairot sini? Senyaman mereka kah atau kaku seperti di perpustakaan-perpustakaan pada umumnya yang kita sering lihat? Seperti apa ini, Pak?
2: Iya, memang di rumah baca Egat sendiri itu ada di teras rumah, rumah pribadi ya, ada di teras rumah, dan rumah kami itu ada di pinggir jalan, dan itu jalan perempatan jalan lagi itu. Jadi memang secara kenyamanan sangat tidak nyaman, karena kendaraan yang bising, di situ ada perempatan. Dari arah mana saja selalu lewat di situ, tidak pernah diam dan berhenti dengan kendaraan. Tapi kami selalu berusaha untuk membuat kenyamanan anak-anak itu dengan konsentrasi mereka, menarik konsentrasi dan fokus mereka dengan itu bermain sambil belajar. Dari situ fokus dan konsentrasi mereka teralih ke situ. Jadi ada juga di dalam perpustakaan, di situ ada tempat belajar juga. Kami punya meja tempat baca buku. Di situ anak-anak di jam diskusi, anak-anak akan diskusi tentang buku yang mereka baca di dalam meja itu, di dalam ruangan itu.
1: Oke. Tapi tentunya sesuai dengan usia mereka ya, kelompok-kelompok ini ya.
2: Iya.
1: Iya. Yang TK kan gak mungkin Ibu Betik sama Bu An gabung dengan SMP, itu gak mungkin ya, atau kelas 5. Oke, seperti itu ya. Jadi mereka memang antusias ya, sudah tunggu hari Sabtu dan Minggu adalah hari di mana mereka dengan bebas membaca dan mencari buku-buku kesukaan.
2: Benar
1: gitu ya.
2: Benar sekali, hari Sabtu itu kami belajar jam 3, jam 2 itu mereka sudah ada di rumah, sudah ribut-ribut, sudah rame-rame di luar. Jadi perpustakaan itu tempat simpan kunci, anak-anak sudah tahu.
1: Sudah tahu ya.
2: Jadi kalau mereka datang lebih dulu, biasanya mereka sudah buka pintu perpustakaan, sudah serobot masuk, sudah cari buku ini, cari buku itu. Ada yang pinjam buku di pertemuan yang lalu, minggu lalu, ada yang kembalikan, ada yang ambil lagi, seperti itu. Begitu antusiasnya anak-anak, semangatnya dengan membaca. Jadi
1: Ibu berdua, ini kan juga tantangan di era zaman saat ini. Tadi Ibu sempat katakan kemajuan teknologi, gadget. Mereka akhirnya lebih suka terpapar di depan barang sepanggal itu, nombilan itu. Ya, bagaimana Ibu berdua terus menumbuhkan minat mereka bahwa buku dong, buku tuh yang apa ya, seperti zaman kita sekolah dulu lah. Buku ya menjadi sesuatu yang paling kita tunggu-tunggu. Gimana menumbuhkan di minat di era anak-anak Gen Z katanya begitu nih?
2: Ya, pertama itu ada semacam arahan atau pandangan, nasihat yang kami coba sampaikan ke anak-anak. Bahwa gadget itu, kalau waktunya habis dengan gadget, apa untungnya? Begitu, kami mencoba membuat pertanyaan-pertanyaan balik ke anak-anak. Apa untungnya waktunya berjam-jam setelah pulang sekolah, pegang HP, main game, sampai tidak makan, tidak mandi, tidak belajar. Apa untungnya? Ya, kita kasih apa ya, pengertian atau pemahaman seperti itu ke anak-anak untuk mereka sendiri merenung bahwa iya ya, ternyata gadget ini buat saya tidak belajar, buat jangankan belajar, mandi pun mungkin tidak, makan pun mungkin tidak, karena waktunya terbuang habis di gadget. Iya, jadi kita memberikan pengertian-pengertian yang sederhana kepada anak-anak. Itu pendekatan yang kami lakukan untuk bagaimana mengalihkan perhatian anak dari menggunakan gadget dengan waktu yang terbuang begitu saja, sehingga tidak ada hal-hal yang berguna yang mereka lakukan, tuh hal-hal baik yang mereka lakukan, mungkin bisa membantu orang tua di rumah, ya, atau melakukan pekerjaan rumah atau belajar, ya, kita kasih mencoba pendekatan dengan memberi pemahaman-pemahaman seperti itu. Jadi kita tidak bisa memaksa juga secara langsung ke anak-anak karena
1: tidak boleh main gadget, nggak bisa juga gitu ya.
2: Iya, karena kita terbatas dengan mereka itu hanya 2 jam di rumah jam. Baca mereka punya waktu lebih dengan orang tua di rumah, jadi kita bisa hanya bisa melakukan pendekatan dengan memberi arahan atau arahan, memberi nasihat seperti
1: atau
2: itu.
1: Ada aturan khusus yang Bu Beatrix berikan kepada anak-anak, selama 2 jam dengan saya tidak boleh main gadget ya, kita membaca gitu atau seperti apa Bu Beatrix?
3: Ya, kalau untuk saya sendiri sama anak-anak di rumah baca bebas, cuman ada aturan di rumah baca. Di saat mereka datang, HP-nya itu disimpan dulu.
1: Simpan dulu.
3: Fokus dulu dengan belajar. Nanti setelah sudah selesai boleh pegang HP.
1: Oh gitu ya.
3: Iya.
1: Oke. Ibu berdua, setelah saat ini buku-buku yang dipunyai di rumah baca adat ini, masihkah terus ingin mencari relawan-relawan atau relasi-relasi yang juga mau membantu perbendaharaan buku? Jika iya, cara seperti apa lagi yang mungkin ibu berdua mau pakai supaya stok perbendaharaan buku cerita akan terus bertambah banyak begitu?
2: Selama ini pengalaman atau yang selalu kami lakukan di rumah baca itu, kami selalu buat semacam flyer, terus kami munculkan di media sosial kami, ya, rumah baca EGAT, bahwa kami di sini sedang membutuhkan buku, kami di sini sedang membutuhkan alat peraga, kami di sini sedang membutuhkan permainan-permainan yang mengedukasi anak-anak, ya. Itu yang sampai ini kami pakai masih sebatas itu.
1: Ya. Okay.
2: Jadi selama ini kami pakai seperti itu, tapi ada saja orang yang merespon, yang kami kenal, yang kami tidak kenal.
1: Iya.
2: Iya.
1: Kepedulian orang luar sana ternyata untuk menyumbangkan buku agar bertambah perbendaharaan buku masih tetap ada di sana tentunya ya. Bahkan mungkin lewat perjumpaan kita saat ini juga ya, kami juga menghimbau tentunya untuk Anda yang mau menjadi donatur buku-buku cerita apa saja, boleh nanti, harus kemana kalau nanti mereka ingin mendonasikan buku-buku cerita mereka ke?
2: Iya, ke Rumah Baca EGAT Kairos. Di situ kami punya medsos yang bisa dihubungi langsung di situ, atau kami punya nomor kontak sendiri juga ada.
1: Oke, okay. Iya. Bu Beatrix sendiri tentunya dari pengalaman dengan anak-anak yang membaca, mereka paling suka cerita apa sih, Bu Beatrix?
3: Iya, anak-anak di sana itu lebih suka cerita rakyat Papua.
1: Cerita rakyat Papua.
3: Iya, dan suka mendongeng, ada yang suka menggambar. Ya, jadi setiap kali mereka datang ke sana itu sudah baku taruh dengan bawa kertas ingin menggambar.
1: Oke.
3: Okay. Ya, yang ada di pikiran mereka itu harus gambar ini burung cendrawasih, harus gambar kayak rumah Honai begitu. Ya.
1: Oke, okay. Buku-buku yang sering dipinjam misalnya yang memuat cerita?
3: Ya, ya, buku yang sering anak-anak pinjam lebih banyak itu buku cerita rakyat Papua.
1: Okay.
3: Dibanding dengan buku yang lain, karena menurut mereka buku cerita rakyat Papua itu lebih asik dan lebih seru dan gampang dimengerti begitu.
1: Gampang dimengerti ya. Oke, okay. Oke. Bagaimana juga Ibu Beatrix dan juga mungkin Ibu An menumbuhkan atau merangkul anak-anak yang belum mengenal budaya cerita-cerita tentang cerita rakyat Papua ini sendiri, yang ada di luar sana mungkin yang belum bergabung dengan rumah adat, rumah baca adat ini, gimana cara dan trik ibu berdua untuk bisa ayo datang ya setiap hari Sabtu Minggu, gimana ya?
2: Ya, di situ kita juga ada selalu terhubung dengan beberapa kampus di Sorong ini yang juga selalu datang dengan membantu kami untuk bagaimana menarik ya anak-anak muda yang ada di Sorong ini untuk datang ke rumah baca dengan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan di rumah baca. Dan di rumah baca juga sudah ada kampus yang kerjasama dengan KKN di rumah baca, ada yang praktek PKL di rumah baca. Jadi kegiatan-kegiatan kampus di beberapa kampus di Sorong ini, kampus-kampus besar di Sorong ini sudah dilakukan di rumah baca, dan mereka terlibat langsung membantu kami untuk bagaimana mempengaruhi anak-anak muda untuk datang ke rumah baca, untuk bagaimana tertarik dengan membaca buku. ya cinta budaya.
1: Okay.
2: Ya.
1: Kehadiran rumah baca ini ternyata sudah berdampak positif juga ya untuk tadi anak-anak mahasiswa yang akhirnya juga berpraktek di situ ya.
2: Iya.
1: Gimana cara mengajar untuk anak-anak sekolah nanti tentunya ketika mereka terjun di tengah masyarakat ya. Oke, kita jangan kemana-mana, kita masih membenarkan dulu cerita-cerita dari anak-anak yang selalu berkunjung ke rumah baca adat Egat Kairos ini. Kita dengarkan ceritanya seperti apa.
0: Halo, perkenalkan nama saya Andreas. Saya akan membaca dongeng yang berjudul Cendrawasih dan Bangsa Burung. Zaman dahulu, semua bangsa burung memiliki warna yang indah. Sampai di suatu musim semi, bermekarlah bunga-bunga di seluruh padang rumput semak-semak dan hutan kupu-kupu dengan sayapnya yang berwarna-warni. Ikut menghiasi alam, tiba-tiba ada bunyi suara langkah kaki. Semua mata tertuju ke arah langkah kaki itu. Wow, kupu-kupu dan semua bangsa burung sangat tertuju ke seekor burung yang hadir. Di tengah-tengah mereka, mereka saling berbisik. Siapa dia? Dari mana dia? Ada yang pernah melihatnya di sekitar sini? Wow, bulunya berkilauan dan lembut. Cendrawasih dengan begitu anggun dan percaya diri hadir di antara bangsa burung dan kupu-kupu. Dia begitu indah dan lembut, kata kupu-kupu. Mereka mulai berkenalan dan hidup rukun bersama-sama di alam mereka. Terima kasih sudah mendengar cerita saya.
4: Halo teman-teman, perkenalkan. Nama saya Angel. Saya akan membawakan satu cerita dongeng yang berjudul Menari di Hutan Bebas. Alkisah. Hiduplah seekor cendrawasih di sebuah pohon. Cendrawasih itu sangat senang tinggal di sana karena di sana banyak makanan tersedia. Seiring berjalannya waktu, usia cendrawasih semakin tua. Dia mulai merasa lelah ketika terbang di udara. Kemampuan terbangnya berkurang. Dia tidak bisa terbang jauh seperti dulu lagi. Suatu pagi, saat matahari mulai bersinar, cendrawasih merasa ada sesuatu yang mulai berbeda. Gerakan saya mulai lambat. Apa yang terjadi? Apa yang salah denganku? Kondisi ini membuat cendrawasih tidak bisa melakukan apapun. Ia hanya bisa melihat teman-temannya terbang, teman-temannya yang dengan ringan dan lincah terbang ke sana kemari. Sambil berkata, "Oh, rupanya aku sudah tua. Aku tidak bisa kembali muda lagi. Itu artinya aku butuh tempat tinggal yang nyaman dan tenang." Untuk beristirahat sebelum aku mati. Cendrawasih mulai mengkhawatirkan dirinya sendiri. Dengan bantuan teman-temannya yang masih muda dan lincah, cendrawasih dapat hidup dengan nyaman dan damai sesuai dengan tempat yang dia inginkan tanpa rasa takut dan khawatir lagi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dongeng dari saya.
1: Oke, kembali lagi bersama dengan saya Yuda, masih bersama dengan dua tamu spesial saya. Bagaimana mereka menyediakan waktu, mereka menyampingkan segala kegiatan mereka untuk terus menceritakan budaya-budaya Papua lewat buku-buku. Dan mereka mendedikasikan itu juga buat anak-anak, tapi juga buat orang-orang yang membutuhkan buku-buku, terutama cerita-cerita ada tentang Papua. Ini nilai-nilai apa ya?

0: vegetarian daerah, juga makanan daerah, dan di situ dengan perkembangan zaman ini hal-hal itu tidak punah atau tidak hilang seiring perkembangan zaman, yeah. Tapi anak-anak generasi muda, anak-anak zaman sekarang ini bisa punya rasa cinta terhadap budaya mereka, mm-hmm. untuk mempertahankan itu, yeah. Sebagai jati diri, sehingga itu tidak hilang dengan perkembangan zaman, yang membuat mereka sudah tidak paham dengan adat budaya, yeah. dibandingkan dengan generasi-generasi yang dulu, generasi-generasi sebelum mereka. Okay. Kalau bisa, walaupun di perubahan zaman ini, di tantangan yang ada sekarang ini, mereka tetap membawa nilai-nilai budaya itu di dalam diri mereka, dimanapun mereka pergi dan berada, nilai-nilai budaya itu tetap tertanam di dalam diri mereka sebagai jati diri mereka.
1: Mm-hmm. Bu Beatrix, seperti apa tetap mempertahankan jati diri Papua lewat bacaan untuk anak-anak kita tadi? Oke, ketika mereka berada di hari Sabtu dan Minggu bersosialisasi dengan teman-teman, perbincangan mereka juga dengan, asal pinjam itu dulu, semua yang buka yang ini, gitu kah? Atau...
0: Iya, kadang itu rebutan ya, sampai rebutan.
1: Dengan bahasa kita hari-hari di Papua gitu
0: ya. Rebutan, mereka rebutan.
2: Mereka sampai berkelahi, maunya yang satu tuh, saya maunya buku yang ini. Yang satu bilang, tidak, saya maunya yang gitu.
0: Saya tadi yang ngambil, saya tadi yang ngambil duluan, kenapa kok ambil? Saya yang dapat duluan, kayak
1: karena, ya gitu. Bagian lain ya. Tugas ibu berdua ini sungguh mulia tentunya, mendidik generasi-generasi muda Indonesia, khususnya Papua, untuk menjadi orang-orang besar karena tahun-tahun ke depan 5, 10, 30 mereka yang punya tahun itu ya, ibu ya, dan ibu berdua telah meletakkan dasar mereka bisa membaca dan mereka hidup di zaman mereka saat ini dengan kemajuan, tapi tidak melupakan budaya lewat cerita-cerita buku-buku tadi itu ya. Pemerintah gimana nih akhirnya? Bu Anna, pemerintah tanggapannya, responnya ketika tahu ada seperti ini yang ibu sudah bangun bersama teman-teman rumah baca adat ini.
0: Yang pertama itu apresiasinya senang ya, karena di Sorong ini, di Papua Barat Daya ini ada rumah baca yang tadinya mungkin itu mungkin hanya ada di luar Papua. Rumah baca. Nah, jadi lewat dinas terkait, kami juga didampingi untuk bagaimana mengelola perpustakaan kami. Bagaimana mengelola perpustakaan kami. Kami juga diarahkan untuk mengisi SIM data pengunjung yang hadir di situ.
1: Peran pemerintah sudah ada di situ ya.
0: Baik. Yang bagaimana pengunjung datang di rumah baca di perpustakaan kami, jadi kami juga sudah mengisi SIM data layaknya seperti perpustakaan yang dikelola pemerintah.
1: Baik ya. Harapannya apa lagi nih untuk pemerintah, Ibu Beatrix, Bu An?
0: Ya harapannya ya anak-anak. Kami lebih lagi diperhatikan dalam hal pendampingan seperti yang sekarang dilakukan, karena rumah baca yang ada di Sorong ini, kami juga ikut terlibat dalam memberantas buta huruf atau buta aksara itu.
1: Buta aksara.
0: Iya, karena di rumah baca ini kami tidak digaji. Kami kerjanya sukarela, relawan untuk mengajar anak-anak yang datang ke sana. Kami bekerja karena semangat kami, cinta kami terhadap

0: negeri kami, tanah kami, tempat di mana kami tinggal. Di situ kami mengajar anak-anak kami supaya paling tidak mereka bisa baca,
1: baca dulu.
0: Mereka bisa baca. Karena itu hal yang memang diperang.
1: Okay.
0: Jadi anak-anak yang sudah sekolah di kelas besar atau di SD itu ada sebagian yang memang belum bisa baca. Di situ peran kami rumah baca sekitar belasan sampai 20-an rumah baca yang ada di Kota Sorong, kami hadir untuk membantu anak-anak yang ada di lingkungan tempat tinggal kami, anak-anak yang terpengaruh di lingkungan di situ, kami hadir untuk membantu mereka, menolong mereka. Orang tua yang sibuk atau orang tua yang mungkin kewalahan terhadap anak-anaknya, kami hadir di situ untuk membantu dengan pendekatan-pendekatan kami untuk bagaimana anak itu bisa diarahkan, lebih khusus membaca itu.
1: Wow, betul-betul tugas mulia nih ya. Tapi kalau saya boleh tahu nih, ini orang-orang di sekitar seperti apa? Mendukungkah orang-orang tercinta, suami misalnya, atau pacar?
2: Gimana?
1: Ibu guru?
2: Silahkan. Ya, kalau saya sendiri sangat mendukung dari pihak keluarga dan juga pacar.
1: Mendukung ya?
2: Iya, sangat mendukung.
1: Oke.
2: Karena itu ada salah satu, itulah salah satu kegiatan sangat positif sekali, apalagi dalam membantu anak-anak yang belum bisa membaca. Untuk saya secara pribadi, saya sangat bersyukur bisa dapat membantu anak-anak yang belum bisa dapat membaca. Walaupun itu tanpa digaji, saya ikhlas.
1: Tapi mudah-mudahan dari perbincangan kita ini pemerintah juga bisa memperhatikan lah ya, untuk ini udah langsung bekerja, udah langsung tunjukkan bahwa memang kalian bekerja untuk generasi muda kita. Mudah-mudahan pemerintah tidak menutup mata dari sisi seperti ini. Oke, sebelum kita berpisah, ada pesan lainkah buat penonton-penonton saya di luar sana tentang kehadiran dari rumah baca adat EGAT ini, Kairos? Jangan lupa datang dan berkunjunglah ke kami. Ada guru-guru yang ramah untuk mengajar anak-anak kita atau seperti apa ini?
2: Oke. Buat teman-teman atau adik-adik yang ada di luar sana yang mungkin putus sekolah atau yang sudah bersekolah atau belum bisa membaca, silahkan datang ke rumah baca EGAT Kairos. Lebih tepatnya di jalan
0: Tanjung Dovior
2: di belakang kampus Unamin.
0: Kalau saya, datanglah ke rumah baca EGAT Kairos, karena ketika datang ke sana pasti akan datang lagi. Karena apa? Di sana itu kami punya relawan-relawan ngajar yang sangat ramah, mengajar anak-anak di sana dengan setia di hari Sabtu dan hari Minggu, meninggalkan kesibukan mereka, datang memberi waktu untuk mengajar dengan cuma-cuma di sana. Kami punya peralatan belajar yang juga memadai, cukup lengkap, dan di sana kami juga punya waktu untuk ngajar di luar dari hari pertemuan Sabtu dan Minggu untuk anak-anak yang memang perlu ditolong, memang orang tuanya meminta waktu khusus. Ya, jadi kami di sana selain waktu khusus Sabtu Minggu, kami juga bisa mengisi di hari lain. Ya, tergantung komunikasi bersama orang tua. Kira-kira anak ini butuh ditolong atau butuh didampingi, kurangnya di sini. Kami selalu siap. Ya, kami di sana ada 4 pengajar. Dan kebetulan teman kostan yang bersedia untuk hadir mendampingi atau bersama-sama di sini. Ya, di sana kami juga punya psikolog untuk anak-anak yang butuh untuk dapat pendampingan khusus, ya. Misalnya anak ini di rumah orang tua pusing nih, atau anak ini kenapa dia ada perubahan ini, karakter ini, ada hal ini mempengaruhi dia. Kami di rumah baca siap, kami punya tenaga psikolog untuk ketika datang bukan hanya membaca buku tapi bisa konsultasi.
1: Konsultasi ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak nih untuk Bu An dan juga Bu Beatrix. Waktunya telah hadir di studio RRI Netnya RRI Sorong untuk obrolan budaya kita di saat ini. Sekali lagi terima kasih banyak.
0: Sama-sama, terima kasih Bang Yuda.
1: Terus jalankan tugas mulia ini tentunya ya. Dan terus membekali anak-anak Indonesia yang ada di Papua, di Sorong khususnya, untuk menyambut masa depan mereka dan mereka bisa baca tentunya. Ya. Sekali lagi terima kasih banyak ya. Oke, dan pemirsa RRI Net, sampai di sinilah RRI Sorong hadir lewat perbincangan atau obrolan budaya, lestarikan budaya dan cerita rakyat Papua. Saya Yuda bersama kru, mohon pamit dari ruang dengar Anda dan juga dari hadapan Anda semuanya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
3: Halo, perkenalkan nama saya Risma. Saya akan membawa dongeng yang berjudul Ratu Hutan. Hari ini Ratu Hutan kedatangan tamu yang tak biasa. Mereka sepertinya adalah orang-orang yang datang tanpa diundang. Kuskus, kuskus, di mana kamu, kuskus? Seru Ratu Hutan sambil mengintip-ngintip. Iya Ratu, aku di sini, sahut kuskus. Mencari aku ya Ratu. Coba, kamu lihat ke sana. Sepertinya kita sedang kedatangan tamu yang tak biasa. Bukannya kah itu teman-teman kita? Aduh, bukan kuskus. Coba kamu lihat lagi dengan baik-baik. Oh ya ampun, sepertinya kita dalam bahaya, Ratu. Kita harus bagaimana ini, Ratu? Ayo segera kirim pesan ke semua penghuni wilayah ini. Kalau kita dalam bahaya, perintah sang ratu. Siap laksanakan ratu. Esokan harinya, semua berkumpul di halaman istana. Ratu menyampaikan kepada semua rakyat di negerinya untuk harus selalu berhati-hati dan waspada. Karena ada musuh yang sedang masuk di wilayah kita. Semua rakyat di negeri, Ratu Cendrawasih melakukan apa yang diperintah mereka. Hidup dengan aman, damai. Terima kasih sudah mendengar dongeng saya.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Brighton & Hove Albion pimpin klasemen Liga Premier Inggris usai pesta gol ke gawang Aston Villa. Arthur Fields dan Jessica Pegula menjuarai Cincinnati Open 2026. Lando Norris finish terdepan pada Grand Prix Belanda 2026. Timnas Putri Indonesia U16 takluk 0-1 dari Thailand pada ajang Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Dan kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi breaking news.
1: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani. Baik, kami masih akan mengupayakan hubungan dengan reporter kami Afriani Respati yang saat ini sedang berada di Riau. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Nanti kami juga akan hadirkan informasi terkait juga penanganan kebakaran hutan dan lahan seperti apa di Riau setelah jeda berikut.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga siang. Kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Brighton and Hove Albion memimpin klasemen Liga Premier Inggris setelah mengalahkan Aston Villa 4 gol tanpa balas malam laga yang berlangsung di MX Stadium malam tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Firkiantara.
1: Kuiper, more space for the Kuiper. Can he pick the cross? It is a good cross. Gomez 3-0. Hitchwood there.
2: Brighton and Hove Albion mengawali Liga Premier Inggris dengan kemenangan telak 4-0 atas Aston Villa di Amex Stadium malam tadi. Brighton tampil dominan sejak awal pertandingan dan memanfaatkan sejumlah masalah di kubu Villa untuk meraih 3 poin. Brighton membuka keunggulan pada menit ke-8 setelah Victor Lindelof mencetak gol bunuh diri. Brighton mengandakan keunggulan pada menit ke-18 lewat gol De Kuiper dari dalam kotak penalti. Aston Villa semakin kesulitan dari tekanan Brighton. 2 menit kemudian Jack Hinsel-Wood mencetak gol perdananya pada pertandingan tersebut setelah Diego Gomez menyundul umpan silang The Kuiper ke arahnya. Hinsel-Wood kembali mencatatkan namanya di papan skor hanya 2 menit berselang. Kesalahan Joe Gomez di dekat kotak penalti dimanfaatkan Yasin Ayari untuk merebut bola sebelum Hinsel-Wood menyelesaikan peluang ke sudut kiri bawah gawang. Keunggulan 4-0 Brighton semakin sulit dikejar Villa setelah Joe Gomez menerima kartu merah langsung pada menit ke-40 setelah tinjauan VAR. Gelandang asal Brazil itu diusir karena melakukan pelanggaran terhadap Rutter setelah kehilangan penguasaan bola. Pelatih Brighton Fabian Hurzeler memuji penampilan anak asuhnya dalam pertandingan tersebut. Kemenangan melawan Villa disebutnya hasil dari timnya yang mampu mengendalikan permainan.
3: We scored some nice goals that helped us.
2: Kami mencetak beberapa gol indah. Hal itu sangat membantu kami, membantu permainan dan intensitas kami. Tentu saja kartu merah juga menjadi faktor penentu jalannya pertandingan. Namun secara keseluruhan semua gol yang kami cetak terjadi pada sejumlah pemain kedua tim masih seimbang. Itu hal yang positif. Di babak kedua menurut saya kami bermain dengan cukup serius. Kami menguasai bola dan mengendalikan jalannya pertandingan. Tidak mudah kehilangan bola serta mampu menciptakan peluang. Jadi menurut saya itu adalah penampilan yang cukup matang. Sementara Jack Hinsel-Wood mencetak 2 gol bagi Brighton mengatakan timnya layak meraih 4 gol ke gawang Villa. Dengan energi dan intensitas yang ditunjukkan, timnya telah bermain sangat baik.
3: Ya,
2: menurut saya begitu. Kami mengawali pertandingan dengan sangat baik. Seperti yang saya bilang, kami membawa energi dan intensitas itu. Dan ya, menurut saya, kami sangat layak mendapatkan 4 gol tersebut. Selebihnya, penampilan kami benar-benar menunjukkan profesionalisme. Dengan kemenangan ini, maka Brighton untuk sementara memimpin klasemen Liga Premier Inggris unggul produktivitas gol dari Arsenal di posisi kedua, lalu Brentford dan Everton serta Hull City yang melengkapi posisi 5 besar klasemen. Demikian Indra Firgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris. Tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan mengamankan hasil seri 2-2 bagi Liverpool atas Newcastle United dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027. Nurdiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
1: Newcastle United harus puas berbagi poin bersama Liverpool dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027 setelah tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan merubah kedudukan menjadi 2-2. Berlaga di St. James Park, Newcastle malam tadi tuan rumah langsung tampil agresif. Will Osula dengan tenang menembus pertahanan Liverpool dalam upaya serangan balik dan ia mengoper bola kepada Anthony Elanga yang terus berlari ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan yang melewati kiper Alisson. Tim tamu Liverpool baru mampu menyamakan kembali kedudukan pada babak kedua menit ke-55 berkat tendangan keras Cody Gakpo dari luar kotak penalti. Sayangnya, sukacita itu hanya bertahan 2 menit saja karena Newcastle United kembali mencetak gol berkat upaya Yohana Wisa membawa bola ke dekat kotak penalti dan mengopernya kepada Joseph Willock yang mampu menuntaskannya. Dengan banyaknya kartu kuning yang terjadi dalam pertandingan ini, masih pun memberi injury time sebanyak 10 menit dan Liverpool patut bersyukur akadnya karena pada waktu tambahan ke-9 mereka dihadiahi tendangan penalti setelah Lewis Hall menekel Victor Munoz dalam kotak terlarang. Szoboszlai maju sebagai eksekutor dan berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik mengakhiri pertandingan dengan kedudukan 2-2 bagi kedua tim. Selesai pertandingan, manajer klub Newcastle United Matthias Jaissel mengatakan bahwa dirinya bangga akan penampilan yang disajikan para pemainnya di lapangan.
2: Kami sudah melihat banyak hal yang kami harapkan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kami sangat bangga melihat para pemain tampil sebagai satu kesatuan di lapangan dalam waktu yang singkat, serta benar-benar berkomitmen terhadap apa yang mereka lakukan. Ini adalah fondasi yang sangat baik untuk pengembangan lebih lanjut. Sementara itu, manajer klub Liverpool, Andoni Iraola, menyampaikan bahwa gol penalti itu merupakan hadiah atas kerja keras yang diberikan para pemainnya di lapangan.
3: Yes, I think because we scored at the end, no, probably you have.
2: Menurut saya, karena kami mencetak gol di penghujung pertandingan, mungkin rasanya lebih baik. Sebelum pertandingan, kami mungkin tidak akan puas dengan hasil ini. Tapi memang benar bahwa saya pikir ada imbalannya, karena kami tidak pernah menyerah. Saya pikir kami telah memberikan banyak tekanan kepada Newcastle dan kami harus menunggu sampai akhir untuk gol itu tercipta. Tapi saya pikir kami sudah melakukan lebih dari cukup untuk mencetak gol itu. Atas hasil ini, Liverpool dan Newcastle berada di posisi ke-9 dan ke-10 dalam klasemen sementara dengan 1 poin dari 1 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, Manchester City merebut 3 poin penuh usai taklukkan Bournemouth 2-1 di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke Liga Spanyol. Pesta gol terjadi di Elche setelah Barcelona menghancurkan tuan rumah dengan skor telak 5-0. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Barcelona memulai musim La Liga 2006-2007 dengan sempurna. Bertanding ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez Valero dini hari tadi, Blaugrana berpesta gol dengan skor telak 5-0. Dalam jalannya laga, Barcelona langsung tampil menekan sejak awal dan tidak memberikan kesempatan bagi Elche mengembangkan permainan. Di menit ke-14, Rafinha membuka keunggulan lewat titik penalti. Pemain baru, Karim Adeyemi, mencatat gol debutnya di menit ke-45+3, memanfaatkan operan Lamine Yamal. Kemudian Rafinha mencetak brace di menit ke-67 setelah umpan tarik matang dari Anthony Gordon. Fermin Lopez juga mencatatkan nama di papan skor di menit ke-71 lewat sontekan jarak dekat kembali dari assist Gordon. Memasuki menit ke-79, Fermin Lopez kembali mencetak gol kelima setelah menerima umpan Xavi Espart. Usaha pelatih Barcelona Hansi Flick senang dengan timnya yang mampu menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan.
2: You know, easy ball, and this is normally not our game.
3: Hari inilah yang saya inginkan dari tim ini. Pada akhirnya kita berhasil menjaga gawang tetap bersih. Ini hebat karena kami juga bertahan dengan sangat baik. Dengan 5 gol lagi melawan tim yang bagus, Elche memainkan sepak bola yang luar biasa.
2: And 5 goals against this team is also good. Elche play fantastic football.
1: Sementara itu striker Barcelona Anthony Gordon menilai tim yang menampilkan performa yang sempurna.
4: I think the perfect start. 5 goals scored, no goals.
3: Performa yang sempurna. 5 gol tercipta. Tidak ada kebobolan. Sangat senang. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang bagus, mencetak beberapa gol hebat, dan yang lebih penting, saya pikir para pemain bertahan melakukan beberapa tackle dan blok yang sangat baik di menit-menit terakhir. Jadi secara keseluruhan sangat bagus.
4: More importantly, I thought the defenders made some excellent last-minute challenges, blocks. So overall, extremely good.
1: Di balik kemenangan besar, Barcelona mendapatkan kabar buruk. Gelandang Gavi mengalami cedera lutut cukup serius di akhir babak pertama. Dia terlihat kesakitan dan menangis saat ditarik keluar. Dia kemudian digantikan Pedri. Tim medis masih memeriksa tingkat keparahan cedera. Dengan hasil ini, Barcelona sementara naik ke peringkat keempat klasemen La Liga dengan 3 poin. Sedangkan hasil La Liga lainnya, Getafe menang tipis atas Racing Santander 1-0. Atletico Madrid imbang 2 sama dengan Villarreal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Prodigy RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, brilliant. Because once you attack, if you don't have that kind of...
0: Dan kami akan hadirkan kembali Breaking News.
6: Breaking News.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa update terkininya?
7: Ya, baik, pendengar. Saat ini tengah berlangsung rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Posko Anju, Lanut TNI Angkatan Udara, Pos Menur Jaya di Pekanbaru Provinsi Riau. Saat ini tengah berlangsung sesi tanya jawab atau penyampaian laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau dan ditanggapi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut kita dengarkan
8: sejarah. Total air yang sudah kita siram 41.896.000 liter air. Liter. Dengan 81.
9: Oh ya. 41 juta.
8: Kita sudah siram.
9: Hanya dengan 5 hari.
8: 5 hari, iya. Ya.
9: Terkendali ya, nanti juga butuh tambahan dari helikopter mobil.
8: Kemarin, iya. Ya, Bapak Presiden, kami ingin menjelaskan. Selama ini kegiatan yang kami lakukan, yang paling efektif adalah melakukan OMC. Kadar tanah yang ada di wilayah Riau ini tidak seperti yang tahun lalu. Kita basahi sehingga cukup air untuk di dalam tanah. Kemudian proses pemadaman yang kita lakukan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan darat, kita menggunakan helikopter waterbombing untuk memutus jalur apakah tidak bisa lompat atau kebakarannya meluas ke sasaran yang lain. Nah, waterbombing yang kita siapkan dengan 5 helikopter ini, kita sudah dari mulai awal Maret sampai dengan sekarang sudah 41 juta liter kita siram untuk menyirami atau memadamkan seluruh potensi karhutla yang kita bisa jangkau. Kemudian yang berikutnya kita membuat sekap kanal bakar, sekap bakar itu untuk mengkomitmen apabila kebakaran itu berubah menjadi besar, kita membuat sekat kanal. Dan ini Bapak Presiden cukup efektif, kita lebarkan karena ketika pendinginan dia akan terbawa angin akan jadi lagi, maka yang kita lakukan strategi sekarang ini yang memotong jalur api agar tidak bisa melebar adalah dengan sekat bakar. Kalau kami sekat air, sekat kanal. Dan sampai keluar air kurang lebih gambut itu 2-3 meter sudah keluar air. Lebarnya kami menggunakan alat berat yang ada sekitar 5-7 meter untuk menyekat.
9: Berapa alat eskavator?
8: Eskavator. Kami sudah standby-kan ada 15 unit, kemudian nanti mendapatkan tambahan lagi dari bekerja sama dengan yang perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar untuk kita maksimalkan. Kemudian
9: eskavator itu tidak terlalu besar.
8: Tidak terlalu besar. Yang bisa ada jalannya bisa masuk untuk kita. Kemudian kami juga terima kasih Bapak Presiden sudah mendapatkan tambahan dari Kemhan 2 helikopter untuk waterbombing tambahan untuk siap.
9: Jadi 5 tambah 2.
8: Ya.
9: Tadi juga
8: makin banyak semakin bagus. Oh,
9: cuma teknologi harus cek paling mana nih.
8: Ya.
9: Dan saya cek kalau paling mana dibutuh. Aku alihkan ke paling mana.
8: Siap. Ya. Siap. Siap.
9: Iya, mungkin UMC. Ya.
8: Kemudian
9: pesawat UMC dari udara kita. Tambah. Awan bagus sih.
8: Ya, awan potensi uap air kadang bagus, kemudian di bagian selatan agak sedikit berkurang. Jadi dengan perubahan adanya angin monsun yang dari selatan, Bapak Presiden, El Nino yang di sebelah kiri, potensi uap air
9: kemudian kemudian yang melaporkan kami juga sudah dibentuk di CRTP yang diminta oleh kami sudah siapkan
6: saat ini masih berlangsung sesi tanya jawab atau sesi pelaporan yang disampaikan oleh Kepala BPBD Provinsi Riau dan juga jajaran instansi terkait mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Tadi Presiden mendengarkan laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau. Kemudian tadi Kepala BPBD Provinsi Riau menyampaikan beberapa poin, diantaranya ialah mengenai pembasahan lahan menggunakan helikopter atau sistem waterbombing, dan sedikitnya 41 juta liter air sejak Maret 2026 telah disiramkan di beberapa potensi karhutla di Provinsi Riau. Kemudian juga pihak BPBD Provinsi Riau juga telah menggunakan sistem penyekatan untuk menanggulangi potensi karhutla di Riau. Dan Presiden Prabowo juga mengevaluasi berbagai sistem yang sudah diterapkan tersebut, dan juga tentunya Presiden tadi menanyakan apa saja yang kira-kira masih diperlukan untuk percepatan penanggulangan karhutla di Provinsi Riau. Tepatnya Presiden tadi meminta untuk terus melakukan pengecekan secara berkala mengenai sistem modifikasi cuaca yang telah dilakukan oleh PPBD Provinsi Riau di lokasi potensi karhutla. Pendengar, usai rapat koordinasi ini, Nantinya Presiden Prabowo Subianto juga akan langsung bertolak menuju lokasi titik peninjauan potensi karhutlah, dan dari informasi yang kami dapatkan, Presiden akan langsung menuju ke Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, untuk langsung meninjau kondisi karhutlah di sana. Dan juga nanti Presiden akan didampingi beberapa pejabat dari Kabinet Merah Putih. Nantinya Presiden akan didampingi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, kemudian juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan juga Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo, dan juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Pendengar, kita masih ikuti berlangsungnya rapat koordinasi yang dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dari Posko Haju Lanut Hang, Posko Haju Lanut Rusmin Nur Jambin Pekanbaru Riau. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Pekanbaru Riau. Rian Yospati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga. Kita bergeser ke Italia. AC Milan meraih 3 poin perdananya di Serie A Italia usai mengalahkan Torino 2-1 di Stadion Olimpico Grande Torino dini hari tadi. Skuad asuhan Ruben Amorim unggul lebih dulu melalui gol apal Cicce di babak kedua. 2 menit berselang, Adrian Rabiot menambah keunggulan bagi Rossoneri. Torino sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Che Adams pada masa tambahan waktu. Namun Milan berhasil menjaga keunggulan untuk mengamankan kemenangan. Meski demikian, pelatih AC Milan Ruben Amorim mengakui timnya masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki, terutama secara fisik.
1: We have a lot to improve. I think we saw two.
2: Kami masih punya banyak hal yang perlu diperbaiki. Saya rasa kami seperti melihat dua tim yang berbeda. Satu tim bermain hingga menit ke-75 dan tim lainnya pada menit-menit akhir. Kami juga kesulitan secara fisik. Untuk bermain seperti ini dan menerapkan pressing tinggi selama 90 menit, kami seharusnya menjalani lebih banyak pertandingan di pramusim. Tentu saja, tahun depan kami akan memperbaiki hal tersebut dan meningkatkan performa beberapa pemain. Namun, kemenangan ini tetap bagus karena memberi kami kesempatan untuk bekerja dan berbenah sepanjang pekan.
0: Dengan hasil ini, AC Milan berada di posisi keempat klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 3 poin. Hasil pertandingan Liga Italia lainnya, Juventus menang 1-0 atas Frosinone, sementara Atalanta berhasil mengalahkan Sassuolo 2-1. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Prancis Arthur Fils sukses meraih gelar Master 1000 perdana usai menaklukkan Francais Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Sementara pada sektor tunggal putri, Coco Gauff mengangkat trofi juara usai menaklukkan Jessica Pegula di partai puncak. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Fire up face.
4: Arthur Fils meraih gelar ATP Masters 1000 perdananya setelah mengalahkan Francais Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Petenis Prancis itu menang 3 set, 6-3, 1-6, 6-0 untuk merebut gelar terbesar sepanjang karirnya. Fils tampil agresif sejak awal dan langsung unggul 3-0 serta mengamankan set pertama tanpa memberikan Tiafoe peluang break. Tiafoe kemudian bangkit pada set kedua dan memanfaatkan penurunan performa Fils. Namun, Fils kembali menemukan ritmenya dan mendominasi set penentuan untuk mengamankan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 22 tahun itu turut menyampaikan apresiasinya kepada Tiafoe yang menjadi inspirasi baginya.
5: First, I have to start with you, Francis.
6: Pertama-tama saya ingin mengawali denganmu, Francis. Senang sekali bisa berada di sini dan bermain di final melawanmu. Ketika saya masih muda, saya sering menontonmu di televisi. Kamu adalah salah satu pemain yang membuat saya menyalakan televisi untuk menonton tenis. Jadi, saya sangat senang melihatmu kembali bermain di level seperti ini. Saya berharap kita akan menjalani banyak pertandingan seru bersama.
4: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Coco Gauff menjadi juara Cincinnati Open setelah mengalahkan Jessica Pegula 6-2, 6-4 pagi tadi. Petenis Amerika Serikat itu menjadi juara untuk kedua kalinya setelah sebelumnya mengangkat trofi Cincinnati pada 2023. Gelar tersebut sekaligus menjadi yang pertama baginya musim ini setelah tampil dominan sepanjang turnamen di lapangan keras tersebut. Usai pertandingan, Gauff menyebut ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Pegula di partai puncak.
7: Yeah, also just like to thank Jess, like she said when
4: I... Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Jess. Seperti yang dia katakan, ketika saya pertama kali masuk tour, dia adalah salah satu dari sedikit pemain yang bersikap baik kepada saya. Itu selalu membekas bagi saya dan keluarga. Saya sangat menghormati kamu. Jadi, merupakan suatu kehormatan bisa kembali berbagi lapangan denganmu dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam beberapa pertandingan di masa depan. Keberhasilan Coco Gauff di Cincinnati menjadi modal penting menjelang US Open 2026 yang akan bergulir pekan ini. Pada 2023, Gauff juga menjuarai Cincinnati sebelum melanjutkan momentumnya dengan meraih gelar Grand Slam pertamanya di Amerika Serikat. Sementara itu, Arthur Fils membawa momentum besar menuju US Open dengan merebut gelar Masters 1000 pertama sekaligus pencapaian terbesar dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Prancis dan Korea Selatan menguasai 4 dari 5 emas kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Prancis mencetak sejarah lewat kemenangan Alex Lanier di nomor tunggal putra serta Tom Zickel dan Delvin Delru di sektor ganda campuran. Korea Selatan juga berhasil menyapu 2 emas melalui An Seong di nomor tunggal putri serta Baek Hana dan Lee So Hee di sektor ganda putri. Sedangkan Tiongkok membawa pulang 1 emas melalui Liang Weikeng dan Wang Chang yang menjuarai ganda putra. Sementara Indonesia menutup turnamen dengan 1 perunggu melalui Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah setelah mencapai semifinal ganda campuran.

0: terkini dari lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap McLaren mengungguli dua Mercedes, Kimi Antonelli dan Jorge Russell yang finish di posisi kedua dan ketiga. Balapan berlangsung dengan kondisi lintasan yang basah akibat hujan yang turun secara bertahap. Pada putaran pertama, pembalap tuan rumah Max Verstappen menabrak tembok pembatas dan harus mengakhiri balapan lebih awal. Pembalap Ferrari Lewis Hamilton sempat memimpin perlombaan, namun Norris mengambil alih posisi pertama pada putaran ke-54. Pembalap Inggris itu berhasil menjaga keunggulannya hingga garis akhir dan finish terdepan usai perlombaan. Norris mengaku balapan berlangsung sulit, terutama karena start yang kurang sempurna.
1: Balapan ini sulit, terutama karena ada beberapa keputusan yang harus diambil sepanjang perlombaan dan tekanan yang ditimbulkannya. Saya juga tidak melakukan start dengan baik karena alasan tertentu. Kami tentu perlu mengevaluasi beberapa hal. Sejujurnya, kemarin dan hari ini, sisi kanan grid tampaknya melakukan start lebih baik daripada sisi kiri. Itulah yang kami pelajari kemarin, dan hal itu kembali terlihat hari ini. Kami perlu memahami alasannya.
0: Kemenangan tersebut mengangkat Lando Norris ke posisi keempat klasemen pembalap dengan 159 poin. Sementara Kimi Antonelli masih memimpin klasemen dengan 242 poin, diikuti Jorge Russell dan Lewis Hamilton yang sama-sama mengoleksi 183 poin.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak Pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap

Siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Masih ada saya Danusya, kita masih di Sorong siang ini sampai nanti di pukul 15. Dan di pukul 15 kebersamaan kita juga masih berlanjut. Nanti ada berbagai program siaran di Sorong sore ini yang juga akan saya hadirkan untuk Anda. Siang-siang pendengar, panas-panas. Ini ada lagu-lagu yang semoga saja bisa memberikan hiburan tersendiri lah ya. Pendengar, ada lagu dari Memes dengan Selendang Sutra, ada Kotak dengan Kamu Saja, Yunisara dengan Cinta Ini, ada Rosa dengan Salahkah, ada Mike Mohede dengan Ku Cinta Dirinya. Itu dia lagu-lagu siang ini yang mungkin ingin Anda pilih nih pendengar, untuk Anda nikmati, diiringi juga dengan suasana siang yang sangat cerah, sangat terik, sangat panas. Apalagi kalau misalnya pendengar dibarengi juga dengan suasana mati lampu misalnya, listrik padam, atau hal-hal yang menjengkelkan ya. Nah, untuk itu coba redamkan berbagai emosi amarah mungkin dengan mendengarkan dan ikutan pilih-pilih lagu ya pendengar di Pro 1 RRI Sorong siang ini. Anda bisa langsung telepon sekarang ya di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812386888703. Anda bisa telepon sekarang pendengar, saya tunggu sekarang untuk Anda dimanapun Anda berada yang mau bergabung ya. Ada Memes dengan Selendang Sutra, ada Kotak dengan Kamu Saja, ada Yunisara dengan Cinta Ini, ada Rosa dengan lagunya Salahkah, dan ada Mike Mohede dengan Ku Cinta Dirinya. Itu dia lagu-lagunya. Nah, sekarang saya tinggal nantikan Anda pendengar di nomor telepon 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812386888703. Anda yang bergabung lewat 324222, pastikan Anda juga sambil mendengarkan siaran Pro 1 RRI ya pendengar, supaya Anda bisa mendengarkan suara saya dengan lebih jelas, walaupun memang juga sebenarnya agak delay, ada berapa detik lah delaynya karena belakangan ini suara lewat telepon ini sering terputus-putus ya. Jadi pastikan Anda sambil mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, sambil monitor lah pendengar kalau Anda telepon di 324222. Suasana siang yang panas diiringi angin yang juga kencang ya pendengar. Jadi seperti kemarin-kemarin, kita sebagai masyarakat juga masih terus dihimbau untuk tidak bakar-bakar sampah, apalagi di sekitar kompleks kita yang padat sekali penduduknya, padat sekali rumah-rumahnya begitu. Apalagi kalau Anda bakar sampahnya yang hanya berjarak 1-2 meter dari dekat rumah Anda. Apalagi lebih parah lagi kalau misalnya tidak diawasi lagi, tidak dijaga itu proses pembakarannya ya. Ini sebaiknya dihindari, kalau perlu tidak usahlah bakar-bakar sampah di sekitar lingkungan Anda ya. Kemudian juga di sekitar lahan Anda juga sebaiknya dengan cuaca yang seperti ini dihindari, untuk menghindari juga hal-hal yang tidak diinginkan ya. Oke, nampaknya belum ada yang mau bergabung. Anda bisa telepon sekali lagi pendengar di 0951324222 atau di 0812386888703. Saya tunggu Anda ya pendengar. Silakan dipilih salah satu lagu yang ada di playlist kita. Ini ada Memes dengan Selendang Sutra, Kotak dengan Kamu Saja, Yunisara dengan Cinta Ini, Rosa dengan Salahkah, ada Mike Mohede dengan Ku Cinta Dirinya. Kalau belum ada yang telepon, saya mau putarkan dulu lagu dari Sagu Band dengan Di Dalam Kelopak Bunga.

Itulah dari Sagu Band dengan Di Dalam Kelopak Bunga. Di playlist pendengar ada Memes dengan Selendang Sutra, Kotak dengan Kamu Saja, Yunisara dengan Cinta Ini, Rosa dengan Salahkah, Mike Mohede dengan Ku Cinta Dirinya. Itu dia ya lagu-lagu yang ada di playlist kita siang ini pendengar. Yang mau bergabung, mau salam-salam juga, silakan teleponnya di 0951 324222 atau di nomor WhatsApp 0812386887 03. Pendengar boleh juga lewat chat WhatsApp ya, jadi silakan bergabung, jangan lupa kasih tahu nama dan alamat Anda. Masih saya nantikan ini pendengar. Selamat siang untuk Anda dimanapun Anda berada yang baru saja mendengarkan, sepapua barat daya atau bahkan di seluruh Indonesia yang mau bergabung nih, ikutan pilih-pilih lagu di Pro 1 RRI Sorong, boleh sekali ya, silakan Anda bisa langsung telepon sekarang. Masih saya nantikan sampai nanti di pukul 14 pendengar, dan di pukul 14 Anda akan mendengarkan Cek Fakta. Jangan lewatkan juga nanti lagu-lagu dangdut di Kondang Kontak Dangdut yang menjadi bagian akhir kebersamaan kita di Sorong siang ini. Hari ini juga lagi ada cuti bersama ya pendengar, memperingati Maulid Nabi, besok tanggal merah, hari ini cuti bersamanya. Jadi yang libur, selamat menikmati liburnya. Yang beraktif, yang tetap bekerja, selamat beraktivitas, selamat bekerja, semoga lancar dan sukses aktivitas Anda, semoga didukung juga dengan cuaca yang sangat terik saat ini di kota kita tercinta, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Anda di sekitar lingkungan Anda pendengar, terutama untuk Anda yang mungkin juga tinggal di sekitar lahan-lahan terbuka begitu, kalau misalnya Anda juga melihat ada asap, ada percikan api atau apapun itu, itu sebaiknya dipadamkan ya, atau kalau misalnya sulit begitu untuk ditangani, Anda bisa menghubungi pihak-pihak terkait juga ya, ini untuk menghindari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Papua Barat Daya. Dan itu tadi pendengar, sebaiknya juga hindarilah bakar-bakar sampah dengan kondisi cuaca yang seperti ini pendengar, dengan cuaca yang sangat terik, angin juga berhembus sangat kencang. Ini sebaiknya juga dihindari hal-hal yang berkaitan dengan pembakaran, api, dan lain sebagainya. Nah pendengar, masih menemani, mengiringi suasana siang Anda, Anda bisa ikutan pilih-pilih lagu, bisa ikutan request-request lagu, ada lagu-lagu di playlist yang masih bisa Anda pilih. Masih ada Memes dengan Selendang Sutra, Kotak dengan Kamu Saja, Yunisara dengan Cinta Ini, masih ada Rosa dengan Salahkah, dan juga masih ada Mike Mohede dengan Ku Cinta Dirinya.

cemberut aja. Full senyum dong. Tersenyum kan bisa menjaga kesehatan jiwa dan raga loh. Bahkan keramahan dan kebahagiaan yang terpancar saat Anda tersenyum juga bisa menular ke orang di sekitar Anda. Dan walaupun terkesan sederhana, senyum itu bisa mendatangkan banyak manfaat untuk kesehatan kita. Seperti membahagiakan diri sendiri, meredakan stres, membuat diri terlihat lebih menarik, meningkatkan percaya diri, mempererat hubungan dengan orang lain, dan menularkan kebahagiaan. Meski perjalanan hari tidak selalu menyenangkan, tapi jangan lupa untuk full senyum hari ini.

Benar, saya masih nantikan Anda di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812386888703. Di playlist masih ada Memes dengan Selendang Sutra, Kotak dengan Kamu Saja, Yunisara dengan Cinta Ini, Rosa dengan Salahka, dan masih ada Mike Mohede dengan Kucinta Dirinya. Tapi kalau sudah tidak ada yang bergabung, nampaknya pendengar nikmati terus ya Sorong siang ini, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pukul 14 waktu Indonesia Timur, pendengar, Anda akan mendengarkan Cek Fakta, dan saya harap nanti Anda gabungan ya di Kondang Kontak Dangdut di bagian akhir Sorong siang ini, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar inilah cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur. Beredar di media sosial Facebook, video yang diklaim menampilkan detik-detik air laut surut dan bunyi sirene yang menandakan tsunami bakal terjadi di Nusa Tenggara Timur NTT beredar di media sosial pada pertengahan Agustus 2026. Video itu muncul setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah NTT dan sekitarnya, dan dilansir dari kompas.com. Pendengar, video tersebut sama persis dengan unggahan akun Instagram @brutaliofnaturex pada 30 Mei 2026 dan @naturiodisaster pada 26 Juni 2026. Hal ini menunjukkan bahwa video sudah beredar sebelum insiden gempa dan peringatan dini tsunami terjadi di NTT pada 15 Agustus 2026. Demikian cek fakta pendengar pukul 14 waktu Indonesia Timur mengenai hoax video air laut surut dan bunyi sirene pertanda tsunami di NTT.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Pendengar, selanjutnya kita dikondang kontak dangdut yang mau gabung ikutan pilih lagu-lagu dangdut, mau salam-salam juga. Nah, sekarang saatnya bisa bergabung di kondang kontak dangdut Pro 1 RRI Sorong. Masih bersama saya dan Danusyah, pendengar. Mengakhiri kebersamaan kita juga di Sorong siang ini ya, sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dewobok, selamat siang untuk yang baru saja mendengarkan. Setahu nih, jam-jam begini nih paling enak tuh dengar lagu-lagu dangdut, apalagi dengan cuaca yang lagi panas pica, angin kencang juga. Pas sudah nih pendengar, kalau sambil mendengarkan lagu-lagu dangdut, terutama untuk yang mungkin baru saja bangun tidur, yang masih disibukkan dengan pekerjaan, tugas, aktivitas, terus juga yang lagi mendengarkan sambil dalam perjalanan siang-siang begini, nah ini pas juga nih kalau dengar lagu-lagu dangdut bersama Pro 1 RRI Sorong. Tumpu lagu-lagu dangdut di playlist nih pendengar, yang bisa dipilih di antaranya ada Rumi Rah dengan Colak-Colek, ada Elvi Sukaisi dengan Dahsyat Cinta, ada Gita Yubi yang penting happy, ada Alvin Habib dengan Sekarat dalam Lamunan, terus juga ada lagu dangdut dari Uci Sucita dengan lagu Kita, Via Valen di sana menanti di sini menunggu, dan ada Jirayut dengan Tiada Tara. Itu dia ya lagu-lagu dangdutnya pendengar yang bisa Anda pilih di kondang kontak dangdut Pro 1 RRI Sorong. Anda yang mau telepon silakan telepon di nomor telepon 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Oke, kita awali kondang kontak dangdut bersama dengan Fonny Shelley dengan Amboy Asiknya.

0: Itulah dari Fonny Sheila dengan Amboy Asiknya. Ada Rumirah dengan Colak Colek, Elvi Sukaisi dengan Dahsyat Cinta, Uci Sucita dengan Lagu Kita, Gita Yubi dengan Yang Penting Happy, Via Valen dengan Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu, Alvin Habib dengan Sekarat Dalam Lamunan, dan ada Ji Rayut dengan Tiada Tara. Itu dia lagu-lagu dangdut yang ada di Kondang Kontak Dangdut. Anda bisa telepon sekarang pendengar di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Kondang Kontak Dangdut.
1: Kondang Kontak Dangdut, Mas Danu, apa kabar?
0: Halo, alhamdulillah, panas.
1: Panas. Panas tapi hati dingin.
0: Insya Allah.
1: Amin. Itu Gia Gubi aja.
0: Lagu apa?
1: Pak, tadi Gia Gubi kah?
0: Gita Yubi, Gita Yubi.
1: Gita Yubi. Mm-hmm. Dia pun lagu apa ya?
0: Judulnya Yang Penting Happy.
1: Nah, gitu aja Yang Penting Happy tuh Mas Danu tuh. Oke.
0: Salam buat siapa nih Ibu Ana?
1: Salam-salam buat ini Bu Hartini, Bu Bidan Louis, Bu Parida, terus Bu Ima, Bunda Ed, Kak Puja, terus Bang Luhut, Bang Danil, Pak Deki, Pak Nasrun, Pak Widi, terus Pak Deki, Pak Jerry, Pak Rete, Bu Rete, terus apa ya? Pak Otis, Bang Alan, dan semua-semua sajalah tanpa terkecuali. Semoga terhibur. Buat Mas Danu, selamat bertugas. Biarpun panas, adem ayem.
0: Oke.
1: Oke, terima kasih Dada Baba. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Ibu Ana. Langsung jadi penelpon pertama di Kondang Kontak Dangdut. Dan langsung yang dipilih lagunya Gita Yubi dengan Yang Penting Happy. Kita ke penelpon selanjutnya, Kondang Kontak Dangdut.
2: Selamat siang Kontak Dangdut, Kondang, Bang Danu.
0: Halo Ibu Natalia.
2: Benar sekali. Apa kabar Bang Danu?
0: Wih, lagi panas ini kota Sorong ini Ibu Natalia.
2: Sama dong, di Palu juga panas. Apa, selain kita.
0: Apalagi pas tanggal tua ya, jadi makin panas ini ya.
2: Sudah tidak lama ke tanggal muda toh.
0: Silakan Ibu Natalia.
2: Bang Danu sama pilih lagunya Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu aja.
0: Oke. Okay.
2: Siapa yang nyanyi tiap Bang Danu?
0: Via Valen.
2: Oh, Via Valen. Oke, okay. Salam-salam ya.
0: Silakan.
2: Yang pertama ada Pak Willy bersama keluarga, Pak Effendi, Pak Deki, Pak Jerry. Terus ada Kak Puja, Bunda Ima, Mama Do, Ibu Ana, Ibu Novi, Ibu Hartini, ada Yuk Bidan Louis, Ibu Pendeta, Bung Daif, ada Yuk Bang Bintang Pertama, Pak Nasrun, ada Bang Lai Putra Tengah, Bunda Ima ya, ada Ibu Ani Kota Mobagu, ada Bang Benicio di Manado, ada juga Bung Klip di Manado. Nah, pokoknya dirangkul aja Bang Danu dari asal ke setan tanpa terkecuali. Bang Danu sukses selalu ya, bahagia bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Okay.
2: Oke, ini dulu ya Bang Danu. Selamat siang Kondang Kontak Danu.
0: Terima kasih untuk Ibu Natalia yang dipilih Via Valen dengan Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu. Oke, kita dengarkan Gita Yubi Yang Penting Happy dipilih sama Ibu Ana. Selanjutnya Via Valen dengan Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu dipilih sama Ibu Natalia. Nanti kita masih lanjut lagi di Kondang Kontak Dangdut Pro 1 RRI Sorong sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu, tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan? Makan itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Kita masih punya Rumi Rah Colak-Colek, Elvi Sukaisi Dasyat Cinta, Uci Sucita, lagu kita Alvin Habib Sekarat Dalam Lamunan, dan masih ada Jirayut dengan Tiada Tara. Yang mau ikut gabung bisa telepon ya di 0951 324222 atau di nomor WhatsApp 0812 3868 8703. Kondang Kontak Dangdut. Halo Kondang Kontak Dangdut.
1: Kondang Kontak Dangdut.
0: Pak Jumadi, silakan Kondang, Pak Jumadi.
1: Sisa lagu apa tadi yang mendengarin?
0: Ini masih ada Rumi Rah, Elvi Sukaisi, Uci Sucita, Alvin Jirayut.
1: Elvi Sukaisi saja.
0: Oke. Okay.
1: Ya, salam-salam dulu semuanya.
0: Mm-hmm.
1: Pak Jerry, Pak Fendi, Pak Nasrun, Ibu Anna, Ibu Artini, Ibu Natalia, Bunda Ima, Ibu Nunung, apa ini? Pak Pendika,
0: mm-hmm.
1: Ya, dan Pak Joko, asal semuanya saja, tidak sempat saya sebut ini, itu saja.
0: Oke, terima kasih untuk Pak Jumadi. Saya mau bacakan dulu chat WhatsApp ini. Assalamualaikum Mas Danu, selamat bertugas. Saya Fatma di Yuti, mau request lagunya Jirayut. Terima kasih. Terima kasih kembali untuk Ibu Fatma yang ada di Yuti. Siap, saya putarkan pilihan lagunya ya. Jirayut dengan Tiada Tara.

0: Seru banget, seru banget nih. Terus, seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Pendengar tersisa Rumirah dengan colak-colek Uci Sucita dengan lagu Kita, Alvin Habib dengan Sekarat Dalam Lamunan. Kayaknya masih bisa nih dua penelpon untuk dua lagu terakhir kita di Kondang Kontak Dangdut Pro 1 RRI Sorong. Langsung saya sapa penelpon kita nih ya. Kondang Kontak Dangdut. Halo Kondang Kontak Dangdut. Halo. Halo. Oke. Halo.
1: Halo Konden.
0: Nah, silakan Mbak Ayu.
1: Oh iya, lagunya seperti apa Mbak?
0: Ini masih ada Rumirah, Uci Sucita, Alvin Habib.
1: Yang punya Alvin aja deh ya.
0: Alvin Habib ya?
1: Iya.
0: Oke. Oke,
1: saya buat Pak Nasrun, Pak Widi, Bu Farida juga Bu Ana, Kak Puja, terus buat Ibu Ria Jakarta, Bapak Benijo, dan buat semua yang mendengarkan Pro Satari Sorong. Selamat siang untuk semuanya, dan selamat istirahat, juga selamat makan siang untuk lagi makan siang. Terima kasih Bang ya, dan selamat datang kembali. Salam Kondang.
0: Terima kasih kembali untuk Mbak Ayu. Ini lagi ada chat WhatsApp yang masuk ya, saya bacakan dulu. 0812-38-6887-03. Assalamualaikum Bang Danu, saya Aldi. Mau pilih colak-colek, mau salam aja untuk Mas Iwan dan juga untuk Mas Indra. Katanya selamat mendengarkan lagu dangdut, semoga terhibur. Oke, terima kasih Mas Aldi sudah bergabung ya. Salam juga untuk semuanya yang ada di situ. Selamat menikmati lagu-lagu dangdut di Kondang Kontak Dangdut Pro 1 RRI Sorong. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, sudah ada dua lagu terakhir kita di Kondang Kontak Dangdut hari ini. Alvin Habib, Sekarat Dalam Lamunan, tadi barusan dipilih sama Mbak Ayu, dan juga ada chat WhatsApp yang masuk dari Mas Aldi, pilih lagunya Rumirah dengan colak-colek. Sekaligus menyudahi ya kebersamaan kita di Kondang Kontak Dangdut siang ini, menutup juga Sorong siang ini sampai nanti di pukul 15. Dan di pukul 15 pendengar, Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong sore ini. Diawali nanti dengan berita berjaringan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Sekali lagi terima kasih untuk Anda para pecinta dangdut yang sudah bergabung di Kondang Kontak Dangdut Pro 1 RRI Sorong. Kondang Kontak Dangdut.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 edisi Senin 24 Agustus 2026. Di antaranya, pemerintah kota Sorong siap menata dan merehabilitasi pasar Mu Sorong. Pembentukan kampung iklim bersama saya Danusyah, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Pendengar, pemerintah kota Sorong rencananya membangun dan menata pasar Remu. Kita ikuti laporan Husni Laing.
2: Pemerintah kota Sorong berencana membangun pasar Remu sebagai upaya penataan pusat perdagangan dan peningkatan pelayanan kepada pedagang serta masyarakat. Wali kota Sorong Septinus Lobat mengatakan pembangunan pasar tersebut menjadi salah satu program prioritas untuk mendukung perekonomian daerah dan menciptakan ruang jual beli yang lebih tertib, bersih dan nyaman. Direncanakan pembangunan pasar Remu akan dilakukan pada tahun ini.
3: Berdoa untuk kami, karena saya lagi berusaha di tengah uang tidak ada, saya mau bangun pasar ini. Ya, bangun pasar ini. Semoga lebih sehat dalam tahun ini juga. Ini saya sampaikan apa yang saya kerjakan, jadi saya tidak. Dalam tahun ini juga, bulan kebahagiaan ini, kami akan buka jalan yang dari Hotel Karibang langsung tembus di pasar, karena pasar sudah kita aspal. Pasar tembus nanti kita buka 3 meter, saya sudah minta Perhubungan Udara kasih 3 meter ke dalam. Jadi kita mulai dari Hotel Karibang itu kita buka jalan sampai nanti keluar di pasar sana. Jadi bukan dari terminal sini saja, tapi kalau dari SP dan pasar lagi keluar. Kita coba ubah Remu ini menjadi kota yang dulu ramai, itu bisa ramai dan perekonomian kita hidup.
2: Sebelumnya pemerintah kota Sorong telah melakukan pertemuan bersama Kementerian PU untuk membahas percepatan pembangunan kembali pasar Remu. Dalam pertemuan tersebut juga membahas kesiapan dokumen teknis dan skema pembiayaan proyek strategis dimaksud. Dari kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 30 pelaku industri kecil menengah OAP di Raja Ampat ikuti sosialisasi aplikasi SII Enas. Laporan Padli Ramdan.
4: Sebanyak 30 pelaku industri kecil menengah IKM orang asli Papua yang berada di Kabupaten Raja Ampat mengikuti sosialisasi terkait Sistem Informasi Industri Nasional atau SINAS. Kegiatan yang difasilitasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat Daya ini diadakan selama 3 hari, 19 hingga 21 Agustus di Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat. PLT Kepala Disperindak Papua Barat Daya, Selviana Sangkek, menerangkan pelaku industri kecil menengah khususnya orang asli Papua perlu memahami aplikasi SINAS sebagai sarana untuk mendapat pengakuan negara dan membantu mengembangkan usaha. Kegiatan yang dilakukan oleh Disperindak Provinsi ini menjadi bagian dari upaya mensosialisasikan dan memfasilitasi para pelaku IKM agar bisa memanfaatkan dan memaksimalkan aplikasi SINAS. Menurut Selviana, setelah pelaku IKM orang asli Papua masuk dalam SINAS, maka akan terdata oleh pemerintah pusat dan daerah sehingga bisa berpeluang untuk mendapatkan berbagai program.
5: Kegiatan hari ini adalah kegiatan melalui program fasilitasi para pelaku industri kecil menengah melalui sistem informasi industri nasional. Kami merasa penting sebagai pemerintahan baru tentunya melakukan fasilitasi, memberikan pembekalan, penguatan, dan pencerahan, dan bahkan memfasilitasi para pelaku IKM industri kecil menengah kita di Papua Barat Daya, khususnya orang asli Papua, untuk bisa mengakses ke sistem ini.
4: Staf Ahli Bidang Pembangunan Yosep M. Latuhaimalo mewakili Bupati Raja Ampat menyampaikan bahwa pemerintah kabupaten menyambut baik kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat Daya yang membantu memfasilitasi pendataan aplikasi SINAS bagi pelaku IKM orang asli Papua di Raja Ampat. Pemerintah kabupaten berharap kegiatan serupa bisa dilakukan berkesinambungan di wilayah lain di luar distrik kota Waisai sehingga bisa mencakup lebih banyak pelaku industri kecil menengah di Raja Ampat. Menurut Yosep, Raja Ampat memiliki sektor unggulan untuk IKM berupa perikanan, kopra, hingga virgin coconut oil atau VCO. Produk-produk unggulan ini nantinya bisa didaftarkan dalam aplikasi SINAS sehingga bisa sinkron dengan program pusat melalui Kementerian Perindustrian dan Perdagangan.
6: Tentunya hari ini pemerintah daerah menyambut gembira sebab kalau kita lihat kondisi fiskal kita kan kita hari ini semua daerah kena dampak. Tapi dengan adanya pemerintah provinsi turun ke daerah dan kalau ini betul-betul dari hari ini dan ada keberlanjutan, kami berharap keberlanjutan karena ini kan Waisai, nanti ada di Waisai Barat, ada di Misol, ada di Kopiau dan di Waisai Utara. Kalau semua didata, diinventaris dengan baik dan dimasukkan dalam sistem, karena ini nanti ada NIB, ada nanti dengan OSS di PTSP.
4: Melalui sosialisasi Sistem Informasi Industri Nasional, Disperindak Papua Barat Daya mendorong pemanfaatan data IKM orang asli Papua sebagai dasar pemberian fasilitas dan program pengembangan industri yang lebih tepat sasaran. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Fadli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, berikut kita ikuti laporan reporter RRI Dina Rianti mengenai pembangunan dermaga distrik Babo.
7: Derap pembangunan pelabuhan Babo Teluk Bintuni tidak langsung dimulai dengan dentuman alat berat atau seremoni peletakan batu pertama. Di tanah yang akan menjadi gerbang baru transportasi laut ini, masyarakat adat terlebih dahulu menghadirkan sebuah tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, yakni meminta restu kepada para leluhur. Pagi itu, pada Rabu 5 Agustus 2026, suasana di lokasi pembangunan pelabuhan terasa berbeda. Di tengah hamparan lahan yang akan dibangun menjadi infrastruktur strategis bagi Kabupaten Teluk Bintuni, para tetua adat, tokoh agama, pemerintah daerah dan masyarakat berkumpul dalam sebuah prosesi adat yang syarat makna. Ritual dimulai dengan doa yang dipanjatkan ketua adat Muhammad Arum Revidoso menggunakan bahasa daerah setempat. Untaian kata-kata yang tidak dipahami semua orang yang hadir menghubungkan masa kini dengan warisan leluhur yang telah menjaga wilayah tersebut sejak dahulu.
8: Dan tidak ada korban sebagai izin moyang dan juga tuang tanah laut sehingga semua aktivitas yang berlangsung di laut boleh berjalan dengan baik dan selamat.
9: Jadi saya mau ini begini, misalnya saya mau ini begini.
7: Setelah doa adat selesai dipanjatkan, prosesi berlanjut dengan ritual penyembelihan hewan kurban. Seekor sapi yang telah melalui tahapan adat terlebih dahulu dimandikan sebelum akhirnya disembelih oleh tokoh agama. Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manibui dan Wakil Bupati Joko Lingara, perwakilan Komando Daerah Angkatan Laut, serta perwakilan Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat turut mengambil bagian dalam ritual. Mereka melemparkan sejumlah koin ke lokasi yang telah ditentukan sebagai simbol penghormatan terhadap tradisi adat yang masih dijaga masyarakat setempat. Suasana semakin hikmat ketika salah seorang pemilik hak ulayat disebut mengalami pengalaman spiritual yang diyakini masyarakat sebagai bentuk kehadiran roh leluhur. Peristiwa itu berlangsung singkat, namun menjadi pengingat bahwa bagi masyarakat adat, pembangunan fisik tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai budaya dan penghormatan terhadap sejarah wilayah mereka. Salah satu tokoh agama Bakti Al-Katiri menjelaskan, ritual tersebut merupakan bentuk penghormatan kepada leluhur sekaligus permohonan keselamatan bagi seluruh pihak yang akan terlibat dalam pembangunan pelabuhan. Menurutnya, tradisi serupa lazim dilakukan masyarakat adat saat memulai pembangunan rumah, jembatan, maupun fasilitas umum lainnya.
10: Itu kan mulanya dari Batai Terpinang dulu. Biasanya untuk kalau ada macam bangun barang yang baru seperti rumah atau bangun jembatan, itu pasti ada prosesan adat seperti itu. Dari awalnya itu kan dari Pendeta Pinang, setelah Pinang itu buang lagi uang koin. Setelah uang koin, baru selesai itu mereka bawa lagi ke laut lagi. Dan setelah itu nanti kan darahnya akan diambil lagi sebagian dipirinya dengan Pinang sebagian, dibawa lagi tadi ke laut lagi toh, dibuang ke laut, setelah itu kembali. Terus prosesi pemotongannya toh, dari awalnya kan kita sebagai umat muslim kan dikasih bersih dulu. Dan saya kasih mandi, habis itu baru saya tiga dia lagi selesai semua, baru setelah itu saya pungkas kepalanya. tetapi 7 kali baru saya potong. Setelah saya potong selesai, terus kepalanya dipotong, kakinya dengan kaki tangan itu kaki tempat potong, terus dibungkus dengan kain putih di kepalanya sekalian, baru dibuang di lubang nanti ditutup. Di dunia ini kasih belum ada manusia kan pasti ada, sudah dihuni oleh makhluk halus yang sudah ada astral. Jadi kita minta izin saja toh. Jadi berarti kita masih di rumah, kan kita masih salam tau.
7: Di tengah semangat modern dan pembangunan prosesi adat yang mengawali pembangunan pelabuhan menjadi bukti bahwa nilai-nilai tradisi masih hidup dan dihormati. Sebuah pengingat bahwa setiap pembangunan di tanah Papua tidak hanya berdiri di atas beton dan baja, tetapi juga berpijak pada kearifan lokal serta penghormatan kepada leluhur yang telah menjaga tanah itu sejak dahulu kala. Dari Trubi Tuni, Popo Baradi Narianti, Eredetus Mudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, ratusan umat Muslim Raja Ampat ikuti jalan santai sambut Maulid Nabi Muhammad 1448 Hijriah.
4: Ratusan umat Muslim di Kabupaten Raja Ampat memeriahkan jalan santai menyambut peringatan Maulid Nabi Muhammad tahun 1448 Hijriah, Minggu 23 Agustus 2026. Kegiatan jalan santai dimulai dari Pantai Waisai Torang Cinta WTC melalui Pasar Lama, kemudian menuju pos lalu lintas hingga finish di Masjid Agung Nurul Yakin, Distrik Kota Waisai. Ketua Panitia Hari-Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Raja Ampat, Sawaludin Taisa mengatakan, kegiatan jalan santai menyemarakkan Maulid Nabi Muhammad melibatkan gabungan organisasi majelis taklim, organisasi-organisasi Islam, paguyuban, remaja masjid, sekolah, dan masyarakat umum. Jalan santai merupakan rangkaian awal kegiatan dan puncak peringatan Maulid Nabi akan digelar pada 25 Agustus di Masjid Agung Waisai. Sawaludin berharap peringatan Maulid Nabi tahun ini semakin memperkuat dan mengokohkan ukhuwah Islamiyah di kalangan umat Islam. Peringatan Maulid Nabi juga menjadi momentum untuk terus meneladani dan senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Ketua PHBI menambahkan, kegiatan peringatan Maulid Nabi juga digelar paguyuban dan majelis-majelis taklim sesuai dengan tradisi wilayah setempat. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Raja Ampat memiliki keanekaragaman budaya dalam perayaan Maulid yang bisa ditampilkan dan tetap dilestarikan.
11: Harapan kita yaitu kita untuk satu memupuk dan mempererat kembali tali persaudaraan di antara umat beragama, khususnya kita di kalangan kaum muslimin. Alhamdulillah hari ini mulai kelihatan bahwa untuk pawai jalan sehat pagi ini lumayan alhamdulillah mendapat respon dari semua pihak, sehingga kami berharap ke depan nanti di tahun 2007 jadi akan mengatur sedemikian rupa sehingga pelaksanaan Maulid Nabi itu akan diatur sehingga pada saat hari puncaknya itu semua organisasi, semua sekolah, kemudian dari paguyuban dan semua bisa bergabung untuk melaksanakan perayaan pada hari puncak.
4: Jalan santai PHBI dan pemerintah Kabupaten Raja Ampat dilepas oleh staf ahli bupati bidang perekonomian Zulaida Kelibai dan dihadiri Ketua GOW Habibah Tamima, Ketua MUI Abu Bakar Lojis, serta Kasat Bimas Polres AKP Syahdun. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peringati Hari Juang Polri 2026, Wakapolres Sorong Selatan dorong pelayanan humanis bagi masyarakat. Kita ikuti laporan Rido Nukuhali.
12: Wakapolres Sorong Selatan Polda Papua Barat Daya Kompol Yosias Simontatuhei memimpin upacara Hari Juang Polri tahun 2026 bertempat di lapangan apel Polres Sorong Selatan Jumat 21 Agustus 2026. Bertindak selaku komandan upacara Ibda Agus, sementara Ibtu Kusmantoro bertugas sebagai pembaca sejarah singkat Hari Juang Polri serta diikuti oleh seluruh personel Polres Sorong Selatan yang terdiri dari gabungan perwira, staf Satsamapta, Satpol Air, Satlantas, Satreskrim, Satintelkam, Satres Narkoba, dan Tahti. Dalam amanatnya, Wakapolres Sorong Selatan Yosias Simontatuhei menyampaikan peringatan Hari Juang Polri menjadi momentum untuk mengenang sejarah perjuangan dan pengabdian Polri, sekaligus menumbuhkan kembali semangat juang dalam melaksanakan tugas.
13: Proklamasi polisi untuk bersatu dengan rakyat dalam perjuangan mempertahankan proklamasi 17 Agustus tahun 1945. Dengan ini menyatakan polisi sebagai polisi Republik Indonesia.
12: Peringatan Hari Juang Polri diharapkan menjadi momentum untuk meneladani semangat perjuangan para pendahulu serta memperkuat komitmen seluruh personil Polri untuk terus mengabdi, menjaga keamanan, dan membangun kepercayaan masyarakat. Dari tim Minabuan, Ridho Nukuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Anda sedang mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Radio Republik Indonesia. Tokoh masyarakat adat dukung program cetak sawah di Mosuaren, Kabupaten Sorong Selatan. Kita ikuti laporan Cornelia dari stasiun produksi RRI Teminabuan.
14: Tokoh masyarakat adat di Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya mendukung program nasional ketahanan pangan khususnya cetak sawah di distrik Wayer dan distrik Mosuaren, wilayah Sorong Selatan. Ketua Lembaga Masyarakat Adat LMA Wamoka Kabupaten Sorong Selatan, Yohan Tigori kepada RRI menyampaikan selaku tokoh masyarakat adat dirinya memberikan dukungan dan menyambut baik program cetak sawah di Sorong Selatan sebab program tersebut dinilai sangat menyentuh masyarakat. Walau demikian, pihaknya mengharapkan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat sehingga program cetak sawah ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.
15: Saya sebagai lembaga masyarakat adat, Ketua Lema, Maibrata Moka, Wahid, Masyarakat yang Kastarat, saya menghimbau kepada pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, bisa sinergi sama-sama dengan kami lembaga, lalu kita sama-sama dengan program ini kami akan sambut dengan serius, dengan penuh hormat, dan kami siap untuk mendukung program ini. Bisa ini karena ini datang menyentuh masyarakat. Jadi kami menghimbau kesatuan ini dari sekarang ini, mulai dari penanaman sampai di panen dan selanjutnya itu tetap kita akan sinergi sama-sama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten, dan kami lembaga. Dan masyarakat adat yang ada, kami siap mendukung. Kalau program ini mungkin baik, berarti mungkin baru tadi 3 marga. Kalau program ini naik membaik, pasti yang memakai lain bisa menyentuh untuk mereka bisa setakat nombornya. Aku layak lagi.
14: Program cetak sawah di wilayah distrik Mosuaren, Kabupaten Sorong Selatan secara resmi mulai dilakukan penanaman perdana pada tanggal 3 Agustus 2026. Kegiatan penanaman awal seluas 148 hektar dihadiri langsung perwakilan pemerintah pusat dari Kementerian Pertanian RI, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang dihadiri Wakil Gubernur Ahmad Nausrau, Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak dan Johan Bodori, anggota DPR RI Agustinus R. Kambuaya, MRP Papua Barat Daya, unsur Forkopimda, dan masyarakat adat pemilik hak ulayat. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Cornelia Rumabar melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Donor darah meriahkan hari jadi Polwan ke-78 di Polda Papua Barat Daya. Kita ikuti laporan Nirwana Yusuf.
16: Dalam rangka memperingati hari jadi Polwan ke-78, Polda Papua Barat Daya menggelar kegiatan donor darah bertempat di ruang asesmen SDM Polda Papua Barat Daya. Kegiatan donor darah ini diikuti oleh personel Polda Papua Barat Daya, Polwan Polresta Sorong Kota, Polwan Polres Sorong, serta personel TNI dan sejumlah instansi terkait. Kasubdit Bidhumas Polda Papua Barat Daya, Kompol Jenny S.A. Hengkelare mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari jadi Polwan ke-78 sekaligus bentuk kepedulian dan solidaritas untuk membantu memenuhi kebutuhan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat sinergitas antara Polri, TNI, Bayangkari, dan instansi terkait dalam mendukung kegiatan sosial kemanusiaan di wilayah Papua Barat Daya. Melalui kegiatan ini, Polwan Polda Papua Barat Daya menunjukkan semangat pengabdian, kepedulian, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memperingati hari jadi Polwan ke-78. Dari Aimas Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hadapi cuaca yang makin tak terprediksi, DLH Papua Barat Daya perkuat program Kampung Iklim. Laporan Zulkarnain Wijaya.
17: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya mendorong pembentukan kampung iklim sebagai strategi memperkuat upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dari tingkat kampung. Pembahasan yang berlangsung di Aimas Hotel Convention Center melibatkan perwakilan Kampung Woman Kabupaten Maibrat, Kampung Priwen Kabupaten Raja Ampat, dan Kampung Numbrak Kabupaten Tambrau, serta sejumlah instansi dan mitra pembangunan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, mengatakan kampung iklim menjadi pendekatan untuk membangun kesadaran masyarakat dari tingkat bawah, Masyarakat didorong terlibat langsung dalam berbagai kegiatan seperti pengelolaan sampah, reboisasi, penanaman pohon, hingga menjaga lingkungan dan kawasan tempat tinggal. Kelly menjelaskan pembentukan kampung iklim penting karena dampak perubahan iklim semakin dirasakan masyarakat. Kondisi cuaca yang sulit diprediksi dapat menyebabkan kekeringan, berkurangnya sumber mata air, kebakaran, hingga banjir dan tanah longsor ketika curah hujan tinggi.
18: Sudah mereka rumuskan sendiri, bukan kami yang merumuskan. Mereka sendiri yang bahas, mereka sendiri yang diskusikan, terus mereka memberikan pembobotan, kemudian mereka membuat rekomendasi tindak lanjut dalam bentuk program dan kegiatan. Nah, nanti itu mereka sudah serahkan ke kami hasil rekomendasi itu, nanti kami tinggal follow up dan kami lanjutkan. Kalau itu ada di koperasi, kita kasih ke koperasi. Kalau itu ada di perikanan dan kelautan, kita kasih ke perikanan dan kelautan. Kalau itu ada di pertanian, pangan, kita kasih. Bahwa ini hasil rekomendasi dari masyarakat kampung. Mereka mengharapkan seperti misalnya kelapa atau nila. Itu kan tidak ada di dalam SDPD-nya, tidak ada di lingkungan hidup atau kehutanan. Itu ada di pertanian. Nah, kita kasih di pertanian. Tolong akomodir ini. Tapi kita juga akan mencari solusi. Jadi tugas kita adalah bagaimana membangun komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Nah, itu penting. Jadi tiga hal ini harus jalan. Bagaimana membangun komunikasinya dengan masyarakat, lakukan koordinasi, kolaborasi dengan operator teknis, dengan mitra pembangunan. Kami menjaga di misalnya pada saat ada izin-izin lingkungan.
17: Kelly berharap penguatan kampung iklim nantinya dapat terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, sehingga upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim tidak berhenti pada program, tetapi menjadi bagian dari pembangunan Papua Barat Daya secara berkelanjutan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita terakhir, pendengar, dugaan penembakan warga Maibrat, Gubernur berjanji kawal aspirasi masyarakat.
17: Gubernur Papua Barat Daya, Eliza Kambu, memastikan aspirasi masyarakat terkait dugaan penembakan terhadap tiga warga sipil di Kampung Ainut, Distrik Aifa Timur, Kabupaten Maibrat, akan dikawal dan disampaikan kepada pihak yang berwenang. Hal tersebut disampaikan Eliza Kambu saat menemui masa aksi di kantor Bupati Maibrat. Eliza meminta masyarakat memberikan ruang kepada aparat kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan mengungkap fakta di balik peristiwa tersebut. Menurutnya, proses hukum perlu berjalan berdasarkan hasil investigasi dan fakta yang ditemukan di lapangan.
19: Kita semua, mari kita beri kesempatan kepada pihak kepolisian. Kita memberikan ruang kepada pihak kepolisian untuk melakukan investigasi, untuk bekerja, dan kita beri waktu kepada mereka dan mereka akan mengumumkan hasilnya kepada kita berapa waktu ke depan. Tidak bisa secepatnya, karena ini prosesnya agak lama. Itu sebabnya sekali lagi saya minta dalam kasih Tuhan, kalau kita ingin mau supaya kepastian hukumnya, kita duduk ke bawah memang benar-benar ini masalahnya ini, ya kejadian ini seperti apa, beri kesempatan kepada pihak kepolisian untuk melaksanakan. Nah, dan mereka akan bekerja dalam waktu, dan itu nanti akan disampaikan langsung oleh Pak Kapolda sendiri. Oke? Itu yang...
17: Sementara itu, Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Julius Sony Latuheru mengatakan tuntutan keluarga korban akan segera ditindaklanjuti. Kepolisian berkomitmen mengusut kasus tersebut hingga tuntas. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sorong sore ini.
3: Mendengar pukul 15.30 menit waktu Indonesia Timur, Luyu Mobok, selamat sore untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong. Pendengar, berikut ini ingin saya bacakan berita panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Sorong ditujukan kepada Elisa Tenu, tempat tanggal lahir Ambon 31 Juli 1975, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta dahulu beralamat di Jalan Basuki Rahmat nomor 8, kilometer 8, RT 002 RW 001 Malang Kedi, Kecamatan Malai Simsa, Kota Sorong, Papua Barat Daya, sekarang tidak diketahui keberadaannya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Sorong yang diselenggarakan di Jalan Jenderal Sudirman nomor 5 Kota Sorong, Rabu 26 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Timur, dalam perkara perdata dengan nomor yang tertera antara Kristen Tina Tenu sebagai penggugat lawan Elisa Tenu sebagai tergugat. Kelalaian saudara atas panggilan ini akibat hukumnya menjadi tanggung jawab saudara sendiri, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Berita panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Sorong ditujukan kepada Elisa Tenu, tempat tanggal lahir Ambon 31 Juli 1975, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta dahulu beralamat di Jalan Basuki Rahmat nomor 8, kilometer 8 RT 002 RW 001 Malang Kedi, Kecamatan Malai Simsa, Kota Sorong, Papua Barat Daya, sekarang tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Negeri Sorong yang diselenggarakan di Jalan Jenderal Sudirman nomor 5 Kota Sorong, Rabu 26 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Timur dalam perkara perdata dengan nomor yang tertera antara Christina Tenu sebagai penggugat lawan Elisa Tenu sebagai tergugat. Kelalaian saudara atas panggilan ini akibat hukumnya menjadi tanggung jawab saudara, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Pengadilan Negeri Sorong, berita panggilan sidang ditujukan kepada Elisa Tenu, tempat tanggal lahir Ambon 31 Juli 1975, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, dahulu beralamat di Jalan Basuki Rahmat nomor 8, kilometer 8, RT 002 RW 001 Malangkedi, Kecamatan Malasinsa, Kota Sorong, Papua Barat Daya, sekarang tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Sorong yang diselenggarakan di Jalan Jenderal Sudirman nomor 5 Kota Sorong, Rabu 26 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Timur dalam perkara perdata dengan nomor yang tertera antara Christina Tenu sebagai penggugat lawan Eli

saya sedang berada di Pinjam Pustaka, salah satu tempat yang penuh dengan ilmu di sini. Di mana Pinjam Pustaka ini tidak hanya anak-anak bisa membaca, siapapun bisa membaca di sini, tapi di sini banyak ilmu yang bisa kita dapat. Di sini juga ada bahasa Inggris gratis, matematika gratis, komputer, banyak hal ya. Dan salah satunya adalah debat dan juga public speaking. Nah, sahabat Beranda Astacita, seperti apa kegiatan adik-adik remaja ini dengan debat ataupun juga public speaking, di mana salah satu ini cara untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan juga bela negara. Yuk kita lihat.

0: pause when you step in.
1: Apa kabar pendengar dan juga pemirsa sahabat Beranda Astacita? Di sore hari ini saya sedang berada di tempat pinjam pustaka, di mana tadi Anda sempat mendengarkan atau juga menyaksikan kegiatan adik-adik anak-anak di sore hari ini, yaitu public speaking ataupun di situ juga ada debat ya. Saya juga ingin menyapa dulu, selamat sore semuanya. Nah, ini ada yang dari adik SMP. SMP ada, angkat tangan dong. Ada SMP, terus SMA ada lagi. Ini yang kecil. Hai.
2: Sudah kuliah.
1: Sudah kuliah. Kalau bilang Pancasila, sila ketiga, ada yang tahu? Angkat tangan cepat. Angkat tangan. Sila ketiga, angkat tangan, ayo. Persatuan Indonesia, tepuk tangan dulu. Nah, pendengar dan juga pemirsa, di tempat ini bukan hanya tempat meminjam buku, membaca buku, tapi di sini begitu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa merangkul anak-anak dari mulai usia dini sampai yang dewasa. Tidak hanya membaca, di sini ada belajar matematika, bahasa Inggris gratis ya. Kemudian juga ada apa lagi nih?
3: Selain matematika dan bahasa Inggris ada kelas komputer,
1: juga
3: sekarang kelas debat dan public speaking.
1: Oke. Nah, kita mungkin ke Kak Lolita. Apa kabar? Kak Lolita, terima kasih ya sudah mengganggu tadi.
4: Tidak apa-apa, Ibu. Bagaimana?
1: Nah, Kak Loli, ini kalau bicara tentang anak-anak muda sejak usia dini ya, ini salah satunya untuk bagaimana bela negara, punya rasa jiwa nasionalisme. Mungkin kalau kita kaitkan dengan kegiatan ini, salah satunya debat, public speaking, seperti apa nih Kak Loli?
4: Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk kelas public speaking dan debat sendiri itu termasuk memberikan impact yang besar dalam keberanian adik-adik ataupun generasi muda dalam menumbuhkan rasa nasionalisme ataupun bela negara. Dimana kita ketahui bahwa kegiatan public speaking ini ataupun kelas ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri para adik-adik yang termasuk generasi muda Indonesia. Nah, di situ dengan melatih kepercayaan diri tentunya adik-adik juga akan berani dalam bela negara dan juga berani mengungkapkan rasa nasionalisme mereka. Nah, untuk di debat sendiri, debat itu juga merupakan kegiatan yang melatih kemampuan berpikir kritis adik-adik.
1: Ya.
4: Nah, di situ juga sangat berpengaruh dalam menumbuhkan rasa nasionalisme, di mana beberapa materi debat kita itu juga tentang isu-isu yang kebetulan lagi hangat terjadi di negara kita.
1: Dan impact-nya juga untuk anak-anak muda usia
4: betul
1: juga
4: sekali.
1: Ya. Dan ini rata-rata memang setiap pertemuan anak-anak usia ada SMP SMA saja atau gimana?
4: Kalau untuk kelas kali ini di range level remaja, di mana mungkin sekitar 13 sampai 18 tahun atau 19 tahun begitu.
1: Sekitar 13 ya.
4: Iya.
1: Dan ini memang usia-usia yang memang belajar untuk mereka sebenarnya kritis, cuman wadahnya di sini ya.
4: Betul sekali.
1: Oke. Nah, ini kalau ini ada Dola. Nah, Dola sendiri apa namanya untuk kegiatan sini biasanya yang mengorganisir apa? Pesertanya.

0: Nya atau kayak apa?
1: Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Saya sebagai lead koordinator di sini yang bagian mengorganisir kelas-kelas belajar, tapi lebih khusus yang sebagai ketua kelas belajarnya di sini sebenarnya ada Mama Sarawan. Okay. Jadi dari Mama Sarawan itulah, dari kegelisahan Mama melihat anak-anak dan melihat perkembangan pendidikan, apalagi yang di Papua ya, kita punya kegelisahan tersendiri begitu, apalagi ditambah dengan maraknya sosial media. Nah dari situ Mama mengusulkan ke Kadayu, sebenarnya Mama kan sudah lama kenal sama Kadayu, kerja dengan Kadayu juga. Kadayu, bagaimana kalau kita buat kelas belajar? Nah dari situlah mulai ada kelas belajar yang pertama matematika. Setelah kelas matematika, ada kelas bahasa Inggris, lalu ada kelas Yospan juga. Jadi selain mereka belajar pelajaran yang di sekolah, mereka juga belajar tentang budaya mereka. Lalu setelah itu ada Kaloli yang datang ke sini. Kaloli kebetulan sebagai yang sering ikut lomba-lomba debat, wow, di lomba debat nasional juga. Dan saya juga tahu baru-baru itu ada Papua Moon ya, Kaloli juga memenangkan itu. Jadi dari pengalamannya Kaloli, Kaloli berbagi sama adik-adik di sini bagaimana kita mencoba membuat argumen, menyanggah, dan juga dengan tema-tema tertentu yang tadi Kaloli sudah jelaskan. Itu pasti istilah yang mungkin public speaking dan debat itu pasti asing juga untuk adik-adik yang ada di sini dan jarang ditemukan di sekolah atau di tempat-tempat lain. Makanya pinjam pustaka menyediakan ruang ini, walaupun ruangnya kecil, tapi kita setting bagaimana supaya adik-adik nih bisa datang ke sini belajar sama-sama. Tidak hanya mereka yang baku kenal, tapi ada juga peserta dari luar yang masuk ke sini. Jadi campuran antara orang Papua dan bukan orang Papua juga bercampur di sini, belajar sama-sama di sini.
0: Oke. Mas Dayu, ini kalau bilang tentang tempat baca, tempat pustaka di apa ya, komunitas-komunitas membaca, berapa banyak sih kalau di seluruh wilayah Sorong Raya ini khususnya ini?
2: Iya, terima kasih banyak. Kalau di Sorong Raya memang saya kurang hafal ya, tapi sebagai contoh saja di Kota Sorong, kalau berdasarkan data tuh sekitar 15-16an ya taman baca yang ada. Dan juga seperti kita ketahui kan ada taman baca di kelurahan ya, atau sebutannya apa ya, kayak perpustakaan kelurahan, itu kalau di total ada 22 sebenarnya.
0: Oh.
2: Gitu. Jadi di Kota Sorong sendiri cukup banyak jadinya ya, kalau dihitung dengan kehadiran
0: banyak, ya?
2: Perpustakaan kelurahan, ada taman baca masyarakat.
0: Tapi seberapa banyak masyarakat, terus anak-anak usia-usia ini yang bisa betul-betul memanfaatkan tempat baca atau perpustakaan ini
2: ya,
0: sudah seperti apa?
2: Itu menariknya ya.
0: Nah, itu ya.
2: Karena kalau di lapangan yang saya lihat adalah secara penyelenggaraan itu memang ada yang sangat rutin menjadi kegiatan mingguan, ada yang memang mungkin dua mingguan, ada yang setiap sebulan sekali. Jadi ada variasi layanan yang berbeda-beda antar tiap komunitas atau antar tiap taman baca, karena kan memang biasanya basisnya kan kerelawanan ya. Jadi kalau kayak ini, kalau pinjam pustaka itu kan kerelawanan, kayak Kakak Loli ini merelakan diri datang untuk saya, benar nanti bisa tanya. Karena di Kakak Loli yang datang, saya mau ngajar di sini ya, mau ngajar apa? Benar ya? Betulnya ini kalau tidak percaya tanya aja, saya mau ngajar di sini, ngajar apa? Ngajar debat. Gitu ya. Jadi kemudian kita pikir, oh ya, debat itu fondasi penting. Anak-anak remaja ini yang sekarang lihat-lihat saya ini, nanti pada saat SMA dan kalau sudah lulus baru sadar bahwa kalau mau bekerja, kalau mau dapat pelatihan yang tujuannya nanti kan bekerja, dapat uang supaya bisa hidup, itu mau tidak mau, suka tidak suka, tidak mungkin diam-diam. Harus bicara.
0: Okay.
2: Karena kalau ada orang lain bisa bicara dengan lebih baik daripada kita, orang lebih mudah komunikasi dengan orang itu.
0: Kunci
2: peluang
0: utama, ya?
2: Peluangnya ke situ, bukan ke kita. Maka begitu Kakak Loli datang, Kak, saya boleh nggak ngajar? Oh, boleh sekali. Tapi basisnya sukarelawan.
0: Okay.
2: Nah, balik lagi ke pertanyaan Kak Siska tadi. Memang dia ada perbedaan variasi penyelenggaraan dari tiap komunitas. Kalau di sini saya yakinkan, nanti boleh tanya Kakak Loli sama Kakak Dola, tiap minggu banyak sekali kegiatan ya. Ya, bagaimana menurut Dola?
1: Iya, dulu awalnya perpustakaan pinjam pustaka ini buka hanya di Sabtu dan Minggu, tapi sekarang buka 5 hari dalam satu minggu. Jadi Selasa, ada Rabu, Jumat, Sabtu sama Minggu, dan itu semua diisi dengan kegiatan kelas belajar.
0: Padat ya. Dan itu pesertanya luar biasa sekali, anak-anak minatnya luar biasa ya, seperti anak-anak ini ya. Oke, ke kalau Lilita tadi, iya. Kenapa harus debat dengan public speaking yang untuk anak-anak ini mungkin sangat-sangat masih baru begitu? Seberapa pentingkah sih gitu?
3: Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya kenapa menurut saya debat dan public speaking itu penting? Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, itu bisa melatih kepercayaan diri adik-adik. Okay. Dan juga bisa melatih adik-adik dalam berpikir kritis, terutama mengenai isu-isu yang mungkin masih jarang mereka dengar, seperti isu-isu politik ataupun isu-isu bela negara dan sebagainya. Nah, kenapa ada sedikit kerisauan di dalam diri saya mengenai adik-adik yang mengenai public speaking dan debat ini? Saya sering mendapati ataupun saya sering mengikuti kegiatan ataupun perlombaan, baik itu sebagai juri maupun sebagai peserta, yang perlombaannya itu mengikutsertakan kemampuan public speaking maupun kemampuan debat di dalamnya, atau setidaknya kemampuan untuk berargumen. Nah, di mana saya melihat mungkin masih sedikit adik-adik yang merupakan adik-adik lokal dari Kota Sorong ataupun dari daerah Papua ini sendiri sebagai kontestan atau sebagai peserta. Jadi saya datang ke sini ingin membantu adik-adik untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, untuk memberitahu mereka juga kalau mereka itu bisa menjadi kontestan selanjutnya di masa depan, ataupun mungkin tidak terkhusus dalam perlombaan, tapi mungkin event-event yang memang ditampilkan di depan orang banyak yang bisa membuat mereka itu mendapatkan engagement baik ke orang-orang besar yang ada di Sorong ataupun sampai tingkat nasional maupun internasional. Jadi lebih ke memperkenalkan adik-adik kepada dunia yang lebih luas terhadap cara berpikir dan wawasan yang lebih luas lagi, seperti itu.
0: Wih, keren. Tepuk tangan dong buat semuanya, Kakak Lulita. Terima kasih. Ini luar biasa bisa, ada tambahan kelas lagi di pinjam pustaka ini ya, Kakak Dola. Nah,
2: mungkin pertanyaan, gimana? Mungkin pertanyaan begini. Kadang-kadang orang bertanya pada kami, kenapa kelasnya banyak? Ada yang bisa jawab? Kenapa kelasnya harus banyak? Dola masih ingat nggak yang pernah saya cerita? Boleh cerita. Kenapa harus banyak?
1: Harus banyak biar mereka semakin sering terpapar dengan belajar sama-sama. Semakin sering belajar, semakin sering mereka tahu mereka punya keinginan dan semakin kuat untuk mau mencapai mereka punya cita-cita begitu. Jadi tidak ada waktu untuk mereka bermain atau main-main TikTok. Jadi kita kita berusaha untuk supaya mereka terpapar dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Okay. Gitu.
0: Betul juga sih, karena tidak bisa dipungkiri ya, hal-hal itu sudah zaman sekarang udah bikin khawatir, risau.
2: Iya, mungkin saya lengkapi ya. Jadi kalau ada banyak aktivitas, anak-anak ini dan kita semua bisa mencoba beragam hal. Kalau mencoba beragam hal, nanti ketahuan, oh Kakak Dayu sukanya yang A, tidak sukanya yang B, apalagi yang C. Nah, begitu tahu yang suka A, maka kalau yang A itu dilakukan terus-menerus, dia jadi keahlian. Kalau dia jadi keahlian, maka orang akan cari yang ahli. Pada saat kita tahu kita ahli di bidang itu, kita pasti percaya diri. Kalau percaya diri dan bisa kita jaga tanggung jawab itu, orang pasti cari di mana-mana. Sebenarnya yang saya pikir begitu. Tapi memang dampaknya apa? Dampaknya memang gak mudah, karena tiap minggu pasti ada kegiatan. Saya beri contoh aja. Relawan kan akhirnya mengelola banyak kegiatan. Dampaknya apa, Mbak? Dampaknya adalah kalau relawannya banyak kegiatan dia handle, dia terbiasa, peluang kerja di Sorong menurut saya itu terbuka. Betul tidak, Dola? Dola itu sekarang jadi pustakawan di salah satu perguruan tinggi di Sorong.
0: Oke, keren.
2: Kebayang kan? Oke. Dan itu peluangnya terbuka.
0: Betul.
2: Apalagi nih adik-adik ya. Jadi menurut saya kalau adik-adik dari sekarang ini sudah terbiasa, lulus SMA harus bisa sekolah lagi, harus punya pikiran
0: sangat besar sebenarnya zaman sekarang ya. Oke, okay. Dan selain itu juga anak-anak ini semenjak usia dini mereka sudah tahu nih, kadang-kadang anak-anak sekarang kan tidak tahu mau arahnya kemana nih, mau jadi apa. Tapi mungkin dengan diarahkan semua, kita jadi tahu potensi mereka si A, B, C, D ini semua potensinya ada di mana. Wah, luar biasa. Pendengar dan juga pemirsa, terakhir nih mungkin dari Kak Lolita, apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda, anak-anak muda sekarang untuk menumbuhkan dan terus menjaga bela negara, jiwa nasionalisme, silahkan.
3: Oke, terima kasih Kak. Mungkin untuk para adik-adik ataupun generasi muda yang mungkin masih termasuk saya sendiri, saya ingin mengkobarkan api semangat ataupun keberanian di dalam diri kita masing-masing untuk berani bela negara. Bagaimana cara kita bela negara? Mungkin dengan melalui diri kita sendiri, kita meningkatkan kemampuan kita, baik itu dalam hal akademik maupun dalam hal lain, yang dimana kita akan mengembangkannya hari demi hari dan bisa membanggakan negara ini. Nah, begitu juga untuk adik-adik yang sedang belajar, tetap semangat, karena apapun yang akan kita siapkan sekarang, apapun yang sedang kita lakukan, kita proses, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita ataupun untuk negara kita nantinya. Begitu saja.
0: Oke, dari Mas Dayu silakan.
4: Bikin Lola dulu ya.
0: Oh, Lola lagi.
4: Lola dulu. Pesannya apa buat atau buat kita semua?
1: Ya, terima kasih. Tadi lebih lengkapnya sudah disampaikan oleh Kakak Loli juga. Kakak cuma titip pesan untuk adik-adik semua. Selama ruang ini masih ada, manfaatkan sebaik mungkin. Belajar dengan sungguh-sungguh. Kita mulai dari disiplin waktu, terus kalau waktunya belajar, fokus belajar baik-baik gitu. Karena memang dari belajar inilah yang tadi Kak Dayu juga bilang, semakin kita banyak mencoba, kita jadi semakin tahu kita punya kekuatan di mana. Dari kekuatan itu kita bisa juga cari peluang-peluang lainnya yang mungkin tidak ada gambarannya sekarang, tapi gambaran itu akan muncul ketika kalian sudah mulai terbiasa dengan mengasah kemampuan itu. Terima kasih.
0: Kak Dayu silakan.
2: Ya, mungkin bukan selama ruang ini ada. Kalau bisa ruang ini ada dan semakin bisa menjangkau lebih banyak remaja gitu ya, kemudian anak muda, supaya ruang-ruang seperti ini yang mau dukung adik-adik berkembang, merasa berkembang kah tidak selama di sini? Berkembang ya, suaranya tidak kedengaran. Berkembang ya, jadi ada ruang untuk berkembang dan ruang itu ruang yang mau merangkul siapa saja. Jadi kami, kalau saya sendiri berharap adik-adik atau kami itu kemudian ketemu kekuatan. Karena kadang-kadang sampai tua kekuatan saya malah kekurangan semua. Padahal menurut saya pribadi semua orang tuh punya kekuatan. Cuman pertanyaannya kapan ketemunya? Ada yang gak bisa ketemu. Jadi kalau adik-adik seperti ini menurut saya, dia akan lebih cepat ketemu kekuatannya karena kesadarannya tumbuh. Kalau kesadarannya tumbuh dan dia mau berlatih, menurut saya peluang apapun itu pasti akan datang. Saya beri contoh lagi biar gampang. Di sini saya walaupun jarang-jarang melihat secara langsung, tapi berinteraksi dengan beberapa, saya bisa tahu adik-adik ini ada punya kekuatan masing-masing, Mbak.
0: Ya.
2: Ini Mambe menurut saya salah satu kekuatannya adalah pantang menyerah, mau coba terus. Itu yang bikin sesuatu bisa berubah di masa depan. Satu hal lagi, dari adik-adik belajar ini ada yang dapat beasiswa, Mbak.
0: Wow, luar biasa.
2: Ya, itu nanti akan lanjut sekolah ke luar Papua.
0: Keren.
2: Tapi kadang-kadang kita merasa bahwa ah ya biasa aja. Menurut saya, sekali lagi adik-adik dan kita semua, pendidikan adalah salah satu jalan terbaik ya untuk mengubah apapun itu. Jadi harapannya ruang ini nanti lebih bisa menjangkau banyak orang, adik-adik ketemu kekuatannya, dan kita bisa sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak supaya kita bisa terus berkembang. Mungkin gitu, Mbak.
0: Oke, pendengar dan juga pemirsa, banyak cara untuk bisa mempertahankan bahkan menumbuhkan rasa cinta negara kita, bela negara sejak usia masih dini. Dan mungkin ini hanya satu dari sekian banyak tempat ya yang bisa mengeksplor kemampuan rasa percaya diri dari anak-anak muda, terutus anak-anak Papua. Demikianlah Beranda Asta Cita Persembahan RRI Sorong. Saya Prameswara, kita kembali ke RRI Pro 1 Jakarta.

0: Sorong sore ini.
1: Mendengar pukul 16 waktu Indonesia Timur, Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi, disiarkan dari Jalan Ahmad Yani 44, Klademak 2, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Saya Danusyah masih menemani Anda dan kebersamaan kita sampai di Sorong sore ini, hingga usai nanti di pukul 18, edisi Senin 24 Agustus 2026. Loyo Mobok, selamat sore untuk Anda yang baru saja mendengarkan, masih dengan suasana sore saat ini. Dari siang tadi, sangat terik, sangat panas sekali, dan angin juga berhembus cukup kencang ini pendengar ya. Semoga bisa mengiringi, menemani berbagai suasana aktivitas Anda, suasana hari-hari Anda juga pendengar di saat sekarang ini. Dan tentu saja Pro 1 RRI Sorong terus melengkapi, menghibur, memberikan keceriaan tersendiri untuk Anda mengisi, menjalani, menikmati suasana hari-hari Anda. Nah pendengar, saya punya beragam musik dan informasi yang akan saya hadirkan sampai nanti di pukul 16.30. Di pukul 16.30 Anda akan mendengarkan jazz music, kemudian di pukul 17 ada cek fakta, dan nanti di bagian akhir kebersamaan kita juga Anda dapat mendengarkan beranda Asta Cita. Itu dia berbagai program siaran yang nanti masih akan saya hadirkan untuk Anda pendengar. Saya memutarkan dulu lagu dari mancanegara dari Toto dengan I'll Be Over You.

Pendengar adalah dari Toto dengan lagunya I'll Be Over You. Dan pendengar, Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan peninjauan penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla ke Pulau Sumatera. Provinsi Riau ini menjadi wilayah pertama yang kabarnya akan dikunjungi Presiden setelah sebelumnya meninjau Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan karhutla di Sumatera berjalan cepat. Kunjungan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan perlindungan bagi masyarakat yang terdampak karhutla dan kabut asap. Dikatakan setelah meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan kunjungan ke Sumatera yang akan dimulai dari Provinsi Riau, kata Prasetyo dalam keterangan persnya Senin 24 Agustus 2026. Selain Riau, pendengar, perhatian pemerintah juga diarahkan ke Jambi dan Sumatera Selatan. Penanganan ini dilakukan melalui pemadaman darat, pengerahan personil, patroli, waterbombing, dan juga operasi modifikasi cuaca atau OMC. Prasetyo mengatakan seluruh unsur terkait ini diarahkan bergerak dalam satu komando, mulai dari pemerintah daerah, BNPB dan BPBD, Kementerian Kehutanan, TNI Polri, Manggala Agni, hingga masyarakat. Penanganan juga akan dibarengi dengan pengawasan terhadap areal konsesi serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti menyebabkan atau membiarkan terjadinya kebakaran. Pendengar, kunjungan Presiden ke Sumatera menjadi kelanjutan dari penanganan karhutla di Kalimantan. Kunjungan ini merupakan upaya nasional untuk menghentikan perluasan kebakaran dan melindungi masyarakat dari dampak kabut asap.

Mendengar Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua menargetkan pembangunan 2.472 dapur MBG di 6 provinsi di tanah Papua. Program tersebut, pendengar, diarahkan untuk memperkuat pemenuhan gizi anak sekolah sekaligus mendukung peningkatan kualitas SDM khususnya orang asli Papua. Ketua KEPPOKP Felix V. Wang Gai mengatakan pembangunan ribuan dapur MBG tersebut upaya untuk mempercepat pelaksanaan program nasional di wilayah Papua. Jumlah dapur yang dibutuhkan cukup besar karena menerima manfaat program MBG di tanah Papua mencapai ratusan ribu anak, pendengar. Felix menjelaskan 6 provinsi memiliki karakteristik wilayah yang berbeda-beda sehingga pembangunan dapur MBG membutuhkan perencanaan dan koordinasi khusus. Dikatakan 6 provinsi di tanah Papua diantaranya Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya ini cukup besar target dapur MBG yakni 2.472, kata Felix dalam keterangan persnya, pendengar. Dan Felix juga mengatakan KEPPOKP akan terus mendorong agar program MBG ini dapat berjalan secara maksimal di seluruh tanah Papua. Papua Pegunungan menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian karena tantangan geografis dan kebutuhan koordinasi pembangunan dapur MBG relatif besar. Menurut Felix, keberadaan KEPPOKP salah satunya diarahkan untuk memperkuat koordinasi agar program prioritas nasional dapat diterapkan secara efektif di Papua. Program MBG ini menjadi salah satu agenda yang ingin dipastikan pelaksanaannya dapat menjangkau masyarakat secara optimal. Ia menilai program MBG memiliki peran penting karena menyasar kebutuhan dasar anak-anak, yakni asupan makanan bergizi. Selain membantu pemenuhan gizi, program tersebut diharapkan dapat memberikan dampak lebih luas terhadap kualitas generasi muda di Papua.

0: Bro, aduh, unggahanmu itu yang soal MBG itu loh, kok gitu sih?
1: Loh, emang kenapa? Kan boleh kritik.
0: Ya iya bro, kritik boleh. Tapi kan, gak gitu juga. Apalagi sampai plesetin kepanjangan MBG kayak gitu. MBG itu kan bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui, mengurangi stunting, dan menggerakkan ekonomi lokal. Kan tujuannya bagus bro.
1: Ah, tapi kan bermasalah juga itu.
0: Ya memang sih ada berbagai masalah, tapi kan dibenahi bro. Terus lihat tuh berapa besar manfaat hadirnya MBG. Kan bermanfaat sekali. Adikmu juga kan nikmati MBG, ayo.
1: Hei, iya sih bro.
0: Jadi sudahlah, jangan diplesetin lagi. MBG itu fix, makan bergizi gratis. Jadi mari kita sukseskan.

Mendengar, saat lagi pukul 16.30 waktu Indonesia Timur ada Jazz Music, dan nanti di pukul 17 Anda akan mendengarkan Cek Fakta. Saya juga masih punya beragam musik dan informasi untuk Anda hingga usai kebersamaan kita di pukul 18. Mendengar, edisi Senin 24 Agustus 2026. Jazz!

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Eh, nih? Gue udah dimana-mana kamu di Islam. Santai siang. Wah, ya, salin.
0: Enak juga ya.
2: Kamu bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya, jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.
3: Sorong sore ini.

0: meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ren. Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
1: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

ada seorang penjahit tua yang tinggal di sebuah desa kecil. Dia dikenal sebagai penjahit yang biasa membuat pakaian dengan kualitas tinggi yang sangat bagus dan indah. Dia menjual hasil jahitannya kepada orang-orang kaya di daerah tersebut dengan harga yang mahal. Suatu hari, seorang pria miskin dari desa datang kepadanya dan berkata, "Anda menghasilkan banyak uang dari pekerjaan Anda. Lalu mengapa Anda tidak pernah membantu orang miskin di desa? Coba lihat, penjual daging di desa situ tidak punya uang banyak, tapi setiap hari dia membagikan daging kepada orang miskin." Penjahit itu tidak menanggapi dan hanya tersenyum ramah. Orang miskin itu keluar dari tempat penjahit dan mengabarkan kepada penduduk di desa bahwa penjahit tua itu kaya tapi pelit, sehingga penduduk desa mulai membenci penjahit itu. Beberapa bulan setelah kejadian itu, si penjahit tua jatuh sakit dan tak ada penduduk desa yang peduli dan membantunya. Akhirnya, dia pun meninggal dunia. Hari-hari berlalu dan orang-orang desa mulai menyadari bahwa tukang daging tidak lagi mengirimkan daging gratis kepada orang-orang miskin. Mereka bertanya kepada si penjual daging, dan si penjual daging berkata bahwa selama ini sebenarnya si penjahit tua secara rutin membeli daging darinya dan memintanya untuk membagikan kepada orang miskin. Setelah si penjahit tua itu meninggal, maka berhenti juga sedekah darinya. Mendengar hal ini, orang-orang desa sangat menyesal karena telah berprasangka buruk pada si penjahit tua yang ternyata sangat dermawan. Nah, hati-hati dengan prasangka, karena apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar belum tentu benar. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Orang lain mungkin akan beranggapan atau berpikir buruk tentang kita. Jangan risaukan, karena itu tidak penting.

Black Meridian karya Cormac McCarthy adalah sebuah novel yang dikenal karena kekuatan naratif dan tematiknya. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1985 dan sering dianggap sebagai salah satu karya sastra Amerika terbaik abad ke-20. Novel ini mengikuti perjalanan seorang remaja yang dikenal sebagai The Kid yang terlibat dalam kekerasan dan kekacauan saat bergabung dengan kelompok tentara bayaran di barat daya Amerika pada pertengahan abad ke-19. Mereka berburu kepala manusia sebagai bagian dari ekspedisi yang dipimpin oleh Glanton, dan mereka sering berkonfrontasi dengan para penyerang Apache dan terutama dengan karakter antagonis yang misterius dan brutal bernama Judge Holden. Blood Meridian mengeksplorasi tema-tema kekerasan, moralitas, dan nasib manusia. McCarthy menggunakan gaya bahasa yang unik dan imajinatif untuk menggambarkan kekacauan dan brutalitas yang dialami oleh para karakter-karakternya. Kekuatan prosa McCarthy sering dianggap sebagai kekuatan utama novel ini dengan deskripsi yang sangat visual dan simbolis. Gaya penulisan McCarthy dalam Blood Meridian ini terkenal dengan struktur kalimatnya yang kompleks dan penggunaan bahasa yang intens dan kadang-kadang arkaik. Narasi ini seringkali digambarkan dengan gaya yang mirip dengan epik kuno, dan bahasa tersebut seringkali menambah suasana gelap dan menekan dari novel ini. Meskipun pada awalnya tidak terlalu dikenal, Blood Meridian telah mendapatkan pujian besar dari kritikus sastra dan dianggap sebagai karya masterpiece oleh banyak pembaca dan penulis. Novel ini sering dianalisis karena pendalaman filosofisnya dan pandangannya yang gelap tentang sifat manusia dan kekerasan. Secara keseluruhan, Blood Meridian adalah karya yang menantang dan mendalam, menawarkan pandangan yang tidak konvensional dan seringkali mengganggu tentang sejarah dan moralitas.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, inilah cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah menerapkan darurat operasi militer DOM di Provinsi Aceh mulai 1 September 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar, pendengar. Dilansir dari Kompas.com melalui Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Muhammad Nas menyebut unggahan itu adalah hoax. Ia menegaskan tidak ada operasi militer di Aceh pada 1 September 2026 mendatang. Ia menghimbau masyarakat tidak terprovokasi dengan unggahan palsu yang beredar di media sosial tersebut dan tidak membagikan ulang. Lebih lanjut, pemimpin redaksi Kompas.com Amir Sodikin juga menegaskan medianya tidak pernah menerbitkan artikel mengenai penetapan DOM di Aceh pada 1 September 2026. Ia menjelaskan unggahan itu merupakan hasil rekayasa sebab karakter visual dan editorial dalam unggahan itu berbeda dengan karakteristik pemberitaan Kompas.com. Demikian cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur mengenai hoax pemerintah tetapkan Aceh darurat operasi militer pada 1 September 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kabar pendengar dan juga pemirsa, masalah sampah itu ada di mana-mana. Masalah yang sangat global dan sangat-sangat sulit untuk diatasi. Nah, terkait kalau kita bicara pengelolaan sampah, saat ini saya sudah berada di Kabupaten Sorong, di mana ini memang ada di beberapa daerah di Indonesia sudah ada ya. Namun di wilayah Papua sendiri, seluruh wilayah Tanah Papua baru ada di Kabupaten Sorong sendiri. Nah, Anda bisa melihat di belakang saya ini adalah lalat maggot yang memang katanya untuk bisa mengelola sampah. Tapi seperti apa jelasnya? Saat ini saya sudah bersama pengelola sendiri, Mas Supendi. Apa kabar?
1: Baik, Bu.
0: Oke. Mas Supendi, ini lalatnya ternyata beda loh, pendengar dan juga pemirsa. Beda ya, bentuknya iya, dengan lalat biasa. Agak geli-geli tadi. Ini, iya. Jadi ini di memang khusus lalat kayak di
1: budidayakan.
0: Dibudidayakan iya. Lalat. Oke, agak geli-geli juga sih. Oh, tapi bentuknya tinggi, dia memanjang, bukan seperti lalat biasanya. Iya. Nah, ini untuk dapat lalat ini bagaimana ceritanya?
1: Oke, jadi kalau awalnya lalat-lalat ini memang ada di sekeliling kita di
0: sebenarnya
1: alam. Sebenarnya ada. Untuk awal pasti kita harus mancing dulu sebelum kita kembangbiakan, budidayakan. Karena kita sudah berhasil kembangbiakan, jadi sekarang kita sudah tidak memancing lagi di area alam. Jadi kita cukup kembangbiakan ini perbanyak terus-menerus sampai tidak putus, yang nanti cikal bakal kita panen telur-telurnya. Iya, telur-telurnya inilah yang nanti menetas jadi maggot-maggot, jadi mesin pengurai sampah. Iya, ini tidak apa-apa, lalat ini aman. Tidak menyebar.
0: Seperti lalat biasanya.
1: Iya, betul. Tidak seperti lalat biasanya. Iya. Ini aegis-aegis tempat.
0: Ini agak kebiru-biruan loh.
1: Dia hitam. Biru-biru lebih hitam pekat sih, Bu.
0: Iya, tapi ada kayak biru-birunya begitu ya.
1: Iya,
0: ini. Iya. Ini
1: telurnya.
0: Telurnya.
1: Iya, betul.
0: Telurnya.
1: Nempel.
0: Harus ya.
1: Ini telur-telur dari lalat BSF biasanya. Kita panen per 2 hari sekali. Per 2 hari sekali kita panen
0: telurnya ini ya.
1: Telurnya ini nanti kita tetaskan gitu. Setelah menetas itulah nanti dia jadi maggot itu yang kita manfaatkan menjadi mesin pengurai sampah.
0: Oke.
1: Begitu.
0: Nanti kita lihat juga selanjutnya
1: iya,
0: ya Mas
1: benar.
0: Ya, sebelum kita nanti ngobrol-ngobrol lebih
1: betul.
0: Lanjut. Oke. Iya memang beda ya, pendengar dan juga pemirsa, kita lihat tadi dia agak memanjang-manjang begitu bentuk lalatnya sendiri ya.
1: Oh iya.
0: Tapi ada kayak sedikit ada warna apa
1: gitu. Iya, lebih panjang.
0: Iya. Oke, berarti kita lanjut lagi ke proses selanjutnya ya.
1: Iya, proses selanjutnya dari sini biasanya nanti kita tetaskan. Dari buah-buahan, sayur-sayuran pun ada, cuma kebetulan ini isinya buah-buahan. Ini biasanya dalam satu hari itu sudah habis nanti. Biasanya sore kita kasih makan supaya besok sudah
0: ini kebanyakan
1: selesai.
0: Dari mana asalnya? Kayak dari memang warga atau?
1: Ini cenderung kalau buah-buahan ini dari penjual-penjual buah. Iya, penjual buah yang tidak habis. Nanti kita ambil, baru kita urai dengan maggot BSF. Begitu.
0: Padahal kalau itu kulitnya bisa bikin tapasin.
1: Iya, betul. Nah, di sini kalau belum bisa dilihat di sini kalau belum ada maggot dia banyak lalat biru.
0: Ini lalat yang biasanya.
1: Iya, ya. Lalat biru. Tapi nanti ajaibnya setelah kita taruh di maggot lalat biru itu tidak mendekat. Iya, kita bisa lihat di sini di rumah maggot peternakan maggot Kelly. Oke. Iya.
0: Oh, gini tempatnya.
1: Iya.
0: Ini sampah-sampah yang memang sudah dipisah ya?
1: Sampah-sampah yang sudah dipisah tadi.
0: Ini apa? Anu?
2: Maggotnya.
0: Ini yang sudah, sebelum dia jadi lalatnya, dia jadi kayak begini, kayak lava-lava begitu ya?
1: Iya, betul. Seperti ini. Nah, yang tadi itu, yang telur tadi, kita tetaskan pakai ini.
0: Oh, di sebelah.
1: Iya, di sini kita tetaskan media pakai apa ini? Serabut ini.
0: Ini terus, semua telur-telur yang tadi ya?
1: Iya, yang telur-telur tadi kita taruh di sini sampai menetas. 2-3 hari ini ada banyak ini kecil-kecil.
0: Sudah
1: netas nih. Sudah kecil-kecil sekali. Nah, ini magot-magot. Ya. Kita kita kasih makan ampas kelapa ini, ampas kelapa.
0: Memang makannya itu ya?
1: Iya benar. Nanti setelah satu minggu baru kita pindah ke sini.
0: Ini apa ini?
1: Ini yang kita bilang ini maggot yang sudah usia di atas 35 hari, dia menjadi prepupa. Yang nanti ini akan kita kasih kembali lagi ke proses menjadi lalat BSF. Iya, betul. Dia berputar.
0: Berputar terus ya, oke.
1: Jadi kita sudah tidak
0: banyak ya berarti ya ini.
1: Iya, benar. Sudah tidak perlu mancing dari alam lagi karena kita sudah memproduksi lalat BSF sendiri di sini.
0: Nah, ini berarti sampah-sampah yang sudah jadi ini ya?
1: Iya, yang sudah jadi apa? Yang sudah diurai jadi kaskot, jadi pupuk.
0: Bisa jadi pupuk.
1: Iya, jadi pupuk. Okay. Nanti kita tinggal pisahkan pakai ayakan, nanti dia akan terpisah, kita pisahkan ini maggotnya nanti buat pakan ternak. Memang untuk awal dulu kita mungkin awal-awal gini, tapi karena sudah terbiasa, hal-hal terbiasa jadi sudah ini.
0: Ini berarti termasuknya sampah-sampah yang ada di sini yang memang sudah terurai ya?
1: Iya, sudah terurai.
0: Oke, baik.
1: Sama sudah terurai, nanti kita pisahkan itu sampai di sana ini.
0: Sudah jadi pupuk.
2: Pendengar dan juga pemirsa, tadi kita sudah melihat tahapan pembibitan lalat maggot ya, dan di mana ternyata endingnya dengan lalat maggot itu ternyata bisa menghasilkan pupuk ya. Nah, Mas Pendi, kalau tadi ternyata terakhir bisa bahkan lalat maggotnya sendiri yang sudah ibaratnya sudah mati, sudah tidak berfungsi lagi, masih bisa digunakan juga.
1: Benar.
2: Oke. Nah, itu untuk pupuknya sendiri beda, apa bedanya dengan pupuk-pupuk lain, mungkin pupuk apa sama organik dan segala macam. Seperti apa bedanya?
1: Oh ya, mungkin kalau dari pupuk dari maggot ini untuk kualitasnya memang sama dengan kualitas pupuk organik lainnya, hanya untuk proses pembuatannya dia lebih cepat. Jadi kalau kita melakukan dekomposer dengan metode pengomposan, itu mungkin untuk limbah organik untuk dijadikan sampai menjadi pupuk membutuhkan waktu mungkin 2-3 bulan.
2: Itu kalau yang organik biasa ya?
1: Ya, dikasih pengomposan. Tapi kalau kita menggunakan maggot BSF, itu 2 minggu sudah sampah organik tadi sudah bisa menjadi pupuk. Karena bentuknya pun sudah berubah menjadi pupuk, otomatis dia punya, karena maggot-maggot ini makan limbah-limbah sayuran, buah-buahan, bahkan ada daging-daging di situ. Jadi mempunyai unsur hara yang sudah lengkap, NPK-nya sudah ada di situ untuk membantu pertumbuhan akar tanaman lebih maksimal.
2: Nah, ini kan kalau mau dibilang giat pertanian di Kabupaten Sorong itu kan lebih, kalau kota kan tidak ada ya. Kabupaten Sorong kan lebih giat pertaniannya lebih. Nah, kan dulu sempat kalau nggak salah ada kesulitan dengan masalah harga pupuk.
1: Iya.
2: Kalau dari lalat maggot sendiri harganya bersaing nggak atau bagaimana? Mungkin lebih terjangkau kah dengan petani-petani di sini?
1: Ya, pastinya kalau dibandingkan dengan harga pupuk kimia ya, dia pasti lebih di bawahnya, lebih
2: murah, terjangkau lebih lah ya.
1: Apalagi dengan metode ini kan ilmunya itu bisa ditransfer. Dalam arti petani itu bisa mempelajarinya seperti itu.
2: Sebenarnya. Tapi selama ini nggak ada ya.
1: Ya mungkin belum ada. Informasi belum nyampe ke mereka ya. Mungkin nanti ke depannya kayak macam mungkin bisa kolaborasi, bikin pelatihan kegiatan untuk bikin pupuk dari maggot. Itu mungkin nanti akan ke depannya mungkin kita akan lakukan. Kayak yang sudah kita lakukan yaitu salah satunya adalah membina salah satu kampung di Klamono Oil. Di situ, di sana dia memanfaatkan maggotnya untuk pakan ternak sama untuk pupuk yang sekarang dilakukan yaitu pupuk pepaya ya, pepaya California.
2: Jadi berarti untuk pertanian di sini, petani ataupun ini usaha-usaha petanaman juga sudah menggunakan pupuk dari maggot ini ya?
1: Iya.
2: Sudah ada?
1: Sudah ada untuk menggunakan pupuk dari maggot, cuman untuk kapasitas kan kita belum banyak produksinya. Selain kita pakai untuk keperluan lingkungan di sekitar ini, kayak ada tanaman kangkung kan, bisa dilihat di sekitar lingkungan kita.
2: Oh, itu dari
1: kita,
2: pupuk maggot itu?
1: Dari pupuk maggot itu, seperti itu.
2: Oke, itu rata-rata kalau dengan adanya saat ini berapa banyak pupuk yang dihasilkan?
1: Untuk sejauh awal ini? Sejauh ini, untuk awal ini kita bisa memproduksi per hari baru dua karung.
2: Dua karung,
1: iya,
2: berarti
1: dua karung,
2: berapa kilo
1: 20,
2: itu?
1: 50 kiloan baru.
2: Oke.
1: Untuk perharinya ini, karena untuk apa ini kan juga rumah maggot ini baru secara dibuat secara besar ini kan baru di bulan April kemarin.
2: Oh, baru kemarin, baru berapa bulan ya?
1: Baru berapa bulan?
2: Dua bulanan kurang lebih ya.
1: Jadi kita baru menyesuaikan untuk limbah dari mana dan sistem manajemennya supaya nanti kedepannya kita bisa menyerap limbah organik lebih banyak lagi supaya output output pupuk organiknya lebih banyak juga begitu.
2: Oke. Nah, ini sejauh ini sekalipun memang masih baru 2 bulan berjalan lah istilahnya dengan kondisi saat ini. Ini kan setahu saya baru pertama kali ada di wilayah Papua ya?
1: Iya, benar.
2: Nah, ini bagaimana untuk seandainya memang ini bisa menjangkau wilayah yang ada di seluruh Papua bahkan ini gimana nih?
1: Iya, memang luar biasa ini khususnya untuk Papua Barat Daya, khususnya untuk Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Bapak Julian Kelly Kambu luar biasa, dia membantu yang akhirnya rumah maggot ini Bu, kita sudah sampai di telur lalat BSF-nya sudah kita sampai kirim ke beberapa Papua daerah lain.
2: Oh, untuk memang diteruskan, dibibitkan lagi, dikembangkan begitu.
1: Di Papua, kayak Papua ya, yang Manokwari sudah sampai di Manokwari, terus di Raja Ampat kita sudah kirim ke beberapa wilayah Papua lain karena menurut mereka wah ini menjadi solusi selain mengatasi masalah sampah. Menjawab kebutuhan pakan ternak yang cenderung kan harganya selalu meningkat.
2: Itu dia.
1: Begitu. Yang kedua adalah kita bisa menciptakan ketahanan pangan mungkin untuk rumahan ya, mungkin begitu pupuknya tadi bisa buat mupuk perkarangan yang ada sayuran rica di dalam pot mungkin.
2: Sekarang kan memang lagi digalakkan di rumah-rumah ya.
1: Benar sekali.
2: Makanya namanya tempat intinya Kelly.
1: Iya, Kelly.
2: Kelly.
1: Oke. Okay. Mungkin Kelly itu untuk ini keberlanjutan lingkungan karena dari
2: Kelly adalah keberlanjutan
1: lingkungan. Karena dari maggot ini dia berlanjut Bu, tidak ada putus dari sampah menjadi pakan ternak memproduksi telur yang telurnya nanti kita makan lagi, telur ayam, telur bebek.
2: Oh iya, saya kira telurnya maggot.
1: Maksudnya telur ayam, telur bebek yang ujung-ujungnya nanti kita makan lagi seperti itu. Yang kedua adalah dari pupuknya nanti kita bisa pupuk kangkung, bisa pupuk rica, sayuran.
2: Ya, begitu. Padahal dari sayuran buahan jadi sampah balik lagi.
1: Balik lagi.
2: Memang ada kayak circle, ada siklusnya gitu, perputarannya
1: ya. Jadi berkelanjutan terus, tidak ada terputusnya begitu.
2: Iya, jadi memang itu saya bilang kalau bicara sampah tidak akan ada habis-habisnya karena Sorong habis-habisnya. Khususnya di Kota Sorong tuh sampah itu kan sangat sulit sekali untuk ini kan. Cuman ini khusus lebih ke kalau untuk plastik-plastik sendiri seperti apa? Di sini saya lihat juga tadi kan ada sampah-sampah plastik juga.
1: Iya.
2: Itu seperti apa? Karton.
1: Oh ya. Untuk sekarang karena mungkin sebetulnya kita ini lebih fokus mengolah sampah organik, hanya masyarakat kan non-organiknya dikemanakan seperti itu. Ujung-ujungnya nanti non-organik ini nanti ke sungai, nanti ke parit, akhirnya mengganggu akhirnya non-organik juga kita kumpul. Hanya di sini tidak ada proses selanjutnya, hanya kita kumpul, kita pisahkan sesuai jenis, habis itu kita kirim ke pengepul seperti bank sampah ataupun pengepul-pengepul botol. Kalau kardus itu kita di sini ada ini Bu, pabrik ram telur. Perusahaan pabrik ram telur, jadi kardus-kardus itu dihancurkan, dileburkan lagi, dicetak menjadi ram telur.
2: Oh gitu. Bagus juga tuh. Jadi intinya banyak mendapatkan solusi terkait sampah-sampah ini sebenarnya ya. Cuman ya itu tadi mungkin kalau kata Mas Pendi bilang masih banyak yang belum paham, belum ngerti ya. Sehingga padahal sebenarnya ini kalau memang betul dibudidayakan, diperluas lagi, akan semakin banyak penyelesaian masalah sampah itu. Oke. Nah, ini selain itu juga ini kalau dari tadi ada bapak-bapak ini juga, ini memang semuanya yang bertugas di sini kah?
1: Ya, di sini selain kita membentuk kelompok, karena supaya kedepannya kita bisa lebih maksimal, karena masalah sampah ini kan bukan masalah kita atau masalah saya atau masalah pemerintah, tapi bagaimana kita bisa merangkul semua kalangan, mau komunitas dan lain-lain, makanya di sini ada kita membentuk kelompok ya yang kita namakan rumah peternakan Maggot Kelly.
2: Oke. Terus juga ini mohon maaf nih bapak-bapak termasuk Mas Pendi, sebenarnya kesehariannya apa kerjanya sebenarnya?
1: Oh ya, kalau saya di sini petani juga.
2: Petani juga.
1: Kebetulan saya petani.
2: Bapak-bapak ini juga.
1: Ini ada profesinya masing-masing. Gitu.
2: Oke, tapi mau gitu ya untuk bergabung.
3: Bersosial lah ini.
1: Iya, kan betul.
3: Ke komunitas sosial dong.
2: Komunitas sosial. Oke.
3: Masalah latar belakang kita beda-beda.
1: Beda-beda.
3: Satu tujuan kita bisa.
2: Sama. Wah, luar biasa. Mas Pendi, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat? Silahkan nih, khususnya Maggot nih bisa semakin dikenal, khususnya di wilayah seluruh Papua lah, bukan cuma di Papua Barat Daya. Silakan.
1: Oke. Buat masyarakat di seluruh Papua atau Papua Barat Daya, mungkin begini ya, khususnya apalagi beberapa waktu lalu tercetus berita bahwa Indonesia ini menyumbang gas emisi rumah kaca terbesar nomor 2. Ya kan? Kita adanya rumah Maggot ini mungkin gerakan kecil yang bisa membantu mengurangi bagaimana kita bisa mengolah sampah organik supaya tidak ditumpuk di TPA atau ditumpuk begitu aja yang nanti mengakibatkan gas emisi rumah kaca yang itu akan menjadi perubahan iklim dan lain-lain. Mungkin untuk masyarakat ya, bagaimana kedepannya, pertama buang sampah pada tempatnya, yang kedua adalah kalau bisa pilah sampah dari hulu, dari rumah, supaya kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas yang bergerak di kepedulian lingkungan atau mengelola sampah itu mempermudah lagi untuk dikelola gitu. Karena kesulitan kami adalah pemilahannya. Kendala-kendala yang kami alami adalah sampah yang gaduh-gaduh itu bisa dibilang
2: campur-campur,
1: tercampur yang akhirnya susah
2: lagi
1: untuk makan waktu dan tenaga di situ.
2: Oke, pendengar dan juga pemirsa, itu tadi ya bahwa dari hal yang kecil, mungkin lalat yang dianggap sepele sekali, ternyata memang bukan lalat seperti biasa ya. Ini memang khusus, dan sebenarnya ada di mana-mana sebenarnya ya. Cuman ini yang dibudidayakan khusus lalat Maggot ini, bisa bermanfaat khususnya untuk pengelolaan sampah, dan itu bermanfaat bukan hanya untuk di pertanian, peternakan, manusianya juga, begitu. Benar. Ya. Mas Pendi, terima kasih banyak.
1: Baik.
2: Sukses dan tidak pernah berhenti untuk terus mengajak masyarakat peduli dengan lingkungan, peduli dengan kondisi sampah yang ada di Indonesia, khususnya di Papua Barat Daya. Sukses, Mas. Terima kasih sudah menerima kami.
1: Ya,
2: pendengar dan juga pemirsa, demikian obrolan kita terkait lalat Maggot ya. Kita jumpa lagi dengan topik-topik lain yang menarik.

0: sore ini.
1: 102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tidak terasa pendengar, nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur, kebersamaan kita di edisi hari ini, Senin 24 Agustus 2026, akan segera usai ya. Dan untuk Anda, selamat sore Luyu Mobok. Semoga suasana sore Anda juga makin asik, makin menyenangkan ya pendengar. Tidak terasa juga kita sudah berada di penghujung bulan Agustus, dan bulan depan, bulan September akan datang ya pendengar. Siapa tahu juga ada momen istimewa yang sedang Anda nanti-nantikan di bulan September. Kalau buat RRI, bulan September tentu saja menjadi bulan yang istimewa karena nanti ada Hari Radio tanggal 11 September dan berbagai kegiatan juga akan digelar. Ada RRI Fest, ada Bintang Radio, dan berbagai kegiatan-kegiatan lainnya pendengar. Dan ada salah satu perayaan unik juga ternyata di bulan September pendengar. Biasanya setiap Sabtu pertama di bulan September, masyarakat global memperingati Hari Jenggot Sedunia pendengar. Jadi peringatan ini menjadi momen khusus bagi para pria di seluruh dunia untuk merayakan penampilan, menunjukkan kebanggaan atas gaya mereka sekaligus mempererat rasa kebersamaan. Namun pendengar, perayaan ini bukan sekedar tentang estetika atau memamerkan beragam bentuk jenggot ya sebagai ekspresi diri dan identitas personal. Jadi Hari Jenggot Sedunia atau World Beard Day juga menjadi pengingat pentingnya menjaga kebersihan serta kesehatan kulit wajah. Nah, perawatan yang tepat seperti mencuci jenggot secara rutin, mengaplikasikan pelembab, memangkas bagian yang tidak rapi, dan merawat kulit di bawahnya, ini sangat krusial agar jenggot tetap nyaman dan juga menawan. Di berbagai belakangan wilayah, pendengar, perayaan Hari Jenggot Sedunia ini juga kerap diwarnai dengan kegiatan sosial dan juga ada kumpul komunitas. Dan pada akhirnya Sabtu pertama bulan September ini menjadi ajang sempurna bagi para pemilik jenggot di dunia untuk berbagi semangat, merayakan keberagaman gaya, dan menjaga tradisi perawatan diri bersama sesama pecinta jenggot di seluruh dunia. Jadi untuk Anda para pecinta jenggot lah ya, siap-siap ini untuk mengikuti perayaan Hari Jenggot Sedunia, biasanya di Sabtu pertama di bulan September.

Terus 2,6 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Itulah dari Bunga Citra Lestari dan penyanyi jebolan bintang radio 2024. Juara 1 di RRI Manokwari ya kalau saya tidak salah pendengar di tahun 2024. Jos Florentino pendengar. Kemudian dia ikut Indonesian Idol dan sukses juga di Indonesian Idol meskipun masuk di babak berapa besar gitulah ya. Dan kemudian juga mendapatkan kebanggaan tersendiri ini bisa berduet bersama juri Indonesian Idol BCL lewat lagu tadi nih pendengar, yaitu Terpesona. Nah pendengar, untuk Anda para peminum kopi sisa kopi yang biasanya langsung dibuang, ini ternyata masih bisa dimanfaatkan untuk beberapa keperluan rumah ya. Salah satunya adalah dicampurkan ke kompos pendengar. Jadi US Environmental Protection Agency atau EPA memasukkan ampas kopi sebagai bahan yang dapat digunakan dalam pembuatan kompos karena termasuk bahan organik yang kaya nitrogen pendengar. Nah, ampas kopi juga dapat membantu memperbaiki kondisi tanah jika digunakan dalam jumlah yang tepat. Peneliti dari Oregon State University menjelaskan bahwa ampas kopi dapat membantu struktur tanah dan digunakan dalam kompos, tetapi penggunaannya tidak boleh berlebihan karena justru dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Selain untuk tanaman pendengar, bubuk kopi bekas ini juga sering digunakan sebagai bahan penggosok dan perawatan kulit. Namun penggunaannya juga perlu hati-hati. Cleveland Clinic menyebutkan kopi dapat digunakan sebagai eksfoliator untuk mengangkat sel kulit mati. Tetapi pemakaian terlalu sering atau menggosok keras ini dapat menyebabkan iritasi terutama pada kulit sensitif. Jadi pendengar, sebelum membuang ampas kopi, Anda bisa memanfaatkannya kembali ya untuk kompos atau kebutuhan rumah tangga tertentu. Namun jangan menganggap semua penggunaan ampas kopi itu aman untuk semua kondisi. Jadi gunakan secukupnya, terutama pada tanaman dan kulit, serta hindari menjadikannya sebagai bahan konsumsi tanpa pertimbangan yang tepat.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.rs.

@RRI_Sorong dan akun TikTok Bintang Radio @BintangRadioID, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026 mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Wih, pendengar Tara Rasa nih, tumpuk kebersamaan sudah harus selesai untuk edisi hari ini, Senin 24 Agustus 2026, setelah tong sama-sama dari pukul 11 siang tadi dengan berbagai program siaran yang saya hadirkan ke ruang dengar pendengar dimanapun berada. Dan pendengar, di pukul 18 nanti ada penyiar kesayangan Anda selanjutnya yang nanti akan menemani Anda hingga malam nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dia awali nanti dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami, diikuti juga nanti dengan azan maghrib wilayah Sorong dan sekitarnya. Insya Allah nanti kita akan bertemu kembali di lain kesempatan. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan dan semoga hari esok lebih baik daripada hari ini. Saya Danusyah pamit, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luyum wobok, selamat sore. Saya mau tutup kebersamaan kita bersama dengan lagu mancanegara dari Backstreet Boys dengan Battle Up.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan: warga negara Indonesia putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.com.

underscore Sorong dan akun TikTok Bintang Radio at Bintang Radio ID, RRI Sorong at RRI underscore Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

Yun Wobok, selamat sore pendengar. Kalau tadi sudah ditemani Danu, sekarang giliran saya Noni Densi yang akan menemani Anda ya di siang hari ini, di sore hari ini ya, untuk hari Senin 24 Agustus 2026. Rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami kami hadirkan untuk Anda menunggu beduk dan juga azan maghrib untuk wilayah Sorong dan sekitarnya.

Ya, pendengar, sesaat lagi di pukul 18 lebih 23 menit ya, akan hadir beduk dan juga azan maghrib untuk wilayah Sorong dan sekitarnya.

mata umat Muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian, beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan. Karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji. Wahai Zat yang Maha Penyayang.

merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

Ucapkan selamat menunaikan sholat maghrib, kiranya amal ibadah Anda diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Mari ringankan langkah ya, mengambil wudhu dan laksanakan sholat maghrib. Rangkaian lagu-lagu bernuansa Islam ya, kami hadirkan untuk Anda.

come on.

0: di era digital.
1: Ana, mama cuma mau satu, kok bisa kuliah?
2: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya, mana harus keluar kota lagi.
1: Kalau dekat-dekat saja, bisa kah?
2: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
1: Di mana?
2: Universitas Terbuka Sorong. Sakuliah bisa dari sini saja.
1: Oh, Suce, bukan kampus abal-abal toh?
2: Bukan, Mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
1: Serius?
2: Iyo, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
1: Kok daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan Mama Pu Harapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar SIA, SIA, UT, AC, ID. Atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-9133.
3: Dari puncak pegunungan hingga pesisir lautnya, tanah Papua menyimpan kekayaan alam yang tak ternilai. Hutan, laut, dan budaya juga sumber pangan yang dijaga oleh masyarakat adat secara turun-temurun. Lalu, bagaimana kita memastikan kekayaan ini tetap lestari sekaligus menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat Papua? Jawabannya akan dibahas di Papeda Summit 2026, Festival Pembangunan Berkelanjutan Tanah Papua yang akan berlangsung pada tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di Sorong, Papua Barat Daya. Bergabunglah bersama lebih dari 500 peserta, masyarakat adat, pemerintah, hingga mitra internasional. Mari hadir, dengarkan suara Papua, dan ikut menentukan masa depan tanah Papua. Informasi lengkap dan pendaftaran, kunjungi website dan akun media sosial www.papedasummit.org. Papeda Summit 2026, dari Papua untuk pembangunan berkelanjutan.

Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi Anda dapat mengikuti info terkini lewat berita Sorong Malam. Dan lagu dari Coldplay, ini selalu kalau mereka konser ini, di world tournya itu selalu penuh ya. All I can think about is you.

0: pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sorong, menyampaikan berita Sorong malam untuk hari ini Senin 24 Agustus 2026. Di antaranya, Gubernur minta pemerintah pusat tangani jalan Sorsel Maibrat. Bantuan benih ikan bersama saya Noni Densi. Inilah berita Sorong malam selengkapnya.

0: Pendengar, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu meminta pemerintah pusat untuk membantu menangani kerusakan ruas jalan penghubung Sorong Selatan dan Maibrat.
1: Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, meminta perhatian pemerintah pusat untuk membantu menangani kerusakan ruas jalan provinsi yang menghubungkan Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan dengan wilayah Kabupaten Maibrat. Menurut Gubernur, ruas jalan tersebut memiliki peran penting karena sejak zaman Belanda dahulu menjadi akses masyarakat yang menghubungkan sejumlah wilayah di Sorong Selatan dan Maibrat. Gubernur menjelaskan, ruas tersebut merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Namun, keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi salah satu kendala dalam melakukan penanganan secara menyeluruh. Terlebih lagi, kebijakan efisiensi dan pengurangan transfer ke daerah yang diterapkan pemerintah pusat dalam 2 tahun terakhir.
2: Provinsi Papua Barat Daya ini baru 3 tahun. Kita pas masuk, ya saya pribadi ya sebagai gubernur, kita masuk pada 2 tahun ini kebijakan pemerintah pusat untuk ke pengurangan transfer ke daerah, sehingga kita tidak punya kemampuan untuk penanganan jalan-jalan, ruas jalan seperti ini. Nah, itu sebabnya melalui kesempatan yang baik ini saya ingin minta bantuan melalui Bapak Presiden berkenan untuk memberi atensi untuk penanganan jalan-jalan yang ada di daerah juga, apakah itu nanti melalui Kementerian PUPR atau melalui kebijakan untuk ada penambahan DTI atau DAK infrastruktur ke daerah supaya kita bisa fokus juga untuk menangani jalan-jalan seperti ini.
1: Sementara itu, Kepala Kampung Wayer menyebut kondisi jalan menjadi persoalan serius bagi masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar Wayer dan Muswaren. Masyarakat yang membawa hasil kebun menuju pasar harus menghadapi kondisi jalan yang rusak. Tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi, kerusakan jalan juga berdampak terhadap akses pelayanan kesehatan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pembangunan dermaga distrik Babo. Kita ikuti laporan selengkapnya.
3: Dera pembangunan pelabuhan Babo Teluk Bintuni tidak langsung dimulai dengan dentuman alat berat atau seremoni peletakan batu pertama. Di tanah yang akan menjadi gerbang baru transportasi laut ini, masyarakat adat terlebih dahulu menghadirkan sebuah tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, yakni meminta restu kepada para leluhur. Pagi itu, pada Rabu 5 Agustus 2026, suasana di lokasi pembangunan pelabuhan terasa berbeda. Di tengah hamparan lahan yang akan dibangun menjadi infrastruktur strategis bagi Kabupaten Teluk Bintuni, para tetua adat, tokoh agama, pemerintah daerah, dan masyarakat berkumpul dalam sebuah prosesi adat yang syarat makna. Ritual dimulai dengan doa yang dipanjatkan ketua adat Muhammad Arum Revidoso menggunakan bahasa daerah setempat. Untaian kata-kata yang tidak dipahami semua orang yang hadir menghubungkan masa kini dengan warisan leluhur yang telah menjaga wilayah tersebut sejak dahulu.
4: Dan tidak ada korban sebagai izin moyang dan juga tuang tanah laut sehingga semua aktivitas yang berlangsung di laut boleh berjalan dengan baik dan selamat.
5: Saya kira semua ini benar. Susah juga saya. Benar ya, begini ya.
3: Setelah doa adat selesai dipanjatkan, prosesi berlanjut dengan ritual penyembelihan hewan kurban. Seekor sapi yang telah melalui tahapan adat terlebih dahulu dimandikan sebelum akhirnya disembelih oleh tokoh agama. Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manibui dan Wakil Bupati Joko Lingara, perwakilan Komando Daerah Angkatan Laut, serta perwakilan Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat turut mengambil bagian dalam ritual. Mereka melemparkan sejumlah koin ke lokasi yang telah ditentukan sebagai simbol penghormatan terhadap tradisi adat yang masih dijaga masyarakat setempat. Suasana semakin hikmat ketika salah seorang pemilik hak ulayat disebut mengalami pengalaman spiritual yang diyakini masyarakat sebagai bentuk kehadiran roh leluhur. Peristiwa itu berlangsung singkat, namun menjadi pengingat bahwa bagi masyarakat adat, pembangunan fisik tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai budaya dan penghormatan terhadap sejarah wilayah mereka. Salah satu tokoh agama Bakti Al-Katiri menjelaskan, ritual tersebut merupakan bentuk penghormatan kepada leluhur sekaligus permohonan keselamatan bagi seluruh pihak yang akan terlibat dalam pembangunan pelabuhan. Menurutnya, tradisi serupa lazim dilakukan masyarakat adat saat memulai pembangunan rumah, jembatan, maupun fasilitas umum lainnya.
6: Itu kan mulanya dari Batai Terpinang dulu. Biasa untuk kalau ada macam bangun barang yang baru seperti rumah atau bangun jembatan, itu pasti ada prosesan ada seperti itu. Dari awalnya itu kan dari Pendeta Pinang, setelah Pendeta Pinang, itu dibuang lagi uang koin. Setelah uang koin, baru selesai itu mereka bawa lagi ke laut lagi. Dan setelah itu nanti kan darahnya akan diambil lagi sebagian di pirinya, di Pinang sebagian, dibawa lagi tadi ke laut lagi, toh dibuang ke laut. Setelah itu kembali, terus prosesi pemotongannya, toh dari awalnya kan kita sebagai umat muslim kan dikasih bersih dulu. Dan saya kasih mandi, habis itu baru saya tiga dia lagi selesai semua, baru setelah itu saya pungkas kepalanya. Tetapi 7 kali baru saya potong. Setelah saya potong, selesai. Terus kepalanya dipotong, kakinya dengan kaki tangan itu kaki tempat potong. Terus dibungkus dengan kain, diputih di kepalanya sekalian. Baru dibuang di lubang nanti ditutup. Di dunia ini kasih belum ada manusia kan pasti ada. Sudah dihuni oleh makhluk halus yang sudah ada astral. Jadi kita minta izin saja toh. Jadi ibaratnya kita masih di rumah kan kita minta salam toh.
3: Di tengah semangat modern dan pembangunan prosesi adat yang mengawali pembangunan pelabuhan menjadi bukti bahwa nilai-nilai tradisi masih hidup dan dihormati. Sebuah pengingat bahwa setiap pembangunan di tanah Papua tidak hanya berdiri di atas beton dan baja, tetapi juga berpijak pada kearifan lokal serta penghormatan kepada leluhur yang telah menjaga tanah itu sejak dahulu kala. Dari Trubi Tuni, Popo Baradi Narianti, Eraritus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sorong Selatan serahkan bantuan benih ikan bagi nelayan dan pembudidaya ikan.
7: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya menyerahkan bantuan benih ikan kepada nelayan dan pembudidaya ikan. Kegiatan tersebut dipusatkan di Balai Pertemuan Nelayan Dinas Kelautan dan Perikanan Sorong Selatan, Senin 24 Agustus 2026. Bupati Sorong Selatan Petronila Krenak dalam kesempatan itu mengatakan, benih ikan yang diserahkan berasal dari penggunaan anggaran dana otsus yang diperuntukkan bagi orang asli Papua. Dengan demikian diharapkan pengelolaan bantuan itu dilakukan dengan baik sehingga mendatangkan peningkatan ekonomi keluarga. Selain itu, kata Bupati Petronella, perlu dilakukan pendampingan dari dinas terhadap pemanfaatan bantuan yang diserahkan. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan pengelolaan yang sesuai mulai dari pemberian pakan hingga penggunaan tempat serta pemasaran hasil kepada masyarakat.

0: kita harus dapat hasilnya. Jangan taruh di orang kayak kepala bodoh.
1: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sorong Selatan Richard David Neite mengungkapkan, anggaran sebanyak 360 juta dialokasikan untuk sejumlah kegiatan di Dinas Perikanan dan Kelautan, diantaranya pengadaan benih ikan hingga pengadaan sarana dan prasarana produksi.
2: 360 juta ini berguna untuk beberapa

Richard melanjutkan, nelayan dan pembudidaya ikan yang menerima bantuan sebanyak 40 orang, sedangkan jenis ikan yang diserahkan yakni benih ikan nila dan benih ikan lele. Diharapkan bantuan tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik oleh penerima dan dikelola secara mandiri. Dari Teminabuan, Ridon Kuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar, baru saja Anda ikuti informasi terkini dari berita Sorong Malam ya. Dan kembali lagi kami ingin menyapa Anda dan juga mohon perhatian untuk Anda, khususnya terkait panggilan dari berita panggilan untuk sidang dari Pengadilan Negeri Sorong ditujukan kepada Elisa Tenu. Tempat tanggal lahir di Ambon, 31 Juli 1975, beragama Kristen, pekerjaan, karyawan swasta, dahulu beralamat di Jalan Basuki Rahmat, nomor 8, kilometer 8, RT 002 RW 001 Malangkedi, Kecamatan Malem Simsa, Kota Sorong, Papua Barat Daya, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Sorong yang diselenggarakan di Jalan Jenderal Sudirman nomor 5 Kota Sorong pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 pada pukul 10.00 waktu Indonesia Timur atau jam 10 pagi dalam perkara perdata nomor 58/PDT/TTG/2026/PN/SON antara Kristina Tenu sebagai penggugat melawan Elisa Tenu sebagai tergugat. Kelalaian saudara atas panggilan ini akibat hukumnya menjadi tanggung jawab saudara sendiri. Tertanda Pengadilan Negeri Sorong, Jurusita Ferry A. Iriani, AMD.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Pendengar, dampak kekeringan yang melanda hampir sebagian besar negara, terutama buat kita yang ada di Indonesia juga, dan dampak El Nino yang diperkirakan hingga tahun depan ya, di awal tahun 2027. Ini juga mengingatkan kita untuk senantiasa menghemat air, menjaga pemakaian air, dan juga di beberapa wilayah, di beberapa tempat yang ada sudah mulai merasakan kesusahan air bersih ya. Dan untuk itu please dimohon untuk kesediaan dari masyarakat ya, seluruh masyarakat, untuk tidak dengan sengaja membakar hutan, membakar lahan yang ada, karena bisa berdampak ya, tidak adanya daerah serapan air, tidak adanya penyangga air ya yang dibutuhkan untuk air bersih dan lain sebagainya. Jadi untuk itu dimohon kesediaannya juga untuk menggunakan air dengan hemat, kemudian juga pelayanan untuk pemberian air bersih, pengadaan air bersih bagi wilayah-wilayah yang terdampak ya, terlebih lagi yang juga akibat kekeringan yang melanda sekarang ini. Nah, untuk itu juga hampir sebagian besar wilayah yang ada di Indonesia ini mengalami kekeringan, terlebih lagi susah mendapatkan air bersih begitu ya. Dan saat ini Presiden baru saja tiba di Palembang, langsung menggelar rapat penanganan kebakaran hutan dan juga lahan.

kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
3: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
4: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
6: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Pendengar, kami informasikan kepada Anda, ini informasi terbaru yang patut kita ketahui ya. Kenapa? Karena ini di mana Komisi 1 mengusulkan hapus kata siaran. Wow, ada apa ini ya? Dari definisi konten digital ya. Mereka mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada pasal 1 ayat 19 rancangan Undang-Undang Penyiaran. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya mengatakan bahwa usulan tersebut diperlukan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan Komdigi dengan KPI. Hal itu disampaikan Abraham dalam rapat panja harmonisasi rancangan undang-undang penyiaran. Menurutnya, perkembangan teknologi membuat rancangan undang-undang penyiaran perlu mengakomodasi keberadaan berbagai platform digital, ya. Begitu RUU penyiaran dikaitkan dengan platform digital, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, dalam hal ini Komdigi dengan KPI. Ini disampaikannya siang tadi ketika rapat panca 24 Agustus 2026. Definisi konten digital harus dirumuskan secara cermat agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasannya. Ia menilai bahwa platform digital ini memiliki cakupan luas dan tidak hanya mencakup platform berbagai video atau media sosial. Karena itu definisi konten digital dinilai lebih tepat didasarkan pada karakteristik konten daripada penggunaan istilah siaran. Ia mengusulkan konten digital mencakup informasi elektronik dan atau dokumen elektronik berupa suara, ada gambarnya juga, teks, kemudian grafik, audiovisual, atau gabungannya. Dan konten tersebut dapat disediakan atau ditampilkan atau didistribusikan melalui platform digital, baik oleh penyelenggara platform maupun juga penggunanya. Ia menegaskan cakupan tersebut tidak hanya meliputi YouTube ataupun juga TikTok. Hal ini berlaku juga pada platform game, kemudian juga e-commerce lainnya seperti Shopee dan juga Tokopedia. Ia juga memasukkan konten buatan pengguna atau user generate content atau UGC sebagai bagian dari konten digital. Karena konten yang diunggah pengguna melalui platform seperti misalnya di IG itu harus masuk dalam definisi tersebut. Menanggapi hal itu, Balek DPR RI Bob Hasan mengatakan definisi dan ketentuan umum merupakan bagian penting dalam penyusunan undang-undang. Definisi sebagai dasar bagi pembahasan pasal berikutnya dalam rancangan undang-undang penyiaran. Ia juga mengatakan usulan Komisi 1 ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan panja selanjutnya. Nah, kalau siaran itu kan juga identik ya dengan tayangan ya, baik audio seperti kami yang bersiaran sekarang ini maupun juga secara visual ya, seperti misalnya yang ada di TV. Tapi juga itu menyangkut konten digital karena era perkembangan digital sekarang ini juga kebanyakan orang juga bersiaran audio secara visual ya, secara audiovisual begitu ya. Terus kemudian juga ada suaranya, ada gambar, ada teks, ada grafik dan lain sebagainya. Dan itu merupakan gabungan. Nah, ini mudah-mudahan ya nanti ke depannya tidak ada yang dirugikan ya, terkait juga dengan kata penggunaan kata siaran.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Sorong malam ini.
2: Pendengar, segera kita ikuti bersama drama radio dengan judul Agustus Janji Untuk Membumi, produksi RRI Denpasar ya. Dan setelah itu kami akan kembali lagi menghadirkan rangkaian informasi terkini untuk Anda hingga jelang pukul 21.00 waktu Indonesia Timur.
3: Pada zaman dahulu terdapat sebuah wilayah hutan liar dan angker, tandus lagi yang dikenal dengan nama Hutan Kandawa. Hutan itu bukan sekadar kumpulan pepohonan, melainkan dunia hidup yang dijaga oleh makhluk-makhluk halus, salah satunya raksasa, raja ular yang ditakuti sekaligus dihormati.

0: Adik-adikku, inilah yang dinamakan hutan Kandawa. Tempat ini yang diberikan kepada kita sebagai ganti hak kita atas kerajaan Astina yang dikuasai oleh Kurawa.
1: Apa ini? Hutan liar, tandus. Ini yang akan kita jadikan tempat tinggal. Aku tidak setuju, kakak.
2: Mau gimana lagi, Kak Bima? Memang tidak mudah, tapi kita akan berusaha. Pasti bisa.
3: Tolong! Tolong! Aku tidak makan dari 3 hari.

Ada seorang Brahmana tua datang menghampiri para pendawa. Tubuhnya kurus, mukanya pucat, lemas, tidak bertenaga.

0: yang bisa kami lakukan, Rahmana? Kami baru saja sampai di tempat ini.
1: Aku mau makan. Makan hutan itu.
2: Apa? Memakan hutan?
3: Brahmana itu tersenyum dan seketika berubah menjadi Dewa Agni.

0: Arjuna Putra Pandu, aku Dewa Agni. Aku ingin memakan hutan Kandawa ini. Namun setiap kali mencobanya, Dewa Indra selalu menurunkan hujan untuk memadamkan apiku.
1: Ampun Dewa, kalau memang ini adalah tugasmu sebagai Dewa, aku akan membantumu.

0: Perlahan, Dewa Agni membakar hutan itu. Dengan cepat, kobaran api menyebar ke seluruh kandang. Pohon-pohon besar terbakar. Asap membumbung tinggi dan suara mangkutan terdengar panik.
1: Tak pernah kapok-kapoknya Dewa Agni. Untuk apa dia memakan hutan itu? Rasakan ini. Hiya!
0: Langit tiba-tiba gelap. Hujan turun sangat deras, disertai petir menggelegar. Namun, Sang Arjuna sudah janji akan menolong Dewa Agni. Ia langsung membentangkan busurnya dan melepaskan panah-panah membentuk atap di langit, menahan hujan agar tidak menyentuh api. Tiba-tiba bayangan pohon-pohon tampak bergerak tidak wajar. Muncullah si Raja Ular Raksasa.
2: Manusia, apa yang kau telah lakukan?
3: Aku tidak bermaksud menghancurkan.
2: Diam! Di tempat ini, anak-anak kami lahir. Di tempat ini, kami hidup tanpa pernah mengganggu kalian. Lalu, kalian datang membawa api, membawa kapak, dan menyebutnya tidak menghancurkan.
3: Kami tidak ingin perang, Taksaka. Kami ingin membangun kehidupan.
2: Kehidupan yang kalian bangun dari kematian kami, begitu. Aku tidak tinggal diam. Rasakan ini, manusia-manusia serakah. Hai, rakyatku, bangsa ular, serang mereka, serang mereka.
0: Para ular menyerang dengan bisa beracunnya yang membuat banyak rakyat terluka dan banyak juga meninggal.
4: Taksaka, jika ada yang harus disalahkan, maka salahkanlah aku. Awalnya kami datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangun kehidupan.
2: Lihat, lihat kehancuran yang kalian ciptakan. Banyak manusia berkata seperti itu, tapi apa begitu? Karena keserakahan kalian menghancurkan semuanya.
4: Kami janji akan membuka hutan ini seperlunya dan menghormati hak setiap makhluk hidup yang ada di sini.
2: Kalau kalian ingkar janji, tempat ini tidak akan menerima kalian dan kehancuran yang kalian akan terima seperti yang aku rasakan saat ini.
0: Kemudian Arjuna, Nakula, dan Sadewa membantu menyelamatkan penghuni hutan Pandawa itu dari api. Api mulai padam, Taksaka dan pasukan ularnya menghilang. Rakyat yang terkena racun ular kembali sadarkan diri. Hari demi hari, hutan mulai dibuka dan sebagian besar masih lestari. Satu persatu bibit pohon ditanam. Seiring waktu, dari hutan Kandawa lahirlah sebuah kerajaan besar dinamakan Kerajaan Indraprastha. Kerajaan yang dibangun dengan kesadaran alam, di mana manusia dan alam hidup berdampingan.

Wahai rakyatku semuanya, bahwa bumi bukan untuk dikuasai, namun untuk dijaga. Ingat itu.

Demikian drama radio persembahan LPP RRI Denpasar dalam judul Janji Untuk Bumi. Sampai jumpa.

0: Sorong malam ini.
1: Pendengar malam hari ini, setelah tadi saya kasih informasi seputar Komisi 1 usulkan hapus kata siaran dari definisi konten digital ya. Dan selanjutnya ya, gempa yang melanda NTT terutama yang ada di Flores, di Manggarai sana, yang sampai sekarang ini juga banyak sekali para pengungsi bahkan juga masyarakat yang ada di sana takut untuk tidur di rumahnya ya. Kenapa? Karena hampir setiap hari gempa susulan itu juga berkekuatan cukup besar ya. Sampai kemarin saya masih membaca itu sekitar 4,8, 5,8 ya gempanya. Dan kurang lebih 2.000 hingga 3.000 gempa setiap harinya ya. Itu yang membuat masyarakat di Manggarai ataupun juga yang ada di Flores, yang ada di NTT sana, merasa sangat khawatir dan juga merasa terancam pastinya ya. Nah untuk itu, rasa simpati yang luar biasa ini juga ya, apa yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di NTT turut juga dirasakan oleh Paus Leo ke-14 ya. Ia menyampaikan rasa duka atas gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada 15 Agustus 2026 yang lalu, dan ia turut menyampaikan solidaritas kepada para korban yang terdampak bencana melalui telegram yang ditujukan kepada Uskup Agung ND Monsinyur Paulus Budi Kleden. Paus Leo menyampaikan keprihatinannya akibat gempa berkekuatan 7,7 magnitudo, dan pesan tersebut ditandatangani Sekretaris Negara Vatikan Kardinal Pietro Parolin. Perhatian khusus yang diberikan kepada warga yang terluka dan kehilangan tempat tinggal, Paus menyampaikan jaminan solidaritas dan kedekatan spiritual kepada mereka yang menderita akibat bencana ini. Ini merupakan isi telegram mengutip dari Vatican News. Paus Leo juga mendorong otoritas gerejawi dan pemerintah untuk terus memberikan bantuan kemanusiaan. Ia juga turut mendoakan petugas yang terlibat dalam proses evakuasi dan pemulihan pasca bencana. Kemudian, Paus juga mendoakan para korban yang meninggal dunia agar mendapat belas kasih Tuhan. Ia juga memohon berkat Tuhan untuk memberikan penghiburan dan kekuatan kepada masyarakat yang terdampak. Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Pulau Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026 yang lalu. Gempa tersebut diikuti sejumlah gempa susulan sepanjang hari hingga saat ini. Beberapa jam setelah gempa di Flores, gempa berkekuatan magnitudo 6,9 juga mengguncang wilayah Pulau Sumatera di hari yang sama. Rangkaian gempa tersebut menyebabkan kerusakan pada rumah dan sejumlah fasilitas umum lainnya. Dan berdasarkan data dari BNPB, lebih dari 900 rumah mengalami kerusakan. Sebanyak 450 rumah lainnya turut mengalami kerusakan akibat rangkaian gempa tersebut. Sedikitnya 167 fasilitas umum juga dilaporkan tidak dapat digunakan. Fasilitas yang terdampak mencakup mulai dari sekolah, kemudian pusat layanan kesehatan, dan sejumlah gereja. Bencana itu juga membuat ribuan warga harus meninggalkan rumah dan mengungsi ke tempat penampungan sementara. Upaya bantuan kemanusiaan dan pemulihan terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan para korban hingga saat ini.

Laskar Pelangi adalah sebuah novel karya Andrea Hirata yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2005. Novel ini mengisahkan tentang perjalanan sekelompok anak-anak yang tinggal di sebuah desa kecil di Belitung, Indonesia, yang berjuang melawan keterbatasan dan ketidakadilan dalam pendidikan. Cerita dimulai di sebuah sekolah kecil SD Muhammadiyah yang terletak di Gantong, sebuah desa terpencil di Belitung. Sekolah tersebut mengalami berbagai masalah, termasuk minimnya murid dan kondisi bangunan yang memprihatinkan. Namun, di tengah-tengah keterbatasan tersebut, sekelompok anak-anak yang terdiri dari Ikal, Lintang, Mahar, Akyong, Trapani, dan Sahara tetap bersemangat untuk belajar di sekolah mereka. Dengan semangat yang tak kenal menyerah, guru mereka, Bu Muslimah, dan kepala sekolah, Pak Harfan, berusaha memotivasi anak-anak mereka. Mereka berhasil menginspirasi para murid untuk tidak menyerah dan terus berjuang demi pendidikan yang lebih baik. Melalui perjuangan mereka, Laskar Pelangi atau Pelangi Kecil menjadi simbol semangat dan kebersamaan dalam mengatasi segala rintangan. Melalui perjalanan yang penuh liku-liku, para karakter menghadapi berbagai tantangan dan cobaan, mulai dari kemiskinan hingga pertentangan dengan orang tua mereka yang menginginkan mereka bekerja daripada melanjutkan pendidikan. Namun, mereka terus berjuang untuk mewujudkan impian mereka dan meraih pendidikan yang layak. Novel ini tidak hanya menggambarkan perjuangan anak-anak dalam mendapatkan pendidikan yang layak, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya persahabatan, kebersamaan, dan semangat juang yang kuat. Laskar Pelangi memberikan inspirasi kepada pembaca untuk tidak menyerah meskipun menghadapi rintangan yang berat. Karya Andrea Hirata ini berhasil memikat hati pembaca dengan penggambaran yang kuat tentang semangat dan ketabahan para karakternya, serta latar belakang budaya dan lingkungan yang kaya akan kearifan lokal. Novel ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan menjadi inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia. Laskar Pelangi tidak hanya sekedar kisah fiksi, melainkan juga sebuah cerminan dari kehidupan nyata di tengah-tengah masyarakat yang berjuang untuk mengubah nasib mereka

Pendengar, dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita peringati pada besok 25 Agustus 2026 ya. Keluarga besar LPP RRI tadi sudah mengadakan peringatan Maulid Nabi ya, yang dipusatkan di kantor RRI, dan pastinya juga tadi diselenggarakan juga secara virtual ya, dan diikuti oleh seluruh angkasawan-angkasawati yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam momen pelaksanaan peringatan Hari Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut ya, Direktur Utama LPP RRI I Hendra Smo juga menyampaikan momentum meneladani kejujuran, amanah, dan akhlak dari Rasulullah. Nilai keteladanan tersebut diharapkan menjadi pedoman masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari secara lebih baik. Ia juga menilai tentang keteladanan dari Rasulullah

juga menghadirkan pembicara yakni Ustadz Dennis Lim ya, yang bertindak juga sebagai penyampai dakwah ya, yang dalam peringatan Maulid Nabi yang diselenggarakan dan dirayakan oleh seluruh keluarga besar LPP RRI.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Besok kan ulang tahun mama nih. Enaknya beli kue di mana ya?
4: Ada tuh satu UMKM di sini, kuenya tuh enak sekali.
3: UMKM? Bisa pesan sesuai selera kah? Jangan sampai coba-coba terus zonk lagi.
4: Tenang, dong terima pesanan custom. Harga juga lebih murah dari toko biasa.
3: Kalau begitu saya coba pesan dulu ya. Tapi kalau tidak enak, saya komplain sama ko.
4: Santai, besok tuh mama pasti suka.
3: Sab, mama bilang tuh, kuenya tuh enak sekali. Lembut, manisnya pas, dan perhiasan juga cantik.
4: Nah kan, daripada beli di tempat mahal, lebih baik orang bantu usaha kecil yang kualitasnya tuh tidak kalah.
3: Betul, mulai sekarang, kalau ada acara, orang pesan di UMKM lokal saja sudah.
4: Dukung UMKM, rasa juara, harga bersahabat. Torang beli, torang bantu ekonomi lokal.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya.
2: Yang ditakutkan oleh teman-teman adalah, begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi, dengan KPI.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
3: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran lahan. Instruksi itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Aju Lanut TNI Angkatan Udara Rusmin Nuryadin, Pekanbaru Riau siang hari tadi. Presiden meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen melakukan penyelidikan terhadap korporasi yang diduga terlibat.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki. Ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya. Tolong.
3: Sementara itu dalam rapat yang sama, Kapolda Riau Heri Heriawan melaporkan penanganan hukum kasus karhutla sejak 2025. Tercatat 94 laporan polisi dengan 106 tersangka. Khusus untuk tahun ini, terdapat 33 laporan polisi dan 36 tersangka. Kapolda juga melaporkan 5 korporasi telah mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla.
4: Tahun lalu ada 5 korporasi yang sudah dilakukan penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak, karena mereka tidak memenuhi kewajibannya seperti membuat menara pantau saat ini atau kewajiban bagaimana ada tim reaksi cepat kalau seandainya ada titik api atau ada fire spot yang muncul di lokasinya.
3: Presiden Prabowo kemudian meminta nama-nama korporasi tersebut kembali didalami. Selain korporasi, Presiden juga meminta pencegahan pembakaran diperkuat di tingkat masyarakat. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri diminta membantu masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan agar tidak menggunakan cara-cara membakar. Penegakan hukum dan pencegahan ini dilakukan bersamaan dengan penanganan 7 titik api yang masih terbakar di Riau. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan peninjauan ke lokasi terdampak karhutla di Pulau Sumatera. Setelah menyelesaikan agenda di Riau, Presiden Prabowo langsung bertolak ke Palembang, Sumatera Selatan untuk melanjutkan rapat koordinasi penanganan karhutla lainnya. Dari Pekanbaru, Riau, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Kalimantan Tengah menyelidiki keterlibatan 4 perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran lahan, 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
5: Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami.
6: Polda Kalimantan Tengah membidik 4 korporasi atau perusahaan yang diduga terlibat akibat kelalaian dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. 4 perusahaan yang mayoritas bergerak di sektor perkebunan itu berada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur dan Pulang Pisau. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan penindakan terhadap perusahaan perkebunan menjadi bagian dari langkah penegakan hukum sejalan dengan arahan Presiden RI dan Kapolri untuk mempercepat penuntasan karhutla di Kalimantan Tengah. Selain 4 perusahaan, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran karhutla yang kini tengah diselidiki. 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka.
5: Proses penyelidikan itu kurang lebih ada 51 kasus yang sedang kita selidiki. Kemudian ada kurang lebih 13 yang naik ke penyidikan, itu ada 8 kasus. Dan tersangka yang ditetapkan ada kurang lebih 13 tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami untuk bagaimana keterlibatan ataupun ada kelalaian atau kesengajaan di dalam kebakaran hutan ini.
6: Ya. Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Hendriku Satria Budi, menegaskan bahwa sebagian besar karhutla yang terjadi saat ini sengaja dibakar. Beberapa pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Hendriku juga mengapresiasi penangkapan yang dilakukan oleh aparat lantaran meskipun pihaknya menemukan beberapa bukti pembakaran, namun tidak bisa melakukan penangkapan.
7: Kewenangannya ada di Polri ya. Kalau kami tugasnya hanya memadamkan, mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadi pembakaran lahan.
8: Tapi informasi itu apa memang benar pelaku itu yang
7: harusnya ya, saya senang kalau memang bisa ditangani. Karena memang karhutla ini tidak mungkin muncul sendiri tanpa ada pelaku yang tidak bertanggung jawab.
6: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menilai penanganan karhutla tahun ini menunjukkan perkembangan positif berkat sinergi seluruh unsur Satgas. Sejak awal musim kemarau, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin, pengecekan embung, hingga pembangunan sekat kanal. Hasilnya, luas karhutla di Kalimantan Tengah disebut turun jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah pusat kembali mengirim bantuan logistik warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Selain itu, pemerintah juga mengirimkan logistik untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
9: Arahan Bapak Presiden sangat jelas.
10: Presiden Prabowo Subianto kembali menginstruksikan untuk pendistribusian bantuan logistik. 6 pesawat TNI Angkatan Udara telah diberangkatkan untuk membawa bantuan logistik ke Nusa Tenggara Timur NTT dan Kalimantan pagi tadi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan, 6 pesawat TNI rinciannya adalah 3 pesawat menuju NTT, tepatnya ke Labuan Bajo dan Momere, membawa 31 ton logistik siap makan, berupa biskuit, wafer, protein bar, roti, bagi kebutuhan pangan lainnya serta mainan untuk anak-anak. Adapun 3 pesawat lainnya ke Kalimantan dengan tujuan Pontianak, Palangkaraya dan Banjarmasin dengan membawa 500 unit mesin pompa air untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan lahan gambut. Penjelasan Seskap Teddy disampaikan di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta hari ini.
11: Kembali diberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. Diterbangkan 31 ton logistik bantuan makanan siap makan, membawa 500 unit mesin pompa air yang merupakan bagian dari 2000 mesin pompa air, yang mana kemarin ini adalah permohonan dari para gubernur di Kalimantan yang langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk segera dikirim sesegera mungkin.
12: Saya ingin menyampaikan terkait gempa.
10: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan masih terjadi ribuan gempa susulan yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih mengungsi di luar rumah. Jumlah pengungsian mencapai 180.327 jiwa. Kepala BNPB meminta masyarakat untuk tidak mempercayai berita bohong tentang terjadi tsunami.
12: Yang terjadi sampai hari ini ada 6.409 kali gempa. Ini mengakibatkan sampai hari ke-8 terjadinya gempa Flores, ini masyarakat masih banyak yang takut sehingga tetap mengungsi di luar rumah meskipun rumah-rumahnya tidak terdampak atau rusak ringan.
10: Adapun untuk korban meninggal dunia akibat gempa di NTT mencapai 100 orang dan korban luka 1.603 jiwa. Seskap Teddy menegaskan pengiriman bantuan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat yang menghadapi situasi bencana. Dukungan logistik dan peralatan akan terus disalurkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama BMKG menyiapkan modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman kekeringan dan fenomena El Nino. Laporan selengkapnya bersama reporter RRI IKN Andreas Trisno.
13: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN terus mengantisipasi kekeringan dan potensi kebakaran hutan maupun lahan di kawasan Nusantara melalui operasi modifikasi cuaca. Operasi ini dilakukan dengan menaburkan bahan semai garam di dalam awan potensial hujan. OIKN bersama TNI Angkatan Udara, BMKG, BPBD, dan sejumlah instansi terkait sudah melakukan operasi ini di wilayah Kalimantan Timur dan IKN sejak Sabtu 22 Agustus lalu. Pada penerbangan pertama, pesawat Kasa 212A2105 diberangkatkan dari Base Ops Lanut Dombar Balikpapan dengan membawa 800 kg bahan semai NaCl menuju awan potensial di kawasan utara IKN. Hasil penyemaian mulai mengubah struktur awan di atas Nusantara dan membuat kondisi langit lebih mendung, meski hujan belum juga turun hingga Senin siang. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, OIKN telah berkoordinasi dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara untuk menyiapkan modifikasi cuaca lanjutan jika kondisi kekeringan semakin parah.
14: Jadi insya Allah untuk menghadapi kekeringan ini kita sudah siap dan saya sudah siapkan juga untuk modifikasi cuaca. Ya, saya sudah telepon dengan Pak Seto BMKG, telepon Pak KSAU untuk pinjam pesawatnya. Kami sudah kirim surat ke Panglima, jadi saya siapkan sekarang. Jadi kalau saya kira kalau untuk kekeringan, untuk El Nino ini, IKN kami sudah siap untuk emergensinya.
13: Sementara itu, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, penanganan kekeringan melibatkan BMKG dan sejumlah instansi pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Mirna, modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah yang realistis untuk mendatangkan hujan di tengah kondisi kekeringan.
15: Karena saya kira tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan ya untuk masalah kekeringan ini kecuali memang ada hujan.
13: Selain mengantisipasi karhutlah, modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di kawasan IKN. Hujan yang dihasilkan diharapkan dapat mengisi kolam retensi, embung serta indeks paku semoy yang menjadi salah satu sumber air bagi kebutuhan masyarakat di kawasan Nusantara. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah IKN memperkuat ketahanan air, sekaligus menekan resiko karhutlah selama musim kering. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petani di Jawa Tengah memproyeksikan hasil produksinya turun mencapai 50-70% disebabkan musim kemarau. Guna memaksimalkan produksi, para petani mengandalkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan.
16: Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50%.
17: Dengan dampak musim kemarau telah dirasakan oleh petani di wilayah Jawa Tengah. Salah satu petani, Rasito, menyebut kemarau meningkatkan hama penyakit yang menyerang lahan sawahnya. Selain itu, musim kemarau juga dikeluhkan menyebabkan kekeringan lahan, krisis air irigasi, meningkatnya biaya operasional pompa air hingga ancaman gagal panen. Kendati begitu, Rasito mengaku bersyukur sebab mendapatkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga membantu proses irigasi. Berbagai upaya dilakukan guna memaksimalkan hasil produksi, diantaranya penyesuaian waktu tanam agar fase krisis tanam tidak bertepatan dengan puncak kekeringan.
16: Yang udah tanam ini ya, ada itu rusak, terkena hama, mungkin penyakit asem-asemen, jadi tanamnya pada kerdil. Yang tanam duluan ya seperti ini. Alhamdulillah, sekitar 70% lah. Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya,
18: itu kemungkinan 50% ke bawah, 50% lah nanti kemungkinannya.
17: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Serindak Provinsi Jawa Tengah, Juli Emilia, menyebutkan dampak musim kemarau diklaim meski terasa namun tidak berdampak signifikan pada harga kebutuhan pokok yang masih relatif stabil. Pasokan beras di Provinsi Jawa Tengah yang ada di gudang-gudang pun dipastikan masih aman.
19: Oke, Bu, belum berdampak. Jadi kan gini, Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya apa istilahnya, stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
20: Berapa, Bu, mungkin stoknya?
19: Kalau stoknya saya nggak paham, nanti mungkin ya. Tapi pasti dengan perhitungan sampai akhir tahun nanti masih cukup dan aman.
17: Lebih lanjut, Emi mengaku akan terus memastikan pasokan komoditas pertanian di Jawa Tengah aman dan harga juga stabil. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Komdigi dengan KPI. Hana Syarif melaporkan.
21: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu.
22: Komisi 1 DPR RI dalam rapat bersama Baleg DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dengan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya mengatakan, perkembangan teknologi membuat RUU Penyiaran perlu mengakomodasi berbagai platform digital. Menurutnya, definisi konten digital harus dirumuskan secara cermat sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasannya.
23: Esensi dari RUU Penyiaran ini adalah broadcasting. Tapi karena ada kegentingan melihat perkembangan zaman, kita ingin memasukkan platform digital di dalam RUU Penyiaran ini. Namun secara definisi, saya rasa jangan sampai salah, karena apabila RUU Penyiaran dikaitkan dengan platform digital, yang ditakutkan oleh teman-teman adalah begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi dengan KPI.
22: Adapun Abraham menilai platform digital memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya mencakup platform berbagi video atau media sosial. Karena itu, ia mengusulkan definisi konten digital didasarkan pada karakteristik konten, bukan semata-mata penggunaan istilah siaran. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan, definisi atau ketentuan umum merupakan bagian penting dalam penyusunan undang-undang karena menjadi dasar dalam pembahasan pasal-pasal berikutnya.
21: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu considerans mengingat dan menimbang, kemudian definisi atau ketentuan umum, dan kita dalam penyusunan itu selalu sampai 2-3 kali, 4 kali pada permukaan atau pembukaan seperti considerans mengingat menimbang, kemudian ketentuan umum. Tetapi nanti setelah itu isi pasalnya itu akan lancar sekali gitu, akan mudah sekali.
22: Oleh karena itu, Bob menyebut usulan Komisi 1 tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan panja RUU Penyiaran selanjutnya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Keahlian DPR RI menyempurnakan rancangan Undang-Undang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dengan memasukkan pengaturan khusus mengenai air minum dalam kemasan atau AMDK. Berikut laporan Eliana Zahra.
24: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam kemasan.
25: Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan penyusunan RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses tersebut melibatkan 12 kementerian dan lembaga, 20 akademisi, pelaku usaha, asosiasi, serta organisasi non-pemerintah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama Badan Legislasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Badan Keahlian DPR RI juga melakukan telesurvei terhadap 1.000 responden dari 32 provinsi untuk mengetahui isu yang diharapkan dan kekhawatiran masyarakat terhadap pengaturan dalam RUU tersebut.
24: Bahwa dalam undang-undang ini seyogianya ya mengatur mengenai air minum dalam kemasan ya. Jadi tidak fokus pada sekedar kemudian air minum dan sanitasi, tapi juga air minum dalam kemasan agar ada satu undang-undang yang secara khusus memang menaungi mengenai AMDK ini.
25: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyoroti pemerataan layanan air minum terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terluar, perbatasan, dan wilayah miskin. Ia juga menekankan harga layanan harus terjangkau tanpa mengorbankan standar kesehatan yang layak bagi masyarakat.
1: Maka kami berharap Prof dari Balik ini nanti ada instruksi secara tegas kepada Badan Keahlian supaya pasal terkait pengawasan ketat terhadap penyediaan air minum sesuai dengan aspirasi yang ada. 22,4% responden menginginkan akuntabilitas yang lebih tinggi.
25: Arya juga menyoroti hasil telesurvei Badan Keahlian DPR RI mengenai sejumlah persoalan layanan air minum. Adapun sebanyak 27,2% responden menempatkan perlindungan sumber air dari pencemaran sebagai prioritas utama. Sementara 35,7% responden menilai efektivitas sanksi bagi penyedia layanan yang gagal memenuhi standar kualitas air perlu diperkuat dalam draft RUU. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Pertahanan Indonesia Safri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan, termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Berikut laporan Retno Mandasari.
2: Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer.
3: Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia Tiongkok Jumat lalu di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengatakan kerjasama industri pertahanan Indonesia Tiongkok akan melanjutkan sejumlah pembahasan yang akan dilakukan sebelumnya. Salah satunya mencakup kerjasama pembangunan pabrik amunisi di Indonesia. Menurut Syafri, Tiongkok juga diharapkan dapat membantu Indonesia melalui transfer teknologi. Ia menyebut pengembangan teknologi misil dan roket tersebut ditargetkan mulai direalisasikan di Indonesia paling lambat pada 2027.
2: Kita akan kerjasama dengan misil, roket, dan sebagainya. Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer teknologi agar supaya kita bisa membangun pabrik bersama-sama di Indonesia.
3: Menteri Pertahanan Syafri mengungkapkan selain industri pertahanan, Indonesia dan Tiongkok juga terus mengembangkan kerjasama di bidang latihan militer. Salah satunya melalui Heping Garuda yang dijadwalkan berlangsung sekitar bulan September-Oktober 2026.
2: Heping Garuda di sekitar September-Oktober. Saya kurang jelas ya, mungkin lokasinya di sekitar Sumatera.
4: Apakah Indonesia Tiongkok aja atau ada negara lain untuk Heping Garuda?
2: Heping Garuda Indonesia dengan China.
3: Sementara pertemuan 2+2 Indonesia Tiongkok yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri Jakarta turut dihadiri Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun, Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Menteri Luar Negeri Wang Yi. Pelaksanaannya dilakukan setelah dialog strategis komprehensif atau CSD pertama Indonesia Tiongkok di lokasi yang sama.
2: Oh, ini paling lambat 2020.
3: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita akan kerjasama di dalam.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Derby London Barat Fulham lawan Chelsea warnai pertemuan dua sahabat Arbeloa dan Alonso di Liga Inggris musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Haris Mariski.
5: Laga penutup pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 akan menyajikan derby London Barat antara Fulham dan Chelsea di Craven Cottage dini hari nanti. Pertandingan ini menandai era baru bagi kedua tim dengan pelatih anyar asal Spanyol. Fakta menarik dari laga ini adalah adu taktik dua pelatih baru yang merupakan mantan rekan setim saat bermain di Liverpool dan Real Madrid. Alvaro Arbelo merupakan suksesor Marco Silva yang hengkang ke Benfica. Sementara Xabi Alonso memulai petualangan domestik pertamanya bersama The Blues. Jelang laga, Arbelo menyatakan timnya merasa siap dan percaya diri menghadapi laga ini.
6: Kami telah bekerja sangat keras selama pramusim bersama para pemain saya. Jadi saya sangat menyukai sikap mereka. Mereka terbuka untuk belajar, juga terhadap ide-ide baru, dan saya sangat menyukai sikap mereka, seperti yang saya katakan. Jadi kami merasa siap untuk pertandingan besar Senin ini. Kami merasa nyaman dan percaya diri.
5: Di sisi lain, Xabi Alonso berambisi membawa timnya mencapai posisi yang tinggi di liga.
6: Ambisi kami mencapai posisi setinggi mungkin. Jadi mari kita lihat di mana posisi kita pada bulan Mei mendatang, tapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Jadi untuk itu, Anda perlu mengumpulkan poin dan menang sejak awal, itulah tujuan kami.
5: Dalam pertemuan terakhir kedua tim, Fulham menang 2-1 di Craven Cottage atas Chelsea pada Januari 2026. Sayangnya Fulham akan kehilangan Joakim Andersen akibat kartu merah dan Tom Kearney yang cedera lutut. Sedangkan Chelsea tanpa kehadiran Wesley Fofana akibat sanksi, Jordan Henderson absen, kemudian Danny Welbeck yang masih diregukan. Dari Jakarta, Karis Maritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: profil pahlawan Indonesia.
1: Kiai Haji Zainal Mustapa. Ia merupakan pahlawan Indonesia yang dikenal berani memberontak penguasa, baik pada masa kolonial Belanda maupun Jepang. Berusaha menyeimbangkan antara membela bangsa dan ilmu agama, ia mendirikan Pondok Pesantren Sukamanah pada tahun 1927. Beliau pernah ditangkap dan dipenjarakan di Sukamiskin. Pada zaman penjajahan Jepang, ia tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Jepang. Hal ini membuat pesantren Sukamanah sempat diserang oleh tentara Jepang. Pertempuran berdarah pun tak bisa terelakkan dan sang kiai berhasil tertangkap.

0: Sorong malam ini.
1: Horas Semajua-jua ya, ini lagu-lagu dari daerah Sumatera, mulai dari Sumatera, dari Aceh sampai dengan Lampung, hadir untuk Anda.

Bidang Pohaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Pohking sebagai instrumen musik yang berasal dari Skala Beha, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan Pohking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Pohking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama kepo.
1: Kami juga lagi rumahan, itu kan kamu pantai.
2: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
0: Kepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah, berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: Saat malam kian temaram, rindu terasa kian memburu. Bersama Ruang Rindu, lagu-lagu kenangan silam membawa memori di masa lalu. Selamat mendengarkan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan malam hari ini, lagu-lagu spesial Indonesia dan mancanegara tahun 60-an ya. Ada lagunya Anna Mantovani, Angsa Putih, Hasnah Tahar, Cinta Hampa, R.A. Ratno dengan Ibunda Sajang, Heni Purwonegoro, Kopral Jono, Peti Bersaudara, Paradiso, Sam Cooke dengan A Change Is Gonna Come ya. A Change Is Gonna Come. Kemudian juga ada Don Gibson ya. I Can't Stop Loving You, Ella Fitzgerald dengan Over the Rainbow, Eddie Holman dengan Hey the Lonely Girl. Kemudian juga ada Nina Simone dengan Feeling Good ya. 08 12 38 68 87 03 324 222.
2: Iya.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam. Malam baik.
1: Malam baik.
2: Luar biasa. Ubur-ubur ikan lele. Apa kabar?
1: Baik sekali, Le.
2: Aduh, buru-buru khas ini sudah khas di Surakarta ini. Kalau saya sempat terlalu begini, kahanan, kah manggala harus ketawa terjadi.
1: Itu lagi.
2: Oke, baik. Saya mau request lagunya Lockstock. Stock on You.
1: Stock on You? Tidak ada Stock on You. Nanti di jam 11 sudah apa, Dan?
2: Oh, kalau di jam 11 kan Woni boleh toh.
1: Boleh.
2: Tentang jam 11 kan boleh.
1: Ini yang mau di request boleh. Ini iya, I Can't Stop Loving You, Don Gibson.
2: Iya itu.
1: Bisa beda jauh dengan Stock on You ini bagaimana ya kira-kira ya.
2: Aduh, itu lagi semang hail pacis Stock on You jadi. Aduh, oke lah.
1: Lanjut.
2: Selamat malam, selamat bertugas. Dan
1: thank you.
2: Jangan lupa besok libur.
1: Amin.
2: Lagi RRI tidak libur, masa kita tidak libur.
1: Iya, yang dinas tetap dinas.
2: Kecuali dinas ya tetap dinas. Kecuali ya bagian-bagian kayak
1: administrasi
2: yang ruang-ruang lain yo. Boleh.
1: Sama kan kayak Puja kan, mau sama kan operasional juga, jadi ya mau tanggal merah kah apakah kalau pas ada jadwal tetap lupa masuk. Iya dong.
2: Jalan saja tapi syukur besok selibur.
1: Oh, okay, mantap.
2: Mantap. Lagi ini sama salam spesial buat Kanoni yang lagi bertugas.
1: Thank you. Sukses
2: selalu. Selamat hati. Sampai di rumah dengan selamat.
1: Amin.
2: Aduh, saya lagi sementara nonton Pedang Poro. Kau saya ingat sepo ada Ames. Yo, memo di Pepo.
1: Yang ada di Malang sana.
2: Salam manis, salam sayang buat dong semua.
1: Cuti Bang ke Malang
2: Ali,
1: sudah. Dede
2: Leon. Itu sepasti dan sejelas. Incar-incar Malang nih.
1: Itu lagi.
2: Juga sama salam buat Pak Fendi, Pak Andi Yudhistira di Lampung. Pak Andi Yudhistira, Pak Andi di Batam, Pak Widi di Jepang. Ditunggu di Ruang Rindu RRI Surakarta sebentar. Kak Manggala dan setunggu tuh, Ibu Kinem dorang tuh. Juga buat Ibu Ana, salam manis, Ibu Hartini, juga buat Kakak Boy dong, Kak Daek, juga buat Kakak Cipi Batas Kota, buat Pak Jeffrey, Pak Luhut, buat Pak Willy, Pak Riki, pokoknya semua-semuanya lah. Sahabat Kabuti dong, beserta keluarga, Iqbal Bafadal juga. Buat kakak Aji yang ada di WC yang selalu berpetualangan di mana saja tuh.
1: Iya, itu dia.
2: Salam kompak buat kak Aji tuh. Nanti kalau tidak disenggol WA muncul tuh. Ini sudah disenggol kak Aji. Yue, terus salam buat saya. Pantau terus, CCTV mekala lagi. Oke, buat semua-semuanya sudah. Saya juga mau salam buat Kak Andi Satria, buat Kak Firjan, buat Kak Yudis Ismail. Yang kalau tidak salah tadi pagi ada niat tuh salam kompak. Oke baik, buat semua-semuanya sudah tempat terkecuali. Buat salamnya buat Rama dan Katika.
1: Katika lagi di sebelah.
2: Oh iya, kirim salam manis ya buat Katika.
1: Siap.
2: Aduh macam saya rindu ya, suara 21 21 juga kok. Baru-baru ini dan menik siaran bro. Sama Rama kan, besar rindu dong suara-suara ya.
1: Masuk tuh di berdua.
2: Tunggu sudah nanti di ini, lebaran. Buat gabung.
1: Siap.
2: Oke baik Kanoni, terima kasih. Selamat malam. Ubur-ubur ikan lele. Puja pamit sampai jumpa besok. Ciu, dadah-dadah, bye-bye.
1: Dadah, bye-bye. Thank you yang selalu bikin rame di malam hari, terapagi, siang, sore, malam dia saja ya. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu Noni saya.
1: Selamat malam Bunda Els, apa kabar? Sehat-sehat kan?
3: Sehat sayang.
1: Puji sehat, Tuhan. Sehat. Lama tak bersua, lama tak dengar suara.
3: Lama, soalnya kami juga kepanasan di sini.
1: Sama, lagi musim panas di sini juga.
3: Kenapa memang semua menyeluruh itu kan?
1: Betul.
3: Cuman DP naknya ada disertai angin.
1: Oh sama. Kalau di Sorong juga panasnya luar biasa, tapi puji Tuhannya angin juga lumayan kencang. Jadi ya aman lah Bunda.
3: Iya, sehat semua-semua.
1: Amin.
3: Iman.
1: Amin, amin.
3: Non, lagu-lagu apa yang dapat tinggal?
1: Ini lagu-lagu Indonesia dan mancanegara tahun 60-an. Ada Anna Mantovani dengan Angsa Putih, Hasna Tahar, Cinta Hampa. Raden Ayu Retno dengan Ibunda Sajang, Henny Purwonegoro, Kopral Jono, Peti Bersaudara, Paradiso, Sam Cook dengan A Change is Gonna Come.
3: Mencoba dengan Kopral Jono.
1: Oh, Henny Purwonegoro. Siap, Bunda.
3: Halo?
1: Iya. Silahkan, Bunda. Halo, silahkan Bunda.
3: Kopral Jono sayangnya.
1: Siap, siap, siap Bundaku.
3: Lanjut menyapa pertama buat Noni sayang, selamat malam, salam sehat, sukses, sejahtera.
1: Amin.
3: Selalu bahagia dan bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah.
1: Amin.
3: Salam sehat selalu, amin.
1: Amin, amin. Doa yang sama juga buat Bunda.
3: Menyapa ada Pak Rete, Ibu Rete, salam sehat. Ada Pak Willy, Pak Deki, Pak Otis, semuanya salam sehat. Ada Ibu Pendeta, ada juga Ibu Hana, Ibu Do, ada apa, Ibu Rasya, ada apa itu, lupa lagi ya. Bidan Louis, Ibu Hartini, ada Kakak Puja, salam sehat semuanya, Bang Luhut. Yang baru lewat itu tadi siapa non?
1: Ada Puja di Bintuni, Bunda.
3: Iya. Masih sehat semuanya. Semua-semua sudah kan?
1: Siap,
3: yang
1: Bunda.
3: Yang menyaksikan di Prosatu Sorong yang dipandu oleh Terang Teh. Cantik Noni sayang. Salam sehat semuanya.
1: Terima kasih, Bundaku.
3: Noni sayang, makasih. Selamat malam, shalom.
1: Sehat-sehat selalu, Bunda. Salam untuk keluarga ya.
3: Amin,
1: iya, amin. Oke, dua lagu berturut-turut ya yang direquest sama Puja dan Gibson, I Can't Stop Loving You, dan juga Bunda Els dari Henny Purwonegoro, Kopral Jono.

0: Kopra Jono.
1: Wah, Bunda Heni Purwonegoro yang tetap cantik ya sejak usia muda, bahkan hingga saat ini pendengar ya, walaupun sudah di kursi roda, rambut sudah memutih, tapi semangatnya tetap ya, masih bisa berkumpul dengan artis-artis atau penyanyi senior lainnya ya. Ibu Ana, selamat malam.
2: Iya, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oke, ibuku.
2: Kakak Noni.
1: Yes.
2: Saya tadi mau pertama tadi tuh. Mau ini atuh lagunya diambil sama Kakak Puja tadi. Aku tidak bisa berhenti mencintaimu. I can't stop loving you.
1: Sadar.
2: Iya kak, diambilnya lagi.
1: Berarti tapi memang saya, sehati saya, berarti sama Puja.
2: Iya, tapi gini kak Noni, saya ikut menikmati lagunya.
1: Harus dong, sambil menyanyi juga.
2: Iya
1: pastinya
2: dong. Terus angsa putih saja kak Noni.
1: Siap, Anna Mantovani.
2: Terus salam-salam dulu ya.
1: Silahkan
2: kak Noni itu minum kopi dulu, karena ada 3.000 peserta.
1: Astaga, siap. Lanjutkan.
2: Nah terus buat siapa Kak Puja yang barusan lewat? Siapa lagi tadi ya baru lewat ya?
1: Tadi ada ini siapa? Ibunda Els di
2: Bunda
1: Manado.
2: Terus Ibu Hartini, Ibu Bidan Louis, itu Bunda Ima. Terus Ibu Monica, Pak Jumaidi, Pak Jumadi, Pak Willy. Terus Bang Luhut jangan lupa, nanti dia ganas.
1: Itu lagi.
2: Jani,
1: belum masuk nih Bang Luhut.
2: Bang Daek. Pak Nasrun, Bang Benijo Manado, Pak Andi Yudhistira, Pak Widi, terus sampai Pak Deki, Pak Jerry, Pak Rete Murete, Bang Alan, dan semuanya sajalah tanpa terkecuali. Semoga
1: siap
2: terhibur. Kakak Noni, selamat bertugas. Tuhan berkati selalu beserta keluarga.
1: Amin.
2: Terima kasih. Salam buat adek sama omanya.
1: Sama-sama ibuku. Yeah.
2: Okay,
1: selamat malam.
2: Bye.
1: Dadah bye-bye, terima kasih buat Ibu Ana yang selalu semangat. Ini 11-12 sama Puja nih ya. Kalau saya matanya sudah melek terus dengar mereka masuk, langsung semangat lagi. Thank you Bu Ana. Bu Hartini, apa kabar?
3: Selamat malam, alhamdulillah sehat Mbak Noni.
1: Sehat, amin.
3: Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh
1: amin,
3: Tuhan.
1: Amin.
3: Semoga kita selalu cuap-cuap lewat udara.
1: Betul.
3: Mbak Noni, lagu yang tersisa apa ini? Soalnya
1: masih,
3: saya barusan pulang dari acara ini, dari barusan sampai.
1: Siap. Ada Hasna Tahar, Cinta Hampa, R.A. Retno dengan Ibunda Saja, Ibunda Sayang, kemudian Peti Bersaudara, Paradiso, Sam Cooke dengan Change Is Gonna Come, kemudian Ella Fitzgerald dengan Over the Rainbow, Eddie Holman dengan Hey There Lonely Girl, ada Nina Simone dengan Feeling Good. Lagu-lagu mancanegara lagu mancanegara dan
3: yang
1: juga Indonesia tahun 60-an.
3: Indonesia sudah.
1: Oke, siap.
3: Iya, Cinta Hampa sudah Mbak Noni.
1: Siap.
3: Iya, lagu saya kirim buat pendengar KTRI Purus 1 Sorong. Semuanya tanpa terkecuali, semoga semuanya selalu diberi kesehatan.
1: Amin.
3: Panjang umur buat Mbak Noni dan keluarga. Selamat bertugas, semoga sukses dan sehat-sehat selalu juga.
1: Amin.
3: Makasih Mbak Noni. Selamat malam, Limobok.
1: Selamat malam, ibuku. Ya, dua ibu saya yang sudah request malam hari ini ada Ibu Hartini dan juga Ibu Ana. Senama nih ya. Yang nyanyi, yang request Ibu Ana, yang nyanyi Ana Mantovani dengan Angsa Putih. Kemudian ada Hasna Tahar dengan Cinta Hampa. Spesial untuk Ibu Ana dan Ibu Hartini.

0: Oke, lagu-lagu Indonesia dan mancanegara tahun 60-an ya. Silahkan di 0951-324-222 dan di 0812-3868-8703. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Pak Dek.
0: Iya, Pak Dek, silahkan.
1: Lagu-lagu apa saja saya baru ngabung.
0: Iya, ini ada Rea Ratno dengan Ibunda Sayang, Peti Bersaudara, Paradiso, Sam Cooke dengan A Change Is Gonna Come, Ella Fitzgerald dengan Over the Rainbow, ada Eddie Hulman dengan Hey There Lonely Girl, ada Nina Simone dengan Feeling Good.
1: Tapi yang pertama dan yang barat
0: ya. Oh, yang barat. Oke, okay. Sam Cooke ya, A Change Is Gonna Come.
1: Kirim untuk Pak Otis, Pak Jesse Alisa, Pak Jerry, Pak Winnie di Tokyo, dan semua pendengar Prosajar yang diselengkut kurang ini marah-marahnya.
0: Selamat malam. Iya, terima kasih Pak Deki. Salam buat Mama Moy ya. Dan selanjutnya Pak Nasrun, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya. Baik, Pak Nasrun.
3: Ya.
0: Silakan Pak.
2: Aya lagunya apa tadi tuh, Dinda Sayang.
0: Ibunda Sayang, Rea Ratno.
2: Oh, itu lah. Oke,
0: siap. Bunda. Siap.
2: Beda-beda tipis.
0: Iya. Sama-sama oke, dah di belakang.
2: Sama-sama Pak Nani.
0: Iya, terima kasih Pak Nasrun.
2: Sama-sama Pak Nani, saya bertugas. Sama-sama Pak Nani, saya
0: bertugas.
2: Amin. Ada Mbak Nani, Bung Leman, Ibu Trete, Bapak Rete, Pak Oti, Sada Puja, Ibu Ana, Ima Sohi, Pak Widi, ada ya, Jakarta, Lina Bogor, Ibu Ida, Pak Jerry, Pak Deki, Ibu Iga, Pak Jumadi, Pak Junaidi, Pak Deri Sultek, semuanya.
0: Iya.
2: Apa kecuali pembahasan. Terima kasih.
0: Sama-sama. Selamat malam Pak Nasrun. Ya. Apa kabar juga nih buat Pak Leman yang ada di Lampung, Bang Luhut. Selamat malam. Ibu Hartini, Ya, Ibu Hartini tadi udah masuk ya. Ibu Pendeta Nanuru juga ya. Semuanya selamat malam ya. Oke, ini dia dua lagu berturut-turut spesial buat yang sudah request, Pak Deki dan juga ada Pak Nasrun.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Oke, selamat malam Pak Willy.
1: Iya, selamat malam Mbak Nen.
0: Iya, malam. Silahkan Pak Will.
1: Tugas.
0: Terima kasih.
1: Lagu apa ya? Yang terakhir sudah, yang terakhir.
0: Yang terakhir Nina Simone dengan Feeling Good.
1: Iya, sih.
0: Oke, siap. Silahkan Pak Will.
1: Untuk Mama Eva, Mama Do, Mama Pendeta, Bapak Pendeta Sepata, di Emas, yang Ibu, selamat malam, selamat mendengarkan. Dina di Bogor, Deona di Kupang, Mais, Marcel, dan Nima, Tuhan memberkati dalam bencana ini.
0: Iya. Yeah.
1: Ibu Natalia, Ibu Hels, Ibu
0: yeah.
1: Boy Jom, Pak Nasru, Pak Andi di Bengkulu,
0: yeah.
1: Pak Jerry, Pak Otis, dan semua di jalur ini semoga terhibur. Terima kasih.
0: Makasih Pak Willy, terima kasih banyak. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu memori dengan lagu.
0: Iya, silahkan.
2: Yang lagu yang pertama saja yang tersisa.

0: untuk Natalia, juga ada Bang Luhut, ada Pak Junaidi, ada Bang Widi, ada Mbak Ana, juga ada Mbak Puja, Bang Ramadan, dan juga ada Bunda Ima, ada juga Bintang Pratama, Pak Nasron tadi. Sudah, dan semua-semua saja tanpa terkecuali.
1: Iya, siap.
0: Selalu.
1: Baik.
0: Dan salam sehat.
1: Baik.
0: Oke. Terima kasih, selamat malam ruang rindu.
1: Selamat malam Putra Tengah yang ada di Fak-Fak. Terima kasih sudah bergabung. Dua lagu berturut-turut ya yang di request sama Pak Willy dan juga Putra Tengah tadi ya. Oke, ini dua lagu berturut-turut. Ada Nina Simone dengan Feeling Good, Ella Fitzgerald dengan Over the Rainbow.
2: Ah, you know how I feel.

0: Mendengar karena lagunya tinggal satu, ada Eddie Hulman dengan Hey the Lonely Girl. Saya tambahin nih ya, untuk dipilih lagi ada beberapa lagu, ada Teenage Waltz dari Connie Francis, kemudian ada I Think They Call This Love dari Elvis Presley, Tinggi Gunung Seribu Janji Tanti Yosefa, Juwita Malam dari Ismail Marzuki. Silahkan di 08 12 38 68 8703, 324 222 hadir untuk Anda di malam hari ini ya, di Ruang Rindu spesial lagu-lagu Indonesia dan mancanegara tahun 60-an ya. Silahkan buat Anda yang mau berkirim salam, silahkan saja. Pak Rete, Bu Rete, Bang Luhut, selamat malam. Pak Jerry dari tadi telepon-telepon pas lagi ada yang menelpon, jadi cuman masuk saja ya, karena trafiknya padat ya. Oh, Pak Jumadi akhirnya telepon ya. Silahkan Pak Jumadi, mau request lagu apa?
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Lagu apa ini?
0: Ini ada Eddie Hulman dengan Hey the Lonely Girl, ada Connie Francis, Teenage Waltz, ada Elvis Presley, I Think They Call This Love, Tanti Yosepha, Tinggi Gunung Seribu Janji, Ismail Marzuki, Juwita Malam.
1: Yang itu terakhir tadi.
0: Ya?
1: Ya. Yang terakhir.
0: Oke, Ismail Marzuki, Juwita Malam. Siap.
1: Iya. Mm. Ya, salam-salam dulu.
0: Iya, silakan Pak Jumadi.
1: Ibu Artini, Ibu Anna, Pak Jerry, Ibu Kamelia, Ibu Rete, Pak Pendi, Pak Nasrun, Ibu Natalia, nah, semuanya saja lah yang sebelum monitor atau sudah monitor ini.
0: Iya. Yeah.
1: Iya. Salam semua dulu.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay.
0: Terima kasih Pak Jumadi ya. Di belakang Pak Jumadi di 08 12 38 68 8703, 324 222. Masih ada Eddie Hulman dengan Hey the Lonely Girl, ada Connie Francis dengan Teenage Waltz, ada Elvis Presley I Think They Call This Love, ada Tanti Yosepha, Tinggi Gunung Seribu Janji. Silahkan saja untuk Anda, buat Teteh Dinda yang ada di Bogor, Bidan Louis, Pandi Yudhistira, kemudian juga Pak Leman ya, ada Ibu Farida ya, ada Bunda Ima, Bung Marcel, Pak Widi yang ada di Tokyo, apa kabar? Selamat malam ya. Terima kasih tetap setia mendengarkan siaran-siaran kami. Kemudian juga Boy ya yang ada di Dom juga. Terus juga saya jadi ingat ada Ibu Bapak Danirem Launa, ada Pak ada Ibu Mika Derlai, selamat malam ya. Kemudian juga semuanya yang ada di Dom tanpa terkecuali ya. Terus kemudian juga semua pendengar kami, mulai dari yang ada di Sorong Selatan, yang ada di Maybrat, yang ada di Raja Ampat, Pak Felix Dimara bersama dengan keluarga. Kemudian juga Aji, apa kabar ya, bersama dengan istri dan juga anak-anak yang ada di Waisai ya. Terus kemudian juga ada siapakah gerangan ya, semuanya yang lagi mobile di jalan juga, selamat malam saja untuk Anda. Lagunya Ismail Marzuki kami hadirkan untuk Anda malam hari ini, dan ini merupakan lagu yang direquest sama Pak Jumadi. Terima kasih buat semuanya juga yang sudah bergabung. Puja, Bunda Els, Ibu Anna, Ibu Hartini, Pak Deki, Pak Nasrun, Pak Willy, Putra Tenga, Pak Jumadi, oh iya Daniel juga ya, ini tumben ini tidak bergabung malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda semuanya. Bermimpi yang indah.

Ya, terima kasih untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama dengan kami, yang sudah siap-siap untuk beristirahat. Selamat malam untuk Anda semuanya. Selamat beristirahat, bermimpi yang indah, dan Tuhan menyertai.

Suatu hari seorang lelaki berusia 24 tahun sedang berada di kereta api bersama ayahnya. Dia melihat keluar melalui jendela kereta api dan berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon itu berjalan." Ayahnya tersenyum. Namun, sepasang anak muda yang duduk di dekatnya memandang perilaku kekanak-kanakan lelaki berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Tak lama kembali dia berkata, "Ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita." Pasangan muda itu tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua lelaki itu, "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke dokter jiwa saja?" Sang ayah tersenyum dan berkata, "Ya, saya sudah membawanya ke dokter dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir dan dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat hari ini." Setiap orang di dunia ini memiliki sebuah cerita tersendiri. Jangan menilai orang lain sebelum Anda benar-benar mengenal mereka. Karena kenyataan yang terjadi mungkin dapat mengejutkan Anda.

kebencian yang besar kepada seseorang akan membuatmu lebih menderita daripada orang yang engkau benci. Kebencian membuatmu sulit fokus pada hal-hal yang kau sukai dalam hidupmu. Perlahan-lahan, kau bisa kehilangan diri dan hidupmu. Seiring berjalannya waktu, dan semakin banyak kau kehilangan, kemarahanmu akan semakin meluap-luap. Jika kau benci pada seseorang, lebih baik abaikan saja. Karena mungkin, itu bisa saja menjadi cara terbaik bagimu untuk mengatasi perasaanmu pada orang yang kau benci.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
3: Mungkin tidak bisa juga, nak.
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
1: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami. Dengan mengalungi irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini. Kami berharap acara-acara yang telah kami hadirkan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi pendengar. Dan kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Akhirnya, terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, kembali mengudarakan dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Selasa 25 Agustus 2026 melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Bersama saya Dwi yang bertugas menemani Anda pagi hari ini. Pendengar, selamat pagi saja untuk Anda yang sudah bangun nih ya. Selamat menyambut hari ini dengan penuh semangat tentunya. Rasa syukur ya bahwa kita masih diberikan kesehatan, masih bisa bangun di pagi hari ini, menghirup udara segar di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Dan menemani Anda pendengar, mengawali kebersamaan kita, saya hadirkan lagu-lagu rohani untuk Anda umat Kristiani di mana saja berada.

Pernahkah Anda mendengar istilah "Let's do our best and let God do the rest"? Mari lakukan yang terbaik dan biar Tuhan yang melakukan bagiannya. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata gini, "Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir." Saya percaya dari statement "Let's do our best and let God do the rest" ada benarnya bahwa seharusnya fokus kita itu melakukan yang terbaik yang kita bisa. Yang menjadi tanggung jawab kita adalah melakukan yang terbaik yang jadi bagian kita dan izinkan Tuhan yang melakukan bagiannya. Sebaik-baiknya kita berusaha. Ada hal-hal yang di luar dari kendali kita. Sebagai manusia, kita punya keterbatasan. Tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas dan kita harus menyadari bahwa ada hal-hal di luar kendali manusia yang menjadi kedaulatan Tuhan. Contohnya, siapa orang tua kita? Kita nggak bisa pilih, bukan? Itu merupakan kedaulatan Tuhan. Kita lahir di mana? Dari suku apa? Itu merupakan kedaulatan Tuhan, bukan pilihan kita. Kemudian, kapan kita dipanggil pulang ke surga? Kapan kita mati? Semua tergantung Tuhan. Bukan kita yang menentukan. Memiliki keturunan. Ada yang bilang, enggak Bu Heni, teknologi sekarang sudah bisa lewat IVF dan lain sebagainya. Saya mau katakan gini, saya dengar banyak orang-orang yang punya uang, mereka melakukan bayi tabung dan lain sebagainya, tetap enggak bisa punya keturunan. Berkali-kali enggak jadi. Kalau bukan Tuhan yang mengizinkan, saya percaya enggak ada seorang pun bisa punya keturunan, karena keturunan itu upah dari Tuhan. Jadi, kalau kita tahu ada hal-hal yang memang di luar kendali kita, kita enggak perlu kecewa, kita enggak perlu maksa. Karena semua ini dari Tuhan dan bukan dari kita, enggak bisa diupayakan oleh manusia. Beda dengan pasangan hidup, ada yang bilang jodoh kan dari Tuhan. Ya, tapi kita yang milih. Kalau jodoh itu dari Tuhan, harusnya Tuhan yang pilih buat kita. Ada orang-orang yang ketika dia mencari pasangan hidup, dia berdoa dan minta kehendak Tuhan. Bukan apa yang dia mau, tapi biar Tuhan apa yang Tuhan mau. Tapi ada juga orang-orang yang memilih pasangan hidup yang dia mau. Makanya gak ketemu-ketemu. Nah, saya ingin ingatkan kita untuk belajar membiarkan Tuhan jadi Tuhan. Let God be God. Ada hal-hal yang di luar kendali kita. Amsal 16 ayat 9, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Sebelum COVID, saya percaya seperti saya, Anda juga sudah punya rencana apa yang kita mau lakukan setahun ke depan, 2 tahun ke depan, bahkan mungkin ada yang sampai 5 tahun ke depan, sampai 10 tahun ke depan. Lalu apa yang terjadi? Ketika COVID melanda dunia, semua perencanaan kita gagal total. Semuanya batal. Jadwal pelayanan khotbah saya yang full sampai 2021 waktu itu juga berantakan. Semuanya batal. Kita harus belajar menyadari bahwa sepandai-pandainya manusia berusaha, bagaimanapun kita mengupayakan hidup kita, kita harus mengerti bahwa kita harus belajar mengandalkan Tuhan. Kita nggak bisa selalu memaksakan kehendak kita. Seperti mengatur, hidup saya harus begini, hidup saya harus seperti itu. Kita cuma bisa lakukan bagian kita, lakukan yang terbaik. Jaga hidup kita, hidup sehat, hidup bekerja sungguh-sungguh, berdoa cari Tuhan. Kita berusaha memperbaiki diri kita dan lain sebagainya, tapi dengar baik. Ada hal-hal yang di luar kendali kita. Ada waktu Tuhan. Dan kita harus belajar berserah kepada kehendak Tuhan. Makanya kalau saya dengar jomblo-jomblo ngeluh, aduh Kak Heni bosen ditanyain kapan kawin, kapan kawin, kapan kawin. Saya mau katakan begini, ada hal-hal yang gak semudah itu untuk dikerjakan dalam hidup ini. Kita butuh intervensi Tuhan gitu. Contoh, anak-anak muda yang mungkin sudah bekerja, sudah selesai kuliah, mereka sudah kerja. Semakin sedikit waktu mereka untuk ketemu dengan orang banyak, kecuali mereka yang pekerjaannya melibatkan orang banyak, mereka punya kesempatan untuk traveling kemana-mana, ketemu orang banyak. Tapi ada orang-orang yang mereka stuck di kantor dan bertahun-tahun di situ dan di komunitas yang sama. Hanya kemurahan Tuhan kalau mereka itu bisa
ketemu dengan orang-orang baru dan kemudian ketemu jodoh di situ. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bukan?

0: Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar.
1: Mengikut Yesus keputusanku.
0: Lagu ini dengan kisahnya. Kisah nyata yang terjadi di sebuah desa kecil di India. Seorang pria bersama keluarganya menyatakan iman mereka sebagai pengikut Yesus. Kabar ini menggemparkan seisi desa. Warga desa marah dan orang-orang yang marah itu menyerang mereka, menyiksa mereka dan menyeret mereka ke alun-alun desa. Sang kepala desa berkata kepada pria itu, "Hari ini, kalau engkau tidak menyangkali imanmu itu, maka kalian semua akan mati." Lalu diambillah kedua anaknya. Pria itu dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau kedua anak yang dikasihinya mati. Pria itu tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Yang terlintas di pikirannya hanya sebuah lagu yang diciptakannya saat ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan

Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Anak-anaknya mati di depan matanya. Pria itu lalu diberi kesempatan kedua. Kali ini dia dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau istri yang dicintainya mati. Dan dalam pilihan yang sulit,

direnggut daripada pria itu. Dan akhirnya, pria tersebut diberi kesempatan terakhir. Kali ini, dia harus memilih menyangkal Yesus atau nyawanya. Dan pria itu

di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Meski pria itu dan keluarganya akhirnya mati saat itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Benih kebenaran tumbuh di hati sang kepala desa. Benih itu tumbuh seiring berjalannya waktu, dan kepala desa memanggil semua warga desa, orang-orang yang sama di desa yang sama, dan mereka berkumpul di alun-alun desa, tempat di mana mereka mengeksekusi keluarga tersebut. Lalu di tempat itu, sang kepala desa mengumumkan pertobatannya dan menyatakan dirinya sebagai pengikut Yesus Kristus. Perayaan besar pun terjadi di antara mereka. Benih Injil itu merekah seperti bunga, bukan hanya di desa itu, tapi terus menyebar sampai ke provinsi. Mereka telah melihat iman sejati. Mereka mengenal karakter Allah yang sesungguhnya, oleh karena satu keluarga yang percaya dan rela berkorban, meski nyawa taruhannya. Itu kisah yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kisah yang akan terus diceritakan dari masa ke masa. Pilihan, persoalan, masalah dan pertanyaan yang sama mungkin saja akan diberikan pada saya dan Anda. Lalu,

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengurangan transfer ke daerah, ya kita tidak punya kemampuan untuk penanganan jalan-jalan, ruas jalan seperti ini.
2: Ada yang lebih dari 4,6-5 juta. Jadi sih harapan saya sebagai pengusaha ini tidak dapat, dan harap supaya tiket pesawat bisa dikendalikan di harga lebih normal.

0: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong pagi ini dan sejumlah informasi aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya, edisi Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya Dwi Widyastuti. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu meminta pemerintah pusat untuk membantu menangani kerusakan ruas jalan penghubung Sorong Selatan dan Maibrat.
1: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu meminta perhatian pemerintah pusat untuk membantu menangani kerusakan ruas jalan provinsi yang menghubungkan Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan dengan wilayah Kabupaten Maibrat. Menurut gubernur, ruas jalan tersebut memiliki peran penting karena sejak zaman Belanda dahulu menjadi akses masyarakat yang menghubungkan sejumlah wilayah di Sorong Selatan dan Maibrat. Gubernur menjelaskan, ruas tersebut merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Namun, keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi salah satu kendala dalam melakukan penanganan secara menyeluruh, terlebih lagi kebijakan efisiensi dan pengurangan transfer ke daerah yang diterapkan pemerintah pusat dalam 2 tahun terakhir.
2: Provinsi Papua Barat Daya ini baru 3 tahun. Nah, kita pas masuk, ya saya pribadi ya sebagai gubernur, kita masuk pada 2 tahun ini kebijakan pemerintah pusat untuk ke pengurangan transfer ke daerah, sehingga kita tidak punya kemampuan untuk penanganan jalan-jalan, ruas jalan seperti ini. Nah, itu sebabnya melalui kesempatan yang baik ini saya ingin minta bantuan melalui Bapak Presiden berkenan untuk memberi atensi untuk penanganan jalan-jalan yang ada di daerah juga, apakah itu nanti melalui Kementerian PUPR atau melalui kebijakan untuk ada penambahan DTI atau DAK infrastruktur ke daerah supaya kita bisa fokus juga untuk menangani jalan-jalan seperti ini.
1: Sementara itu, Kepala Kampung Wayer menyebut kondisi jalan menjadi persoalan serius bagi masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar Wayer dan Muswaren. Masyarakat yang membawa hasil kebun menuju pasar harus menghadapi kondisi jalan yang rusak. Tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi, kerusakan jalan juga berdampak terhadap akses pelayanan kesehatan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gelar pertemuan dengan Bupati, pelaku usaha wisata keluhkan tiket pesawat mahal sebabkan kunjungan wisatawan ke Raja Ampat rendah. Laporan Padli Ramdan.
3: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat mengumpulkan sejumlah pelaku usaha wisata untuk mensosialisasikan pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT. Dalam pertemuan tersebut, pelaku usaha wisata mengeluhkan tingginya tarif pesawat ke Raja Ampat yang menjadi salah satu penyebab rendahnya kunjungan wisatawan lokal. Purchasing Manager Meridian Resort Raja Ampat mengatakan tingginya biaya tiket pesawat ke Raja Ampat menjadi salah satu penyebab rendahnya kunjungan wisatawan domestik. Saat ini tarif pesawat direct flight Jakarta Sorong angkanya menembus 5 juta rupiah. Kondisi ini membuat biaya liburan ke luar negeri justru lebih murah dibandingkan liburan ke Raja Ampat. Menurut Cepi, total kunjungan wisatawan ke Labuhan Bajo bisa mencapai 500 ribu orang pada tahun 2025. Sementara jumlah kunjungan wisatawan ke Raja Ampat hanya menembus angka 35 ribu orang. Minimnya jumlah wisatawan ini akan berpengaruh pada bisnis homestay dan resort yang sangat bergantung pada jumlah wisatawan yang datang.
4: Ya, menurut saya sedikit banyak masih ada pengaruhnya dari tiket pesawat begitu. Karena kita tahu sendiri untuk direct flight dari Jakarta ke Sorong itu hampir 5 juta. Ada yang 5 juta lebih, dari 4,6, 5 juta. Jadi sih harapan saya sebagai pelaku usaha di sini tidak dapat, dan berharap supaya tiket pesawat bisa dikurangkan di harga lebih normal begitu, lebih manusiawi. Karena kan kalau lihat ke luar negeri pun bahkan lebih murah daripada ke Sorong. Dan harapannya kalau misalnya harga tiket lebih murah, jadi terutama dari wisatawan lokal ya, wisatawan Indonesia gitu, bisa ada bisa bertambah banyak gitu. Untuk manajemen tidak melulu Raja Ampat ini untuk boleh gitu.
3: Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Raja Ampat, Samsudin Nimanuho, mengatakan bahwa pemerintah daerah mengumpulkan pelaku usaha hotel, resort, dan homestay untuk memastikan penerapan pajak barang dan jasa tertentu di daerah. PBJT ini berlaku secara nasional sebesar 10% bagi pelaku usaha wisata yang menjual paket wisata kepada turis. Menurut Samsudin, tidak ada penolakan dari kalangan pelaku usaha terkait pajak barang dan jasa tertentu. Pelaku usaha wisata justru mempersoalkan terbatasnya transportasi laut ke Raja Ampat yang kini hanya satu kali penyeberangan sehari.
5: Sejak Undang-Undang Nomor 1 2022 terbit, ada penyesuaian antara pajak pusat dan daerah. Pajak daerah itu sekarang ditemukan PBJT, pajak barang jasa tertentu. Untuk tarifnya seluruh Indonesia sama 10%. Nah, yang kami mau tindakan ke teman-teman ini karena mereka jual paket. Jadi selain hotel itu seluruh aktivitas resort yang masuk dalam paket dikenakan PBJT 10%. Nah, ini banyak yang belum paham dan tadi diskusi dengan mereka harus mengerti bahwa seluruh apa biaya itu yang cukup kepada tamu itu harus dikenakan PBJT 10%.
3: Pertemuan dengan para pelaku usaha wisata ini juga dihadiri Bupati Raja Ampat Oredeko Iriano Burdam, Wakil Bupati Mansyur Syahdan, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Sorong Septinus Lobat menegaskan komitmen pemerintah Kota Sorong untuk terus mendukung program BPJS Ketenagakerjaan sehingga manfaat perlindungan jaminan sosial dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Hal itu disampaikan Wali Kota saat menerima audiensi bersama BPJS Ketenagakerjaan. Wali Kota menyampaikan bahwa pemerintah Kota Sorong akan terus aktif menjaga kerjasama yang telah terjalin dan memastikan dukungan terhadap program tersebut tetap dianggarkan sesuai kemampuan dan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bagian penting dalam memberikan rasa aman dan nyaman dan perlindungan bagi masyarakat, khususnya para pekerja di Kota Sorong. Pendengar, berikut kita ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya yang dilaporkan langsung prakirawan BMKG Sorong, Isron.
6: Yo. Terima kasih. Selamat pagi pendengar Radio RRI Sorong Papua Barat Daya. Kami dari BMKG Bandara Deo Sorong akan informasikan perkembangan cuaca BMKG untuk wilayah Sorong dan sekitarnya. Terlebih untuk wilayah Papua Barat Daya untuk hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Perkembangan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada umumnya cerah, berawan dan berawan sepanjang hari dengan suhu udara antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kebebasan udara antara 60 hingga 97%. Untuk kondisi tinggi gelombang sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter dengan angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 30 km per jam dengan potensi angin maksimum mencapai 60 km per jam. Untuk perkiraan pasang surut di wilayah perairan Sorong untuk hari ini, yaitu kondisi pasang terjadi pada pukul 18 hingga 19 WIT, sedangkan kondisi surut terjadi pada siang jam 11 hingga 12 WIT. Kami himbau kepada masyarakat agar waspada terhadap kondisi cuaca yang kering, yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran lahan dan pemukiman. Masyarakat diharapkan tidak melakukan pembakaran terbuka, memastikan api benar-benar padam setelah digunakan, serta ikut menjaga lingkungan dari potensi kebakaran. Demikian informasi perkembangan cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Isron, selaku pegawai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa kembali ke Radio RRI Sorong.
0: Demikian informasi aktual yang telah kami sajikan untuk Anda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Tahu kah, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tit. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, bener banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

Ya, peringat selamat pagi untuk Anda ya yang baru bangun ya, yang baru bergabung bersama kami di RRI Program Satu Sorong ya pagi hari ini, dan juga untuk Anda yang sudah sedari tadi ya sudah memonitor siaran kami. Selamat pagi aja untuk Anda, selamat memulai kegiatan di hari ini ya, di hari Selasa ya. Hari ini tanggal merah memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umat Islam ya, di mana saja berada. Mungkin juga ada kegiatan, tentunya banyak di Maulid ini banyak kegiatan yang mungkin diselenggarakan ya di masjid-masjid di lingkungan tempat tinggal Anda, atau mungkin di organisasi Anda ya pendengar. Dan selamat mempersiapkan segala sesuatunya saja ya untuk di hari ini. Dan masih terus menemani Anda pagi hari ini pendengar, dan yang sudah sarapan pagi juga, yang mungkin lagi olahraga pagi juga ya, selamat pagi. Program Satu masih terus menemani Anda pagi hari ini.

atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133.

hutan, laut, dan budaya juga sumber pangan yang dijaga oleh masyarakat adat secara turun-temurun. Lalu, bagaimana kita memastikan kekayaan ini tetap lestari sekaligus menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat Papua? Jawabannya akan dibahas di Papeda Summit 2026, Festival Pembangunan Berkelanjutan Tanah Papua yang akan berlangsung pada tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di Sorong, Papua Barat Daya. Bergabunglah bersama lebih dari 500 peserta, masyarakat adat, pemerintah, hingga mitra internasional. Mari hadir, dengarkan suara Papua, dan ikut menentukan masa depan tanah Papua. Informasi lengkap dan pendaftaran, kunjungi website dan akun media sosial www.papedasummit.org. Papeda Summit 2026, dari Papua untuk pembangunan berkelanjutan.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi berbagai informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penambahan helikopter dan alat berat untuk mempercepat pemadaman karhutla. Sejumlah daerah juga mencatat kenaikan kasus demam berdarah khususnya di musim kemarau saat ini. Indonesia dan Australia akan menggelar pertemuan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan. Inilah warta berita selengkapnya untuk Selasa 25 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama.

Komisi 3 DPR mengapresiasi langkah Polri dalam membongkar aktor utama di balik kebakaran hutan dan lahan. Penegakan hukum dinilai harus menjangkau pihak yang mengendalikan sekaligus memperoleh keuntungan dari pembakaran lahan. Kita ke informasi luar negeri, Indonesia dan Australia akan menggelar pertemuan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan di Melbourne, Australia. Para menteri kedua negara akan membahas berbagai isu terkait hubungan bilateral, termasuk membahas mengenai peningkatan hubungan bilateral utamanya di bidang pertahanan dan keamanan.

0: Dari dunia olahraga, Kota Pontianak bersiap jadi tuan rumah dari ajang bulu tangkis internasional Polytron Pontianak International Challenge 2026 yang akan digelar pada 25 hingga 30 Agustus di 2026 di Gor Terpadu Ahmad Yani, Pontianak. Selanjutnya kita ke informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan penambahan helikopter dan alat berat dalam mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Rian Apridani melaporkan selengkapnya.
1: Areal yang masih terbakar hari ini 1.900 hektar, begitu.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan kebakaran hutan dan lahan di Posko Satgas Karhutla Provinsi Sumatera Selatan kemarin. Pertemuan ini dihimpun guna merespon lonjakan titik panas dan mempercepat pemadaman di area gambut yang meluas. Kalaksa BPBD Sumsel M. Iqbal Ali Syahbana melaporkan, akumulasi titik panas di Sumatera Selatan melonjak drastis hingga menyentuh angka hampir 13.000 titik. Kabupaten Ogan Komering Ilir mencatat titik terbanyak sebesar 2.000 lebih titik, disusul Musi Banyu Asin dan Muara Enim dengan selisih sekitar 100 hingga 200 titik. Lonjakan paling tajam terjadi sepanjang Agustus yang menyumbang 8.000 lebih titik. Menindaklanjuti laporan terkait kebutuhan penanganan di Provinsi Sumatera Selatan, Presiden menginstruksikan agar seluruh kebutuhan di lapangan segera dipenuhi. Kepala Negara menyetujui penambahan sejumlah kebutuhan yang diperlukan guna mempercepat penanganan karhutla.
1: Saya butuh laporan tentang kebutuhan yang kalian perlu, ya. Tadi sudah disampaikan dibutuhkan helikopter water bombing tambahan, kita bisa bantu satu lagi. Kita juga ajukan alat ekskavator, ya, 20 biji. Kita punya ekskavator, bisa kita kirim, bisa segera dikirim ke sini.
3: Kapan di tanggal 26 atau 28?
1: Mendarat.
3: Berangkat dari Jakarta.
1: Ya, kita akan segera kirim, ya.
2: Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman mengetahui kondisi topografi Palembang yang berbentuk cekungan sehingga sisa kabut asap cenderung tertahan meski titik api di lapangan sudah jauh menurun. Herman Deru juga memanfaatkan momentum rapat ini untuk mengajukan penambahan infrastruktur sumur bor dan pompa air.
1: Kau butuh berapa?
4: Dia seiring dengan sumur, Pak. Kalau sumurnya Bapak kasih 500, pompanya 500, Pak.
1: Tahu saya, tapi berapa? Jadi 500 cukup butuh.
4: 500 cukup, Pak.
1: Cukup,
4: Pak.
1: Ya, oke. 500. Segera kirim, ya. Ya, Pak.
2: Dalam laporan yang disampaikan, luas lahan terbakar di Sumsel tercatat mencapai 1.900 hektar lebih dan menempatkan Sumsel di posisi ke-18 nasional. Indeks pencemaran udara ISPU di Kota Palembang berada pada kategori sangat tidak sehat. BPBD menegaskan kendala terbesar di lapangan adalah jarak tempuh ke titik api yang jauh di dalam hutan gambut serta mengeringnya embung air pendukung. Rian Apridani melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke informasi yang juga masih terkait dengan karhutla. Kali ini kebakaran hutan, lahan, dan lahan atau karhutla di Pangkal Pinang juga meningkat. Pemadam kebakaran bahkan mencatat ada 80 lahan dan 5 rumah saat ini dilaporkan dalam kondisi terbakar. Ahmad Dwi Cahyo menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Setiap hari itu estimasinya sekitar 7-10 laporan masuk ke kita.
2: Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kota Pangkal Pinang mencatat tingginya kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam beberapa waktu terakhir. Hingga 24 Agustus 2026 tercatat sebanyak 80 kejadian kebakaran lahan dan 5 kejadian kebakaran yang melanda rumah. PLT Kasatpol PP Kota Pangkal Pinang Romi Alfauza mengatakan kondisi karhutla di wilayah tersebut dalam beberapa waktu terakhir cukup luar biasa. Hal itu terlihat dari tingginya laporan yang diterima petugas maupun hasil patroli di lapangan.
1: Terkait karhutla di Pangkal Pinang ini, beberapa waktu ini kan memang apa luar biasa, apa namanya, terjadinya karhutla. Pemadaman melakukan baik itu via laporan, baik itu patroli, kemudian informasi dari tim karhutla sendiri, setiap hari itu estimasinya sekitar 7-10 laporan masuk ke kita.
2: Menurutnya tingginya jumlah laporan membuat tugas harus meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat koordinasi dalam menangani setiap kejadian kebakaran, terutama kebakaran lahan yang berpotensi meluas. Satpol PP dan Damkar Kota Pangkal Pinang juga tidak bekerja sendiri dalam penanganan karhutla. Petugas berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait diantaranya Polda Kepulauan Bangka Belitung, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pangkal Pinang, Damkar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta wilayah berbatasan seperti Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka. Sementara itu, Kapolresta Pangkal Pinang Kombes Pol Indah Wijatmiko mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
3: Ya betul, silakan masyarakat melakukan kegiatan pertanian, ya, perkebunan, tapi pada saat pembukaan lahan jangan dibakar, ditumpukan, ya. Jadi namanya limbah ditumbukan sebelah kiri, sebelah kanan, ya lakukan penanaman. Tapi kalau ada kebakaran, kami proses.
2: Dengan tingginya kejadian karhutla, masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan khususnya terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran lahan. Upaya pencegahan dinilai penting untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran serta mencegah munculnya korban maupun kerugian material. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan Otorita Ibu Kota Nusantara bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyiapkan modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan dan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman kekeringan dan fenomena El Nino. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
4: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN terus mengantisipasi kekeringan dan potensi kebakaran hutan maupun lahan di kawasan Nusantara melalui operasi modifikasi cuaca. Operasi ini dilakukan dengan menaburkan bahan semai garam di dalam awan potensial hujan. OIKN bersama TNI Angkatan Udara, BMKG, BPBD, dan sejumlah instansi terkait sudah melakukan operasi ini di wilayah Kalimantan Timur dan IKN sejak Sabtu 22 Agustus lalu. Pada penerbangan pertama, pesawat Kasa 212A2105 diberangkatkan dari Base Ops Lanut Domber Balikpapan dengan membawa 800 kg bahan semai NaCl menuju awan potensial di kawasan utara IKN. Hasil penyemaian mulai mengubah struktur awan di atas Nusantara dan membuat kondisi langit lebih mendung, meski hujan belum juga turun hingga Senin siang. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, OIKN telah berkoordinasi dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara untuk menyiapkan modifikasi cuaca lanjutan jika kondisi kekeringan semakin parah.
5: Jadi insya Allah untuk menghadapi kekeringan ini kita sudah siap dan saya sudah siapkan juga untuk modifikasi cuaca. Ya, saya sudah telepon dengan Pak Seto BMKG, telepon Pak KSAU untuk pinjam pesawatnya. Kami sudah kirim surat ke Panglima, jadi saya siapkan sekarang. Jadi kalau saya kira kalau untuk kekeringan, untuk El Nino ini, IKN kami sudah siap untuk emergensinya.
4: Sementara itu, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, penanganan kekeringan melibatkan BMKG dan sejumlah instansi pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Mirna, modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah yang realistis untuk mendatangkan hujan di tengah kondisi kekeringan.
6: Karena saya kira tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan ya untuk masalah kekeringan ini kecuali memang ada hujan.
4: Selain mengantisipasi karhutlah, modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di kawasan ikan. Hujan yang dihasilkan diharapkan dapat mengisi kolam retensi, embung serta indeks paku semoy yang menjadi salah satu sumber air bagi kebutuhan masyarakat di kawasan Nusantara. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah ikan memperkuat ketahanan air, sekaligus menekan resiko karhutlah selama musim kering. Dari Ibu Kota Nusantara, Anders Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah melaporkan ada 948 kasus demam berdarah yang terjadi sejak Januari hingga Agustus 2026. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi lengkapnya.
7: Ada peringatan dengan adanya iklim yang panas ini.
8: Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, hingga kini jumlah penderita penyakit demam berdarah, dengue, DBD mencapai 900 lebih. Pelaksana tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Yai Sarwawan kepada RRI membeberkan wilayah tertinggi kasus DBD yakni Kota Palangkaraya dan Lamandau.
7: Ada peringatan dengan adanya iklim yang panas ini. 948 kasus dari Januari sampai sekarang ini. Yang paling tinggi Kota Palangkaraya dengan total kasus 202. Yang keduanya itu adalah Kotim ya, Kotim 181. Nah, terus yang ketiga itu Lamandau 151.
8: Yaisar mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan serta menerapkan pemberantasan sarang nyamuk PSN dengan melakukan 3M+, terutama dengan memastikan tidak ada tempat yang dapat menjadi lokasi berkembang biaknya nyamuk, dengan menjaga kebersihan lingkungan dan segera memeriksakan diri apabila mengalami gejala yang mengarah pada DBD.
7: Yang pertama itu adalah kita sarankan ke kabupaten kota menyiagakan surat edaran tentang kewaspadaan penyakit demam berdarah, mengaktifkan jumantik, juru pemantau jentik lah. Juru pemantau jentik yang posisi tugasnya itu adalah untuk memantau secara langsung jentik yang ada di lingkungannya.
8: Sementara itu, DBD di Kabupaten Kota Waringin Barat menunjukkan tren peningkatan. Hingga saat ini, Dinas Kesehatan Kota Waringin Barat mencatat dalam satu bulan ada 83 kasus yang tersebar di 6 kecamatan, dengan Kecamatan Arut Selatan menjadi wilayah penyumbang kasus tertinggi. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, Arut Selatan mencatat 51 kasus, disusul Kumai 15 kasus, Kota Waringin Lama 8 kasus, Pangkalan Banteng 7 kasus, Pangkalan Lada 2 kasus, sementara Arut Utara belum diketemukan kasus demam berdarah. Kepala Puskesmas Kumai, Misran, menyebut pihaknya bersama Dinas Kesehatan Kota Waringin Barat melakukan pengasapan atau fogging di sejumlah wilayah sebagai upaya mencegah penyebaran DBD, terutama di tengah musim kemarau.
9: Melakukan tindakan karena dari hasil penyelidikan epidemiologinya, salah satu yang harus kita lakukan adalah dengan melakukan fogging karena ditemukan beberapa tanda atau hasil dari pemeriksaan epidemiologi yang harus kita laksanakan yang lebih bagus lah.
8: Langkah ini ditambahkan Kepala Puskesmas Kumai Misran dilakukan sebagai bentuk kewaspadaan terhadap meningkatnya potensi penularan DBD. Fogging menyasar lingkungan yang dinilai berisiko menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti pembawa virus dengue. Kejaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara kasus demam berdarah yang dilaporkan di Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, sehingga masyarakat saat ini diminta aktif bisa memberantas sarang nyamuk. Rahmawati Tani menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Memberitahukan kepada masyarakat kedatangan kami dalam maksud melakukan fogging ke rumah-rumah masyarakat.
2: Kasus demam berdarah di wilayah kerja Puskesmas Ampana Barat Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena peningkatan kasus terjadi dari bulan ke bulan. Staf Puskesmas Ampana Barat Fadlun Aha Lahangko SKM mengatakan, pada Juni 2026 tercatat sebanyak 15 kasus DBD di wilayah kerja Puskesmas Ampana Barat. Kondisi tersebut kemudian mendapat perhatian dan dilakukan investigasi untuk mengetahui perkembangan kasus serta potensi penyebarannya. Menurut Fadlun, salah satu wilayah sempat ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB DBD setelah dilakukan kajian dan investigasi lebih lanjut. Penetapan tersebut berkaitan dengan perkembangan kasus yang ditemukan pada Juni 2026.
3: Memang di bulan terakhir ini ada peningkatan kasus, yaitu mulai dari bulan Juni dan Juli. Dari Dinas Kesehatan itu dikatakan memang KLB di bulan Juni. Memang peningkatan itu signifikan dari bulan sebelumnya. Sebelumnya itu sudah ada kegiatannya memang dari Puskesmas, itu namanya survei vektor dan PSN, kegiatan PSN. Itu dilaksanakan setiap 2 bulan sekali oleh Puskesmas. Jadi itu terus dilaksanakan, kemudian kita juga sudah koordinasi dengan kecamatan untuk melaksanakan PSN serentak.
2: Peningkatan kasus DBD di Kabupaten Tojo Una-Una mendorong Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinkes P2KB, bersama Puskesmas memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan nyamuk penular DBD. Kabid Bidang Penanggulangan Penyakit Menular, Dinkes P2KB, Hardianto mengatakan, kasus DBD ditemukan di sejumlah wilayah, termasuk 3 kecamatan di wilayah Kepulauan, yaitu Batu Daka, Una-Una dan Kecamatan Talatako. Fogging telah dilakukan di desa-desa yang terdampak sebagai salah satu langkah penanganan terhadap keberadaan nyamuk dewasa.
1: Penting sekali keterlibatan pemerintah, dalam hal ini pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, terkait kegiatan pemberantasan nyamuk demam berdarah. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan pemerintah desa agar menghimbau, memberitahukan kepada masyarakat kedatangan kami dalam maksud melakukan fogging ke rumah-rumah masyarakat agar masyarakat bersiap di rumah masing-masing sebelum kami melakukan fogging atau pemberantasan nyamuk demam berdarah.
2: Keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam menekan penyebaran DBD. Sebab tempat perkembangbiakan nyamuk banyak ditemukan di lingkaran rumah maupun sekitar tempat tinggal masyarakat. Masyarakat diminta menerapkan 3M plus dengan rutin, menguras dan membersihkan tempat penampungan air, menutup tempat penyimpanan air, serta mengubur atau menyingkirkan barang bekas yang dapat menampung air hujan. Rahmawati Tane, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Keahlian DPR menyempurnakan rancangan undang-undang tentang pengelolaan air minum dan sanitasi dengan memasukkan pengaturan khusus mengenai air minum dalam kemasan atau AMDK. Lengkapnya akan disampaikan Eliana Sahra berikut ini.
1: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam.
2: Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan penyusunan RUU pengelolaan air minum dan sanitasi telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses tersebut melibatkan 12 kementerian.

0: survei terhadap 1.000 responden dari 32 provinsi untuk mengetahui isu yang diharapkan dan kekhawatiran masyarakat terhadap pengaturan dalam RUU tersebut.
1: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam kemasan ya. Jadi tidak fokus pada sekedar kemudian air minum dan sanitasi, tapi juga air minum dalam kemasan, agar ada satu undang-undang secara khusus memang menaungi mengenai AMDK ini.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyoroti pemerataan layanan air minum terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terluar, perbatasan, dan wilayah miskin. Ia juga menekankan harga layanan harus terjangkau tanpa mengorbankan standar kesehatan yang layak bagi masyarakat.
2: Maka kami berharap Prof dari balik ini nanti ada instruksi secara tegas kepada badan keahlian supaya pasal terkait pengawasan ketat terhadap penyediaan air minum sesuai dengan aspirasi yang ada. 22,4% responden menginginkan akuntabilitas yang lebih tinggi.
0: Arya juga menyoroti hasil telesurvei Badan Keahlian DPR RI mengenai sejumlah persoalan layanan air minum. Adapun sebanyak 27,2% responden menempatkan perlindungan sumber air dari pencemaran sebagai prioritas utama. Sementara 35,7% responden menilai efektivitas sanksi bagi penyedia layanan yang gagal memenuhi standar kualitas air perlu diperkuat dalam draft RUU. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menyatakan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan, termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Ratna Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer.
2: Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia Tiongkok Jumat lalu di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengatakan kerjasama industri pertahanan Indonesia Tiongkok akan melanjutkan sejumlah pembahasan yang akan dilakukan sebelumnya. Salah satunya mencakup kerjasama pembangunan pabrik amunisi di Indonesia. Menurut Syafri, Tiongkok juga diharapkan dapat membantu Indonesia melalui transfer teknologi. Ia menyebut pengembangan teknologi misil dan roket tersebut ditargetkan mulai direalisasikan di Indonesia paling lambat pada 2027.
1: Kita akan kerjasama dengan misil, roket, dan sebagainya. Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer teknologi agar supaya kita bisa membangun pabrik bersama-sama di Indonesia.
2: Menteri Pertahanan Syafri mengungkapkan selain industri pertahanan, Indonesia dan Tiongkok juga terus mengembangkan kerjasama di bidang latihan militer. Salah satunya melalui Heping Garuda yang dijadwalkan berlangsung sekitar bulan September-Oktober 2026.
1: Heping Garuda di sekitar September-Oktober. Saya kurang jelas ya, mungkin lokasinya di sekitar Sumatera.
3: Apakah Indonesia Tiongkok aja atau ada negara lain untuk Heping Garuda?
1: Heping Garuda Indonesia dengan China.
2: Sementara pertemuan 2+2 Indonesia Tiongkok yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri Jakarta turut dihadiri Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun, Menteri Luar Negeri Sugiono serta Menteri Luar Negeri Wang Yi. Pelaksanaannya dilakukan setelah dialog strategis komprehensif atau CSD pertama Indonesia Tiongkok di lokasi yang sama.
1: Ini paling lambat 2020.
2: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita akan kerjasama di dalam

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya masih di Indonesia Menyapa Pagi. Dan ikuti semuanya melalui www.rri.co.id dan media sosial yang kami verifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda di hari libur ini.

Ya, peringatan baru saja Anda mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI Program 1 Sorong ya di pagi hari ini, pagi yang cerah ya, matahari mulai menampakkan sinarnya. Pagi hari ini sudah pukul 7.30 menit kebersamaan kita, dan selamat pagi saja untuk Anda yang sudah memulai aktivitas ya. Juga terlihat ini banyak juga yang berolahraga, jogging ya pagi hari. Manfaatkan waktu libur Anda pendengar, dan juga untuk Anda yang lagi menikmati sarapan pagi ya, selamat menikmati sarapan pagi Anda sambil memonitor siaran program Satu Sorong saat ini. Saya menemani Anda

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: John, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Ya, pendengar, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mendorong Danau Ayamaru di Kabupaten Maebrat ini ditetapkan sebagai salah satu danau prioritas nasional ya. Dan ini usulan ini disampaikan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu kepada Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik. Dan juga di mana dikatakan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya Julian Kelly Kambu, Danau Ayamaru ini memiliki karakteristik sebagai danau kars sehingga perlu mendapatkan perhatian dan pengelolaan melalui kebijakan di tingkat nasional. Dan saat ini terdapat 15 danau yang telah ditetapkan sebagai prioritas nasional di tanah Papua. Salah satu danau yang masuk dalam daftar tersebut adalah Danau Sentani. Karena itu pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap Danau Ayamaru ini dapat diusulkan masuk dalam daftar prioritas nasional sehingga pengelolaannya memperoleh dukungan kebijakan ya, perencanaan dan program dari pemerintah pusat. Dan karakteristik Danau Ayamaru ini dikatakan sebagai danau kars juga dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan tidak hanya dari sisi konservasi lingkungan ini tapi juga sebagai daya tarik wisata berbasis geologi. Nah, dan gagasan menjadi Danau Ayamaru sebagai danau prioritas nasional sebenarnya telah lama dibicarakan ya, namun pemerintah Provinsi Papua Barat Daya kini kembali mendorong usulan tersebut agar mendapat perhatian pemerintah pusat. Nah, itulah ya pendengar, ya semoga saja ini bisa dapat segera terwujud ya, proses pengusulan tersebut dapat ditindaklanjuti sehingga Danau Ayamaru memperoleh status prioritas nasional dan mendapatkan dukungan pengelolaan secara berkelanjutan.

Ya, dan pendengar, kita selanjutnya bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Jakarta.

Masih dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kami punya informasi diantaranya pemerintah kembali mengirim bantuan logistik untuk warga terdampak gempa di wilayah Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo Subianto meminta kepada aparat penegak hukum agar mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dijadwalkan bertemu Menteri Luar Negeri Selandia Baru membahas penguatan kerjasama. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 25 Agustus 2026, saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama.

0: Pimpinan DPR memastikan pembahasan rancangan undang-undang atau RUU tentang perampasan aset dilakukan secara berhati-hati. Tujuannya adalah agar rancangan undang-undang dan perampasan aset tidak disalahgunakan sebagai alat kriminalisasi. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dijadwalkan bertemu Menlu Selandia Baru Winston Peters pada Jumat 28 Agustus mendatang, dan keduanya akan memimpin pertemuan ke-13 dari Joint Ministerial Commission Indonesia Selandia Baru yang berlangsung di Auckland, New Zealand. Kita beralih ke informasi olahraga. Wakil Indonesia unjuk gigi pada babak knockout Free Fire World Series Southeast Asia, padau yang biasa disingkat dengan FFWSC 2026 Fall, dan hasil memuaskan pada pekan kedua berlangsung dari 21 hingga 23 Agustus 2026. Dipastikan 3 wakil Indonesia berpeluang mengamankan tiket Grand Finals. Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Informasi pertama, pemerintah pusat kembali mengirim bantuan logistik untuk warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur, serta kiriman logistik untuk karhutla di Kalimantan. Kita bergabung bersama Sugandi Avandi berikut ini.
1: Arahan Bapak Presiden sangat jelas.
2: Presiden Prabowo Subianto kembali menginstruksikan untuk pendistribusian bantuan logistik. 6 pesawat TNI Angkatan Udara telah diberangkatkan untuk membawa bantuan logistik ke Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Kalimantan pagi tadi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan, 6 pesawat TNI rinciannya adalah 3 pesawat menuju NTT, tepatnya ke Labuan Bajo dan Momere, membawa 31 ton logistik siap makan, berupa biskuit, wafer, protein bar, roti, berbagai kebutuhan pangan lainnya serta mainan untuk anak-anak. Adapun 3 pesawat lainnya ke Kalimantan dengan tujuan Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin dengan membawa 500 unit mesin pompa air untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan lahan gambut. Penjelasan Seskap Teddy disampaikan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta hari ini.
3: Kembali diberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. Diterbangkan 31 ton logistik bantuan makanan siap makan, membawa 500 unit mesin pompa air yang merupakan bagian dari 2000 mesin pompa air, yang mana kemarin ini adalah permohonan dari para gubernur di Kalimantan yang langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk segera dikirim sesegera mungkin.
4: Saya ingin menyampaikan terkait gempa.
2: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan masih terjadi ribuan gempa susulan yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih mengungsi di luar rumah. Jumlah pengungsian mencapai 180.327 jiwa. Kepala BNPB meminta masyarakat untuk tidak mempercayai berita bohong tentang terjadi tsunami.
4: Yang terjadi sampai hari ini ada 6.409 kali gempa. Ini mengakibatkan sampai hari ke-8 terjadinya gempa Flores ini, masyarakat masih banyak yang takut sehingga tetap mengungsi di luar rumah meskipun rumah-rumahnya tidak terdampak atau rusak ringan.
2: Adapun untuk korban meninggal dunia akibat gempa di NTT mencapai 100 orang dan korban luka 1.603 jiwa. Seskap Teddy menegaskan pengiriman bantuan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat yang menghadapi situasi bencana. Dukungan logistik dan peralatan akan terus disalurkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Yeah. Kita beralih ke informasi terkait dengan bagaimana Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum dalam mengusut dugaan keterlibatan korporasi terutama dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Afriani Respati punya informasi lengkapnya.
5: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran lahan. Instruksi itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Aju Lanut TNI Angkatan Udara Rusmin Nuryadin, Pekanbaru Riau siang hari tadi. Presiden meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen melakukan penyelidikan terhadap korporasi yang diduga terlibat.
6: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelijen selidiki. Ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya, tolong.
5: Sementara itu dalam rapat yang sama, Kapolda Riau Heri Heriawan melaporkan penanganan hukum kasus karhutla sejak 2025. Tercatat 94 laporan polisi dengan 106 tersangka. Khusus untuk tahun ini, terdapat 33 laporan polisi dan 36 tersangka. Kapolda juga melaporkan 5 korporasi telah mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla.
7: Tahun lalu ada 5 korporasi yang sudah dilakukan penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak, karena mereka tidak memenuhi kewajibannya seperti membuat menara pantau saat ini atau kewajiban bagaimana ada tim reaksi cepat kalau seandainya ada titik api atau ada fire spot yang muncul di lokasinya.
5: Presiden Prabowo kemudian meminta nama-nama korporasi tersebut kembali didalami. Selain korporasi, Presiden juga meminta pencegahan pembakaran diperkuat di tingkat masyarakat. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri diminta membantu masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan agar tidak menggunakan cara-cara membakar. Penegakan hukum dan pencegahan ini dilakukan bersamaan dengan penanganan 7 titik api yang masih terbakar di Riau. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan peninjauan ke lokasi terdampak karhutla di Pulau Sumatera. Setelah menyelesaikan agenda di Riau, Presiden Prabowo langsung bertolak ke Palembang, Sumatera Selatan untuk melanjutkan rapat koordinasi penanganan karhutla lainnya. Dari Pekanbaru, Riau, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam kunjungan kerja ke Pekanbaru, Presiden Prabowo juga mengancam akan mencabut izin perusahaan pembakar lahan di Riau. Santi Yunas menyampaikan informasi lengkapnya.
8: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru pada Senin siang. Dalam kunjungannya, Prabowo menggelar rapat koordinasi bersama Forkopimda Riau dan membahas langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan. Dalam rapat tersebut, Prabowo menekankan pentingnya melakukan tindakan dini setiap kali ditemukan hotspot atau indikasi awal kebakaran. Ia meminta pemerintah daerah dan seluruh jajaran tidak menunggu hingga api benar-benar muncul dan meluas. Selain itu, Prabowo menginstruksikan aparat untuk meningkatkan pencegahan terhadap masyarakat maupun oknum yang berpotensi melakukan pembakaran lahan.
6: Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ. Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun. Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras. Kalau mereka butuh untuk buka lahan, mereka laporan ke kepala desa, camat, bupati, nanti pemerintah yang akan bantu mereka.
9: Siap.
6: Ya, TNI dan Polri akan membantu pemerintah daerah, membantu rakyat, diorganisir per kelompok.
8: Sementara itu, salah seorang warga Rimbo Panjang, Rosmaini, mengatakan masyarakat berharap kedatangan Presiden dapat membawa perhatian lebih serius terhadap penanganan karhutla di wilayah tersebut.
9: Cukuplah ini yang terakhir untuk kebakaran di Rimbo Panjang ini. Asap begini ini kan bisa membuat kerusakan paru-paru, penyakit, batuk, apa anak-anak gitu kan juga kita orang besar. Jadi harapan kami kalau bisa macam mana untuk pencegahan ke depannya supaya tidak terjadi lagi kabut asap kayak gini gitu.
8: Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi penanganan karhutla di Riau yang berhasil menekan luasan area terbakar dari sekitar 16.000 hektar tersisa sekitar 900 hektar sepanjang Januari hingga Agustus 2026.
0: Kita ke informasi lainnya, pendengar dan juga pemirsa. Kali ini adalah informasi yang dapat kami sampaikan di mana Kementerian Pertahanan di Lanut Supadio memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Barat dengan dukungan 75 set pompa air dari Kemenhan dan untuk Satgas Darat dalam menjangkau serta memadamkan kebakaran di lokasi yang sulit diakses. Bulista Kisra melaporkan selengkapnya.
10: Lanut Supadio memperkuat penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat melalui dukungan 75 set pompa air dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Peralatan tersebut dikirim menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara CN-295 A-2903 dari Lanut Halim Perdana Kusuma dan tiba dengan aman di Bandara Supadio pada Sabtu malam. Dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono mengatakan bantuan tersebut selanjutnya didistribusikan kepada Satgas Darat sebagai perlengkapan pendukung penanganan karhutla di berbagai wilayah Kalbar.
11: Di Lanut Supadio ini atau yang dibawa kendali Satgas Udara ada 8 pesawat yang saat ini ada di Pontianak atau di Lanut Supadio ini ada 6, yaitu untuk mendukung kegiatan patroli udara, kemudian sama melaksanakan waterbombing. Kemudian 2 pesawat ada di Ketapang. Kenapa kami geser ke Ketapang? Karena pertimbangan kemarin cukup signifikan, 3 hari yang lalu cukup signifikan yang ada di hotspot yang ada di Ketapang. Di sana ada 1 waterbombing dan 1 untuk air patrol.
10: Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan, dukungan peralatan dari Kementerian Pertahanan diharapkan mempercepat penanganan karhutla yang berpotensi berdampak terhadap lingkungan, kesehatan, dan aktivitas masyarakat. Sementara itu, Ridwan menjelaskan BPBD Kalimantan Barat bersama Satgas Darat dan Udara terus melakukan penanganan di sejumlah titik untuk mencegah kebakaran meluas.
12: Jadi, strategi kami juga setiap hari kita melakukan briefing pagi dan briefing malam bersama beberapa OPD yang terkait dari BPBD Provinsi, dari Manggala Agni, dari TNI Polri, Lanut sendiri, dan juga dari DLHK. Teman-teman semuanya saling bersinergi dan bahu-membahu. Dan alhamdulillah sebenarnya apa yang sudah terjadi dan sudah kami lakukan sudah sangat kita mencobalah untuk supaya dalam kondisi yang bisa kita tangani kondusif.
10: Dukungan 75 set pompa air tersebut diharapkan semakin memperkuat kesiapsiagaan Satgas dalam menghadapi karhutla, terutama untuk menjangkau titik kebakaran yang sulit diakses dan mempercepat proses pemadaman di lapangan. Hermanta dan Gulista Kisra Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dalam kunjungan kerja ke Pekanbaru juga Presiden berkoordinasi dengan berbagai pihak, salah satunya adalah kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Selatan. Dan ternyata BPBD telah merencanakan OMC atau Operasi Modifikasi Cuaca dalam membuat hujan buatan guna mengatasi karhutla. Diki Munadi menyampaikan laporan lengkapnya.
1: Petugas gabungan terus berjibaku mengatasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Untuk mempercepat proses pemadaman, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalsel telah merencanakan operasi modifikasi cuaca atau hujan buatan. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan penyemaian untuk membuat hujan buatan masih tidak memungkinkan jika awan sangat minim. Meskipun ia memastikan segala yang dibutuhkan untuk OMC telah disiapkan.
2: Saat ini memang tidak memungkinkan untuk modifikasi cuaca. Artinya memang untuk OMC pesawat dan bahan siap. Kita punya pesawat dan bahannya siap standby di posko Satgas Udara. Namun memang kondisi awan hujannya memang saat ini belum ada sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan penyemaian. Karena kan awan hujannya masih tidak ada di wilayah terdekatan.
1: Sementara kebakaran hutan dan lahan di Kalsel turut menjadi perhatian pemerintah pusat. Presiden salah satunya mengutus Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI, Dr. Muhammad Ali, Sabtu 22 Agustus siang. KSAL didampingi Gubernur Kalsel Muhyiddin, BNPB, Polri, dan Porkopimda Kalimantan Selatan. Rombongan melihat secara langsung kondisi karhutla sekaligus memastikan langkah penanganan di lapangan berjalan dengan baik. Usai melakukan peninjauan, KSAL menilai kondisi karhutla di Kalsel masih dapat ditangani. Menurutnya sinergi menjadi faktor penting dalam pengendalian karhutla.
3: Ini tidak terlalu parah dan anginnya pun angin laut, jadi asap cepat sekali perginya. Ya, jadi sebentar saja dan ini semua bisa ditangani karena kerjasama yang bagus. Saya lihat Porkopimda semua hadir semua dan semua aparat bekerja sama dengan baik. Untuk Kalimantan Selatan, khususnya di Banjarmasin ini kita lihat sendiri tidak terlalu parah.
1: Saat ini 8 daerah di Kalsel telah menetapkan status siaga darurat karhutla. Daerah tersebut yakni Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tapin, Baritokuala, Tanah Bumbu, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, dan Balangan. Untuk total ada 1.651 kejadian di Provinsi Kalsel dengan total perkiraan luas yang terbakar di angka 6.905,67 hektar sampai dengan 21 Agustus 2026.
4: Demikian dari Banjarmasin, Diki Munadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan informasi di Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pendengar pemirsa, Komisi 1 DPR mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada revisi Undang-Undang RUU Penyiaran. Dan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara kolega dan DPR dan KPI, Hana Syarifah menyampaikan informasi lengkapnya.

0: ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu.
1: Komisi 1 DPR RI dalam rapat bersama Balek DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dengan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya mengatakan, perkembangan teknologi membuat RUU penyiaran perlu mengakomodasi berbagai platform digital. Menurutnya, definisi konten digital harus dirumuskan secara cermat sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasannya.
2: Esensi dari RUU penyiaran ini adalah broadcasting. Tapi karena ada kegentingan melihat perkembangan zaman, kita ingin memasukkan platform digital di dalam RUU penyiaran ini. Namun secara definisi, saya rasa jangan sampai salah, karena apabila RUU penyiaran dikaitkan dengan platform digital, yang ditakutkan oleh teman-teman adalah, begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi, dengan KPI.
1: Adapun Abraham menilai platform digital memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya mencakup platform berbagi video atau media sosial. Karena itu, ia mengusulkan definisi konten digital didasarkan pada karakteristik konten, bukan semata-mata penggunaan istilah siaran. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan, definisi atau ketentuan umum merupakan bagian penting dalam penyusunan undang-undang karena menjadi dasar dalam pembahasan pasal-pasal berikutnya.
0: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu considerans mengingat dan menimbang, kemudian definisi atau ketentuan umum. Dan kita dalam penyusunan itu selalu sampai 2-3 kali, 4 kali pada permukaan atau pembukaan seperti considerans mengingat menimbang, kemudian ketentuan umum. Tetapi nanti setelah itu isi pasalnya itu akan lancar sekali kita, akan mudah sekali.
1: Oleh karena itu, Bob menyebut usulan Komisi 1 tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan panja RUU penyiaran selanjutnya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut kami akan sampaikan bagaimana perkiraan cuaca untuk hari ini dan juga di sejumlah tanah dan kami sejumlah daerah di tanah air. Bersama perkirawan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika berikut ini.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 25 Agustus 2026. Bersama saya Adelia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Atsani yang posisinya saat ini berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan tekanan 998 hektopaskal, kecepatan angin maksimum di dekat pusat siklon sebesar 35 knots dan bergerak ke arah timur laut hingga timur. Dalam 24 jam ke depan, kecepatan angin maksimum dan intensitasnya diprediksi menurun menjadi kategori low dengan pergerakan ke arah utara hingga timur laut menjauhi wilayah Indonesia. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat hingga Riau, kemudian di Kepulauan Nias, di Sumatera Utara, kemudian di Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Utara Aceh, kemudian di Laut Andaman, di Laut Natuna, di Laut Cina Selatan, di Laut Timur, di Laut Halmahera, dan di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan atau di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di wilayah Medan, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di wilayah Banda Aceh, Tanjung Pinang, kemudian Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di wilayah Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Banjarmasin, dan Palangkaraya. Lalu untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di wilayah Mamuju dan juga Palu, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, kemudian Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi asap atau kabut di wilayah Manokwari dan Nabire, serta potensi udara kabur di wilayah Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website BMKG.

Informasi cuaca di seluruh tanah air tadi menutup warta berita pukul 6 dan tetap bersama kami di program Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih akan menghadirkan berbagai informasi lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan. Dan ikuti informasi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sorong pagi ini.
1: Ya, pendengar baru saja mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Dan kembali bersama kami di RRI Program 1 Sorong. Dan masih bersama saya Dwi yang bertugas menemani Anda pagi hari ini ya pendengar. Pagi yang cerah, semoga secerah suasana hati Anda. Di hari ini ya, di hari Selasa, ini momen spesial juga untuk kaum muslimin, di mana hari ini memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Untuk Anda juga yang mungkin ini mengadakan acara maulid di masjid, di musala ya, di lingkungan tempat tinggal Anda, mungkin lagi sibuk yang mempersiapkannya ya, mungkin juga buat makanan ya. Selamat mempersiapkan segala satunya saja pendengar. Kaum muslimin dan muslimat, dan selamat merayakan maulid, memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan masih menemani Anda di pagi hari ini tentunya ya, pagi yang cerah, yang lagi santai menikmati waktu atau hari libur Anda. Ini libur yang cukup panjang ya di untuk daerah Papua Barat Daya, terkhususnya juga ya, kemarin libur fakultatif dan hari ini libur nasional, padahal sudah Sabtu Minggu udah libur lagi ya. Oke, cukup puas tentunya liburnya, dan selamat menikmati hari Anda saat ini bersama RRI Program 1 Sorong.

Iya, pendengar. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya ini melalui Dinas Lingkungan Hidup ya, ini mendorong pemerintah pusat menyediakan dana alokasi khusus atau DAK untuk mendukung pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir di daerah. Dan usulan ini disampaikan ya oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya, Bapak Julian Kelikambu, saat mendampingi Gubernur Papua Barat Daya ini dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik. Dan dikatakan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat diperlukan karena pengelolaan sampah membutuhkan sarana dan prasarana serta sistem yang berjalan secara berkelanjutan. Dan pemerintah daerah saat ini memiliki keterbatasan dalam pembiayaan pengelolaan sampah, sementara kewenangan pengelolaan sampah secara langsung berada pada pemerintah.

masing-masing daerah. Jadi pengelolaan sampah ini tidak bisa lagi hanya mengandalkan sistem pembuangan akhir. Pemerintah ini dapat perlu, pemerintah daerah perlu membangun sistem pengelolaan dari sumber sampah hingga tahap akhir. Jadi juga tentunya ya, sejalan dengan arahan pemerintah pusat agar pengelolaan sampah dilakukan dari hulu hingga hilir. Dan itulah ya pendengar, untuk pengelolaan sampah ya, semoga saja pengelolaannya bisa lebih baik lagi seperti itu ya. Dan tentunya kita sebagai masyarakat mendukung pemerintah dengan selalu menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan: warga negara Indonesia putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.com.

Sorong @RRI_Sorong dan akun TikTok Bintang Radio @BintangRadioID, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026 mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas, semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak.
1: Gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Oleh karena itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar seluruh penanganan bencana dilakukan secara cepat dan terpadu. Menteri Kehutanan meninjau ke lokasi karhutla yang berada di Kalimantan Barat. Dari luar negeri, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

Pendengaran pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan agar seluruh penanganan bencana, mulai dari banjir di Nusa Tenggara Timur hingga kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, agar dilakukan secara cepat dan terpadu. Rizka